0: karena kita bisa melakukannya secara berurutan dan sempurna, sehingga menjamak qasar itu wajib dilakukan secara berurutan. Menjamak qasar itu wajib dilakukan secara berurutan. Jadi sholat yang waktunya lebih awal, kemudian setelah itu sholat yang waktunya lebih akhir. Kalau antara zuhur sama asar, maka sholat zuhurnya dahulu 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Kalau antara maghrib dan isya, maka maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian setelah itu sholat isya 2 rakaat. Allahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Umu Sofi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, apakah boleh seorang istri mengkodokkan sholat suaminya yang sakit sampai meninggal dunia? Mohon nasihatnya ustaz, syukran.
0: Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ini tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan seorang istri mengqadakan salat suaminya. Karena salat itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Salat itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Jadi yang melakukan salat harus orangnya. Kalau misalnya orangnya sakit, ya, dan sakitnya menjadikan dia tidak bisa sholat atau menjadikan dia hilang ingatan, maka dia tidak wajib sholat. Ada orang yang sakit koma dalam beberapa hari sampai akhirnya meninggal. Orang ini ketika koma dia tidak wajib sholat. Memang tidak ada kewajiban sholat sama sekali bagi dia, gugur. Walaupun komanya sampai bertahun-tahun, kemudian dia sadar, dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Dia koma, dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Ketika koma itu dia tidak mukallaf. Beda dengan orang yang ketiduran ya. Koma ini bukan seperti tidur. Kalau orang tidur dibangunkan langsung bangun. Kalau koma tidak bisa dibangunkan. Dan bisa lama. Makanya ya, orang yang koma ini tidak wajib sholat. Ketika akhirnya meninggal setelah koma dalam waktu yang lama, maka orang yang seperti ini tidak wajib sholat dan tidak ada syariat mengganti sholatnya orang lain. Tidak ada tuntunan yang seperti itu. Taib, apabila sakitnya masih dalam keadaan orangnya ingat ya, jadi dia sakit ingatannya masih normal, maka dia disyariatkan atau diwajibkan sholat sesuai dengan kemampuan dia. Dia diwajibkan sholat sesuai dengan kemampuan dia. Dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan terbaring. Tidak bisa sholat dalam keadaan terbaring, dia bisa sholat dalam keadaan dalam keadaan terlentang. Dia tidak bisa

0: misalnya ada tempat yang menampung kencingnya, kateter misalnya, tidak bisa lepas dari situ, dari najis-najis itu. Ya sudah, sholat sesuai dengan kemampuan dia. Sholat sebagaimana adanya, keadaan dia bagaimana, sholat, tetap sholat. Orang yang sakit ya, dia punya banyak keringanan. Misalnya ya, dia bisa menjamak sholat. Ini disebutkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh para ulama, menjamak sholat. Dan ini bisa sangat meringankan orang yang sakit. Jadi bisa dia menjamak akhir, menjamak takhir sholat duhur dan sholat maghribnya, kemudian menjamak takdim sholat maghrib dan sholat isya'nya, sehingga waktu sholatnya bisa dijadikan sangat efisien, tidak ada masalah, karena dia memang punya uzur. Tapi dia tetap wajib sholat ya. Ini termasuk keistimewaan sholat ya. Sholat itu apapun keadaan seseorang tetap diwajibkan kepadanya, kecuali kalau akalnya hilang ya. Kalau akalnya hilang itu lain ya, karena taklif atau beban dalam syariat itu digantungkan kepada akal seseorang. Kalau akalnya ada, maka dia wajib ya, kok punya beban syariat ya, selama dia sudah balik ya. Kalau akalnya tidak ada, maka beban syariat menjadi hilang. Orang yang pikun ya, ini juga demikian. Orang yang pikun, dia pikunnya parah, akhirnya akalnya tidak normal lagi, dan ketidaknormalannya sudah ya parah ya, sudah sulit untuk menjalankan sholat di waktunya, atau bahkan sering mengulang-ulang sholat. Ya, orang yang seperti ini tidak mukallaf lagi. Dia tidak mukallaf lagi, walaupun anak-anaknya masih dianjurkan untuk mengingatkannya untuk sholat. Tapi secara hukum syariat dia sudah tidak mukallaf lagi. Kenapa dianjurkan untuk tetap mengingatkan sholat? Ya, karena mudah-mudahan dengan seperti itu dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menutup kehidupannya dengan amalan yang baik. Demikian, wallahu ta'ala alam.
1: Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ummu Sofi yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari beberapa orang penanya, di antaranya hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah sholat yang pernah kita tinggalkan dahulu karena belum terlalu faham tentang agama, ini apakah harus dikodo juga sekarang? Dan kalau memang harus dikodo, bagaimana caranya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Dia punya uzur ataukah tidak? Kalau dia tidak punya uzur, tidak punya alasan yang diterima oleh syariat untuk meninggalkan sholat, maka dia tidak bisa mengqadha sholatnya. Dia tidak dibolehkan untuk mengqadha sholatnya. Yang diwajibkan kepada dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dalam meninggalkan ibadah sholat. Dan meninggalkan ibadah sholat, jemaah

0: sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila tanpa uzur ini dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil adanya ijma dari para ulama bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Namun sayang, dosa meninggalkan salat wajib ini banyak disepelekan oleh kaum muslimin, ya. Tidak semuanya ya, tapi banyak dari kaum muslimin yang menyepelekan dosa meninggalkan salat wajib. Padahal tadi ada nukilan ijma dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa dosa tersebut lebih besar daripada dosa pembunuhan. Apabila salat-salat yang ditinggalkan tersebut ada udurnya, ya, orang yang melakukannya atau orang yang meninggalkan salat-salat tersebut punya udur, maka dia wajib mengqadha, ya, misalnya karena udur haid. Ada udur haid, bukan udur haid, ada udur hamil, ya, bukan ini masalah, kalau tadi masalah puasa ya, kalau yang itu masalah puasa, masalah sholat, udur. Ya, misalnya udzur lupa. Misalnya udzur lupa. Kemudian akhirnya dia belum mengqadha sampai akhirnya dia taubat. Taubat, kemudian dia ingat, ana pernah lupa menjalankan sholat atau ketiduran. Belum qadha, dia akhirkan qadha-nya terus sampai akhirnya dia taubat. Maka dalam keadaan seperti ini, karena dia tinggalkan sholatnya dalam keadaan punya udzur tapi dia belum mengqadha-nya, maka yang seperti ini diwajibkan untuk mengqadha-nya. Sebenarnya mengqadha itu bukan hukuman ya. Mengqadha itu bukan hukuman. Mengqadha salat itu sebenarnya adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambal kekurangan yang dia lakukan sebelumnya. Makanya orang yang meninggalkan salat tanpa udzur, dia tidak diberikan keringanan ini. Dia tidak dibolehkan menambal kekurangan yang terjadi sebelumnya. Ya, itulah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Salat-salat yang ditinggalkan tanpa udzur, maka tidak bisa diqadha. Bagaimana Ustaz kalau orang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang seperti ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Nantinya, kalau misalnya ternyata sholat-sholat kita banyak yang kurang, maka sholat-sholat sunnah tersebut bisa menjadi penggantinya. Ya. Orang yang di masa lalu banyak meninggalkan sholat wajib tanpa adanya udzur, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu pula dengan puasa. Orang yang di zaman dahulu karena jauh dari agama akhirnya banyak meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka ketika sudah bertaubat, perbanyak puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan yang sunnah-sunnah tersebut nantinya bisa menambal kekurangan ibadah-ibadah wajibnya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Raja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah

0: mudib. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal nahar jar ghamr ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
10: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: مكانك.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
2: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
3: Apa yang dimaksud dengan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, Ashurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadbal. Masyukur Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yaitu judul umum menuju negeri abadi. Ikhwah, kita masih membahas tentang bidadari surga. Kita sudah bahas bahwasanya bidadari surga merupakan sosok wanita yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan di surga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga dan memiliki kecantikan yang mempesona yang sangat luar biasa. Sudah kita pelajari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat ataupun bentuk fisik ataupun spesifikasi lah kita katakan ya tentang bidadari surga, seperti Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bidadari surga itu dia hurun 'ain. Hur artinya yang matanya bersih, putihnya sangat putih, yang bola mata hitamnya sangat hitam, kemudian ain artinya yang matanya itu luas, matanya itu lebar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan yaitu dengan sebutan al-kawa'ib. Kawa'ib yaitu seorang wanita yang dadanya ataupun payudaranya menonjol. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bidadari tersebut dengan atrob. Atrob artinya yang sebaya, bukan orang tua dan juga bukan anak-anak, tapi yang sebaya. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya penduduk surga itu masuk dalam bentuk usia para thalathin, yaitu 33, yang usia 33. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang urub. Mereka adalah urub. Hurun ain ini beda dari surganya urub, yaitu al-mutahabbibah ila azwajiha, yaitu mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka dengan lu'lu'ul maknun, yaitu mutiara yang tersimpan, mutiara yang sangat terjaga dan sangat tersimpan. Kita tahu mutiara bagaimana indah dan cemerlangnya warna mutiara tersebut, apalagi mutiara ini yang tersimpan, yang terjaga, bukan mutiara yang terlantar, baik yang terbuang ke lumpur, yang terjatuh ke dalam lumpur, atau yang terlapisi oleh debu, bukan, tapi mutiara yang terjaga, terawat, terpelihara. Jadi kalau mutiara terjaga dan terawat, kilauannya itu terlihat sangat jernih, ya, kilauannya sangat jernih, tanpa ada sedikit pun yang menghalangi kilauannya tersebut. Telah disebut dengan lu'lu'ul maknun. Allah juga menyebutkan dengan yakut wal marjan. Ikhwah, yakut di sini artinya kalau bahasa kita batu akik, mungkin rubi ialah, batu rubi, rubi ya. Atau safir lah kita katakan, di mana kalau batu mulia safir atau rubi ini, dia ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, ada juga warna jernih, warna putih. Dengan ikhwah, sama dengan marjan. Marjan ikhwah yaitu batu mulia, tapi dia dari laut. Kalau yakut dia dari darat, yaitu seperti batu tambang lah kita katakan, dia berasal dari darat. Adapun marjan itu batu akik yang berasal dari laut. Demikian ikhwah, yang juga memiliki warna-warni. Beda dengan lu'lu'. Lu'lu' itu warnanya satu, ya, jadi putih jernih. Adapun yakut dan marjan yaitu batu mulia yang memiliki warna-warna, yang berwarna-warni, ya, yang berwarna-warni. Hanya kalau yakut berasal dari barat, kalau marjan berasal dari laut. Ikhwah, menunjukkan bagaimana. Jadi mereka juga bukan hanya sekedar cantik jelita, bukan hanya sekedar wajah yang sangat menarik dengan mata yang mempesona, tapi juga mereka memakai pakaian yang berwarna-warni yang juga semakin membuat mata indah memandangnya. Semakin indah dipandang oleh mata. Itu ikhwah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya mereka ini qasiratut taf, yaitu yang dia tidak memandang, pandangannya itu terbatas. Para mufassir menyebutkan dia ataupun mereka, para bidadari surga ini tidak memandang kecuali hanya kepada suami-suami mereka saja. Tidak pernah mereka memandang ke laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mereka hanya untuk suami-suami mereka. Tak pernah sekalipun mereka mengarahkan tatapan mereka kepada laki-laki yang lain yang bukan suami mereka. Menunjukkan mereka seorang wanita, itu para wanita yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya Allah juga menyebutkan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu belum pernah sebelumnya disentuh baik oleh manusia maupun oleh jin. Dengan artian mereka adalah wanita-wanita perawan, belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan mereka pertama adalah dengan suami mereka yang di surga itu. Tidak pernah dia menikah sebelumnya. Itu menunjukkan ikhwah betapa sucinya, betapa terjaganya, bukan hanya cantik yang mempesona, bentuk fisik juga sangat menggoda, kemudian mereka juga terjaga kehormatannya, mereka juga menjaga kehormatan mereka, bahkan pandangannya pun tidak ditujukan kecuali hanya kepada suaminya. Tatapannya tidak diberikan kecuali hanya untuk suaminya. Demikian ikhwah, ya. Tidak pernah dia menatap laki-laki lain. Itulah ikhwah, a'azallahu wa iyyakum, mengenai sifat beda dari surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sudah kita pelajari. Kita tambah lagi ikhwah. Wanisa'u ahlil jannah, ya, wanisa'ul jannati lasna kanisa'i dunya. Bidadari surga tak sama dengan wanita-wanita dunia. Mengapa? Fa innahunna mutahhiratin minal hayd wan nifas. Karena mereka wanita-wanita yang suci dari haid dan nifas. Dengan artian mereka tidak pernah mengalami haid dan tidak pernah juga mengalami nifas. Para pemirsa masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu keinginan penduduk surga, ya. Penduduk surga itu punya harapan-harapan. Semua harapan penduduk surga itu pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi, termasuk apabila penduduk surga itu ingin punya anak. Ya, ingin punya anak. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min idza ishtahal walad fil jannah kanat hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi." Seorang mukmin kalau dia ingin punya anak di dalam surga kelak, maka hamil, melahirkan, kemudian anak tersebut dewasa, itu langsung pada saat itu juga, ya, pada saat itu juga. Jadi ketika penduduk surga ingin punya anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi keinginannya. Mereka langsung hamil, begitu hamil besar, langsung besar perutnya, melahirkan, dan anak pun jadi besar. Demikian ikhwah, ya. Tidak ada proses wahnan ala wahnin, yaitu kesusahan di atas kesusahan. Kita lihat bagaimana istri kita ketika hamil mengandung anak-anak kita, mereka wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Kemudian terkadang mabuk, muntah, apapun tidak bisa dimakan. Demikian ikhwah, tidur susah, ya, kelentang susah, miring susah, semua susah. Wahnan ala wahnin. Kemudian setelah itu, ketika dia melahirkan, itu juga wahnan ala wahnin, sakit yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, menyusuinya juga, itu juga perlu apa namanya, kesungguhan. Terkadang susunya lecet karena isapan anaknya yang kurang tepat, perih ketika dia kepingin menyusui anaknya, tapi perih dia rasa, dia tahankan setahan-tahannya. Wahnan ala wahnin ikhwah, wahnan ala wahnin, dan itu dilakukan dengan senang hati, ya. Tetapi di surga, nah, kemudian terjadi nifas. Demikian ikhwah, itu di dunia. Di surga ikhwah, ketika penduduk surga ingin punya anak, Allah berikan anak juga melalui jalur yang sama. Hamil tapi langsung hamil, langsung melahirkan, dan anak pun cepat besar, langsung besar, tanpa ada proses nifas, tanpa ada proses wahnan ala wahnin. Fa innahunna mutahhiratu mutahhiratun minal haid wan nifas. Penduduk ataupun bidadari surga suci dari haid dan nifas. Wal busaq, tak ada air ludahnya ataupun tak berdaha. Walal muhat, wal muhat, tak juga tidak ada punya cairan hidung atau ingus. Wal baul, juga tidak ada air seninya atau tidak ada air kencingnya. Wal ghaid, dan juga tidak ada kotoran tinjanya. Wa hadza muqtada qawluhu ta'ala, dan inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan untuk laki-laki penduduk surga ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Itulah wanita-wanita yang suci. Jadi ikhwah, di samping yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu mereka hur, matanya bersih, ain, matanya luas, kawaib, atrab, urub, lu'lu', kemudian yakut, mereka seperti marjan. Kemudian apalagi qasiratut tarf, pandangannya tidak hanya menatap, pandangan hanya menatap pada suaminya. Lam yatmithunna insun qablahu wala jan, tak pernah dijamah oleh baik jin maupun manusia. Ya, kemudian ikhwah, di samping itu semua, yaitu mereka tak pernah haid dan juga tidak pernah nifas. Sebagaimana kita ketahui, nifas itu merupakan salah satu daripada efek dari proses kelahiran, melahirkan, bersalin. Wa qad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jamalin nisa'i ahli al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga, telah menceritakan kepada kita bagaimana cantik mempesonanya para bidadari surga. Fa fil hadits alladhi yarwihi al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badri. Rombongan yang pertama masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bentuk bentuk mereka, penampakan mereka seperti bulan purnama, seperti bulan di malam purnama. Artinya kita lihat bagaimana purnama ikhwah, ya, purnama itu bulannya sangat indah dan dia penuh bulat, ya, dan cahayanya cukup terang. Cahaya purnama merupakan cahaya yang bisa kita nikmati, ya. Makanya sering para pujangga-pujangga mengibaratkan keindahan seorang wanita itu, kecantikan seorang wanita dikatakan bak purnama, ya, bak purnama. Karena apa? Karena wajahnya bercahaya, menarik, dan dipandang, dan kalau dipandang apa namanya, tidak bosan mata memandangnya. Kalau kita lihat purnama itu kan sangat indah ikhwah, di samping kiri kanannya gelap, dialah sendiri, dia sosok sendiri yang terang benderang, dan cahayanya itu betah untuk dipandang. Beda dengan matahari ikhwah, matahari benda Allah, makhluk Allah yang sangat terang benderang, dan dia tidak bisa dipandang mata, bahkan sulit untuk dipandang mata, ya, sulit untuk dipandang mata, tidak bisa dinikmati oleh mata. Cahaya matahari tidak bisa dinikmati oleh mata. Beda halnya dengan rembulan. Rembulan, terutama bulan purnama, itu enak dipandang. Demikian ikhwah, karena cahayanya redup, ya, tidak terlalu gelap dan juga tidak menyilaukan. Itu ikhwah. Inilah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu bagaikan bulan purnama. Ikhwah, ini kan merupakan apa namanya, ya, kiasan, ya kiasan. Bukan berarti bagaikan bulan purnama itu mereka bentuknya bulat-bulat begitu masuk ke dalam surga, bukan begitu maksudnya. Ya. Mereka itu orang-orang yang menarik mata, artinya yang sangat indah kalau dipandang mata. Ya. Mereka orang-orang yang luar biasa ketampanannya, kalau dia wanita yang luar biasa kecantikannya, yang bercahaya, yang indah dipandang mata, dan tidak bosan ditatap. Itu ikhwah. Jadi ini bukan bulat-bulat bentuknya bulat masuk ke dalam surga, enggak begitu ikhwah, ya. Kemudian la yabsukun, mereka tidak memiliki dahak, tidak ada dahaknya atau tidak ada ludahnya. Wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak punya ingus, tidak ada ingus, lendir, kelenjar air hidungnya enggak ada. Juga enggak ada kelenjar air liurnya, enggak ada. Wala yataghawwatun, mereka juga tak pernah BAB, tak ada buang air besar, tak ada. Aniyatuhum fi hadzahab, adapun bejana-bejana yang mereka gunakan di dalam surga semua terbuat dari emas. Wa amsyatuhum minadzahabi wal fiddah, sementara sisir mereka ada yang terbuat dari emas dan juga ada yang terbuat dari perak. Makanya ikhwah, Rasulullah melarang kita kalau di dunia sekarang ini makan dan minum pakai bejana dari emas dan perak. Beliau katakan la ta'kulu fi bi'aniyati dhahabil fiddah, la tashrabu bi'aniyati dhahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafihima, fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian makan dan minum dengan menggunakan gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia, adapun untuk kalian itu nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang lain, fa innama alladzina ya'kuluna bi'aniyati dhahabi wal fiddah, mereka yang makan ataupun minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, innama ya'kulu fi batni, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, sesungguhnya dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Ya, untuk orang-orang mukmin, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ini hanya khusus untuk mereka di hari akhirat. Ya. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan bejana dengan terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan merasakan nanti di hari akhirat, dan dia juga asam, artinya sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya penduduk surga itu tidak meludah, tidak ada ingusnya, juga tidak ada buang air besarnya. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Berarti ikhwah, ya kalau ada sisir berarti ada rambut dong. Ya, karena sisir itu gunanya untuk menyisir rambut. Wa majamiruhum al-aluwatu. Adapun majamir ini ikhwah, wangi-wangian yang dibakar, ya. Kalau orang Indonesia kan biasa untuk mewangikan ruangan itu dengan menyan. Hanya memang ini digunakan untuk para dukun biasanya. Ya. Kalau di luar sana, menyan ini dibakar untuk mewangi ruangan. Kalau di Indonesia banyak digunakan untuk dukun. Tapi itulah dia, mewangikan dengan cara membakar sesuatu. Jadi asapnya itulah yang membuat ruangan menjadi wangi. Nah, untuk asap-asapan, itulah intinya bukhornya ataupun wangi-wangian asap penduduk surga adalah al-aluwatu, yaitu gaharu. Ya, gaharu. Tapi ingat ikhwah, jangan disamakan gaharu, kayu gaharu dunia dengan kayu gaharu akhirat. Ingat, kayu gaharu itu yang asli, yang bagus itu nilainya dijual dengan per gram. sudah mirip dengan emas. Artinya kayu yang termahal yang digunakan untuk pewangi ruangan atau untuk wangi-wangi ruangan dan dilaksanakan ataupun diaplikasikan dengan cara membakarnya. Itu ikhwah. Tapi ingat ya, ingat gaharu surga tidak sama dengan kayu gaharu dunia. Warashhum al-misk, keringat mereka itu aroma kesturi. Jadi keringat mereka, kalau kita kan keringatan ini keluar keringat, baunya ada yang bau amis ya, kemudian ada yang bau asam, ada yang bau asam pahit, begitu-begitulah ikhwah. Itulah keringat kita. Tapi kalau keringatnya penduduk surga, aromanya aroma kasturi. Ya. Warashhum al-misk, dan keringat mereka yaitu al-misk. Jadi ini bukan keringat aromanya kasturi, bukan. Keringatnya itu kasturi. Minyak kasturi. Keringatnya penduduk surga itu kasturi, bukan dia keringat yang berbau kasturi, bukan. Keringatnya itu sudah minyak wangi kasturi. Ya. Jadi kalau adalah penduduk surga, keringatan dia kita gini kan, ya. Keringatnya kemudian kita taruh di sini. Jadi parfum. Jadi keringatnya jadi parfum kita. Jadi ikhwah, itu dia. Jadi keringatnya itu kasturi. Wa kullu wa li kulli wahidin minhum zaujatan. Untuk mereka, ya, Allah akan siapkan untuk mereka setiap satu orang mereka dua istri. Ya, yang tadi yang pertama sekali masuk ke surga, rombongan pertama yang masuk surga, yang penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama, ya, bagaikan bulan purnama, mereka ini setiap satu orang akan dinikahkan oleh Allah dengan dua orang istri. Makanya ikhwah, ya, bagi para ikhwan yang di dunia belum berpoligami, ya sudah, di akhirat saja. Yang penting masuk surga dulu ikhwah. Insya Allah minimal Allah akan beri dia dua istri. Bersabar dulu di dunia kalau tidak sanggup adil. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husn. Di mana mukh ini ikhwah, bagian dalam dari tulang. Ya. Bahasa kita sumsum lah, sumsum tulang. Ya, sumsum tulang. Jadi sumsum tulang betisnya terlihat dikarenakan saking cantiknya. Bayangkan ikhwah, saking indahnya, saking beningnya, ingat ini bidadari, ya, sumsum tulangnya itu kelihatan. Kalau kita bayangkan sekarang, kalau ada wanita yang kelihatan sumsumnya, kita katakan mengerikan, bukan indah. Jangankan sumsumnya, kalau dia terlihat tulangnya saja sudah mengerikan. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tidak nanti di surga. Makanya ada sebahagian yang mengatakan bahwasanya itu bukan hakiki. Ini hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai wasful balaghi. Balaghi artinya pensifatan yang mubalaghah, yang hiperbolik. Yang maksudnya itu untuk menunjukkan betapa beningnya para bidadari itu. Betapa indahnya tubuh para bidadari itu. Sehingga diungkapkan dengan seperti ini. Saking indahnya, saking bersihnya. Ya, yang lalu kita sebutkan yaitu seperti lu'lu' mutiara. Saking indahnya, saking beningnya. Bahkan sum-sum tulangnya itu kelihatan. Sum-sum betisnya itu kelihatan. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi, karena ini tak terbayangkan, disebutlah ini hanya sebagai mubalaghah, sebagai bahasa hiperbolik. Ada yang menyebutkan enggak, ini hakiki, ya hakiki. Makanya ikhwah, saya cenderung pada pendapat yang kedua ini. Karena memang tidak bisa kita nalar ikhwah. Karena yang sering kita ulang-ulang, konsep kita berbicara masalah surga, mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah juga terbayangkan dalam hati. Dengan artian, kalau kita melihat sebuah keindahan, seorang yang sangat mempesona, maka tak seperti itulah surga. Tak seperti itulah surga. Sesuatu yang lezat, tak seperti itu surga. Jauh di atas dari ekspektasi kita. Artinya ikhwah, kita itu punya akal. Akal kita itu inputnya 5. Melihat, mendengar, meraba, mencicipi, lagi mengecap. Ya. Mendengar, melihat, mendengar, melihat, mencicip, ya, meraba, apa satu lagi? Yang 5 lah pokoknya, ya, panca indera kita, yang 5. Itulah input data kita, ya, input data kita. Mendengar, melihat, mencicip, meraba, ini semua kan terbatas, ikhwah. Kita melihat, terbatas penglihatan kita. Kita mendengar, terbatas penglihatan kita. Kita mencicip, terbatas cicipan kita. Cicipan kita ini bahkan terkadang satu makanan, kita katakan pahit, dia katakan enak. Kita katakan nggak enak, mereka katakan enak. Demikian ikhwan nisbi. Demikian juga mata yang kita katakan. Kita kata, wah, ini dia itu sangat tampan. Yang lain mengatakan biasa-biasa aja. Demikian ikhwan. Terbatas. Demikian. Dan surga itu di luar jangkauan pikiran kita. Bayangkan ikhwah, kalau sampai Rasulullah katakan, wala khatara ala qalbil bashar, tak terbetik dalam hati, berarti gak bisa kita katakan mubalaghah. Ya. Kita gak bisa katakan hadis ini mubalaghah, ataupun berlebihan, ataupun bahasanya hiperbolik. Ikhwah, memang begitu hakikatnya. Hanya, gimana? Ya, kita gak tahu gimana pada hakikatnya kita gak tahu. Tapi ini Rasulullah SAW menyebutkan yang hakiki, bukan majazi juga, bukan mubalaghah. Karena tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Gak terbayangkan oleh pikiran kita. Demikian ikhwah rahimahullah. Apalagi dalam kaedah usul, bahwasanya al-haqiqatu yuqaddam al-majaz. Ya. Al-haqiqatu yuqaddam al-majaz. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya kita harus mendahulukan yang hakiki, ya. Yang makna hakiki ketimbang makna majazi. Selama tidak ada terlarangnya. Tidak ada penghalangnya. Misalnya ikhwah, kita katakan bahwasanya seekor singa sedang mengaum, ya, singa mengaum itu hakiki. Tapi kalau kita katakan singa sedang berkhutbah, berpidato, enggak mungkin kan singa itu berkhutbah berpidato, karena kita tahu singa kan mungkin berpidato. Karena terhalang ini dan itu di dalam jangkauan kita, ikhwah. Itu berada dalam jangkauan kita, maka kita katakan ini pasti singa bukan hewan. Ini pasti singa ini maksudlah manusia yang gagah berani. Sehingga orang katakan dia singa. Ini kan ikhwah. Adapun ketika kita bicara masalah akhirat, sulit kalau kita katakan itu majas, apalagi dengan bahasa mubalaghah. Rasulullah tidak menyebutkan mubalaghah di sini. Ya. Jadi gimana? Melihat apakah tulang sumsumnya melihat? Iya, hakiki. Tulang sumsumnya terlihat hakiki. Tapi gimana? Allahu a'lam. Karena tidak bisa kita bayangkan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau dengan akal kita sekarang memahami hadis ini, maka kita bisa fikskan bahwasanya itu bidadari nggak indah, bahkan menakutkan. Kalau kita gunakan akal kita sekarang, demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Ya, seperti misalnya ketika Allah katakan wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun, bahwasanya bidadari itu seperti mutiara-mutiara. Pernah lihat mutiara? Itu kan warnanya agak silver-silver. Agak silver gitu kan. Ikhwah, coba. Ada wanita warnanya silver. Gimana? Ya, bukan putih dia. Agak-agak berkilat gitu, ikhwah. Nggak ada yang nggak cantik, kita katakan. Ini manusia silver namanya yang sering. Yang kalau di Medan itu ada di simpang-simpang jalan. Ini kan ikhwah. Tapi ini satu hal yang Allah sedang menceritakan kepada kita bagaimana keindahan mempesonanya kecantikan para penduduk surga, terutama para bidadari-bidadari surga. Rasulullah katakan bahwasanya yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husn. Bahwasanya sumsum tulang betisnya itu terlihat saking indahnya, saking cantiknya mereka. Jangan bayangkan dengan kita sekarang. Itulah cara Rasulullah SAW mengungkapkan bagaimana keindahan para bidadari-bidadari surga. Dan ini hakiki. Ya. Karena tidak boleh kita mengatakan ini majazi atau mubalaghah hingga ada dasar yang mengatakan ini adalah bahasa mubalaghah. Demikian ikhwah, atau hiperbolik ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya cenderung pada ini hakiki. Ya. Bagaimananya Allahu a'lam. Ini aja. Bagaimananya kita berusaha nanti kita masuk surga. Demikian ikhwah. Berusaha untuk masuk surga, kita saksikan sama-sama gimana sebenarnya ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanzur ila hadzal jamali alladhi yuhadditsu anhu Rasulullah sallam. Kamu lihat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita keindahan dan kecantikan para bidadari ini. Hal tajidu lahu naziran mimma ta'rif? Apakah ada kira-kira yang sama dengan ini sebagai yang pernah engkau ketahui? Apa ada wanita yang secantik ini? Jawabannya tidak lah ikhwah. Ya. Oh, kecantikan bidadari itu enggak bisa kita bayang-bayangkan. Kita lanjutkan lagi. Beliau mengatakan, walau anna imra'atan min ahlil jannah. Seandainya seorang wanita, ingat hanya satu orang saja, bukan rame-rame, ya. Seandainya satu orang wanita saja dari penduduk surga, ittala'at ilal ahlil ardi, dan mereka ittala'at ini ikhwah, ya. Bukan mereka turun ke bumi, enggak. Mereka ittala'at itu dalam bahasa Arab zuhul min makanin 'ali. Artinya dia menampakkan dirinya dari arah atas. Makanya kan kalau matahari ittala'ati syams, matahari terbit, ya, dari arah atas. Jadi ikhwah, seandainya satu orang bidadari itu terbit. Terbit gimana ya? Muncullah kita katakan. Bukan sampai turun, ya, bukan turun ke bumi, bukan. Seandainya seorang bidadari itu menyingkapkan dirinya, nah itu dia. Menyingkapkan dirinya terhadap penduduk-penduduk bumi. Ittala'at ila ahl ardi, menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, la adha'at ma bainahuma, niscaya akan terang benderanglah dari mulai tempat bidadari itu menampakkan dirinya sampai ke bumi, itu semua menjadi terang benderang. Berarti angkasa, bumi, langit itu terang benderang mulai dari tempat si bidadari menunjukkan dirinya sampai ke penduduk bumi, di bumi itu semua jadi terang menderang. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Coba perhatikan. Kira-kira yang bisa membuat terang benderang seperti ini apa? Pikiran kita katakan ya seperti matahari. Ya. Seperti matahari. Enggak akan mungkin ada terang itu ya bisa menerangkan semuanya. Ya. Sementara terang itu redup seperti bulan purnama. Bulan purnama kan itu tidak terlalu tajam kan sinarnya. Makanya sekitarnya itu gelap. Tapi kalau matahari kan tidak ikhwah. Sekitarnya dibuatnya terang benderang semuanya. Itulah bidadari kalau dia menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. Tapi kita pikirkan lagi dengan akal kita, ya. Kira-kira bisa gitu. Bisa kita menikmati seorang bidadari yang cahayanya itu menerangi langit dan bumi. Kita pasti akan katakan ya enggak bisa, silau men, gitu kira-kira. Silau, enggak bisa kita pandang. Enggak bisa kita menatap sebagaimana kita menantang dan menatap cahaya matahari. Apakah cantik jelita seperti itu? Ya, kalau logika kita katakan tidak. Apakah ini lantas kita katakan hiperbolik? Kalau seperti itu kita artikan dengan hiperbolik yang berarti tidak nyata, hanya mubalaghah, berarti banyak sekali yang mubalaghah di sini ikhwah. Nanti bisa diartikan semua yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis jadi mubalaghah semua jadinya. Wallahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan hakiki ini. Ya, hanya saja akal kita belum mampu untuk membayangkannya. Ya. Sekali lagi, akal kita belum mampu untuk membayangkannya. Karena Rasulullah katakan, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak bisa terbayangkan dengan, dan tidak bisa kita membayangkannya. Dan tidak bisa terbayang dalam hati. Baik, ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Walau anna imra'atan min ahlil jannati, apabila seorang wanita dari penduduk surga, Ittala'at ila ahli al-ardi. Dia menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi. Ingat, ittala'at artinya muncul dari atas, ya. Bukan turun, ya, hanya sekedar menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. La adha'at ma bainahuma. Niscaya dia akan membuat terang benderang antara duanya. Dari tempat dia menyingkapkan diri sampai kepada penduduk bumi. Ada yang mengartikan niscaya langit dan bumi akan terang benderang. Wala mala'at hurihan, dan aroma wanginya pun akan menyelubungi semua langit dan bumi. Bayangkan ikhwah itu pakai parfum apa itu ya? Bayangkan ikhwah. Jadi artinya bukan hanya cahayanya ya yang menerangkan alam, tapi aromanya juga menyelubungi langit dan bumi. Luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Kalau kita punya parfum nih, bisa sampai radius misalnya 500 meter lah kira-kira. Ya. Jadi jauhan ya, 500 meter. 50 meter lah. Radius 5 meter tuh mencium aroma wangi kita. Kira-kira kalau kita jauh 500 meter, itu wangi. Terus kalau kita mendekat, terus wanginya akan semakin tajam. Bisa-bisa ketika kita dekat dengan sumber wangi tersebut, hidung kita sudah tidak mampu untuk menciumnya. Karena saking wanginya. Demikian ikhwah. Karena yang namanya makhluk itu, ya apa namanya, bagaikan cahaya. Cahaya itu semakin lama dia semakin redup. Semakin jauh, karena ada penjalarannya, ya. Penjalarannya di udara itu semakin lama semakin redup. Semakin jauh semakin redup. Semakin dekat semakin cerah cahayanya. Demikian juga dengan aroma. Itu kan kalau aroma wangi di dunia. Adapun aroma wangi penduduk surga, bidadari surga, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Oleh karena itu ketika mereka satu orang wanita saja menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, dia akan terang, membuat terang menerang langit dan bumi, dan juga akan menyelimuti langit dan bumi dengan aroma wanginya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh nasif itu ikhwah, ada yang menyebutkan khimar, tapi sebenarnya nasif itu adalah pakaian ataupun kain yang menutupi bagian kepala. Ya, yang dipakai oleh wanita. Kain yang menutupi bagian kepala. Jadi bukan jilbab yang sampai panjang, enggak, yang hanya menutupi kepala. Kain yang menutupi kepala, itu dikatakan nasif. Sungguh, kita bahasa kita selendang aja ya. Sungguh selendangnya para bidadari surga itu lebih indah, lebih mahal, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan ikhwah, hanya satu selendang. Terbuat dari apa itu selendang? Bayangkan ikhwah, tidak terbayangkan oleh kita ini selendang jenis apa, sampai kalau seandainya seluruh harta kekayaan dunia dari mulai munculnya dunia sampai berakhirnya dunia dikumpul-kumpulkan, jika dibandingkan dengan harga ataupun dibandingkan dengan kemuliaan selendangnya bidadari surga, itu belum ada apa-apanya. Lebih mulia, lebih berharga, lebih indah ketimbang dunia dan seisinya. Nggak terbayangkan ikhwan. Lantas kita katakan juga ini hiperbolik. Nggak bisa ikhwan. Hiperbolik semua nanti. Kalau kita katakan satu hiperbolik, berarti semua juga hiperbolik. Jadi ikhwan, azallahu alaikum, itu hakiki. Semua hakiki. Ya, hanya memang kita belum bisa untuk membayangkannya. Ya, ini saya sering ulang-ulang. Surga itu konsepnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, dan satu hal yang lebih penting lagi, terkadang kita enggak pernah lihat, enggak pernah dengar, tapi masih bisa dibayangkan dalam hati kita. Ini hati kita pun tak cukup untuk membayangkannya, ikhwah. Tak cukup luas untuk membayangkannya. Bayangkan, itulah surga. Dan seluruh fasilitas yang Allah siapkan di surga, itu semuanya tak terbayangkan kita. Kalau masih kita bisa bayangkan, ketahuilah surga tak seperti itu. termasuk para bidadarinya. Demikian ikhwan. Makanya wajar saja kalau Rasulullah katakan selendang penuh surga itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Tak terbayangkan kan? Ya sudah, sampai di situ. Demikian ikhwan. Langsung dibayangkan terbuat dari apa ya kira-kira ya? Dari emas. Emas akan mungkin lebih mulia dibanding semua seisinya. Atau ada payet-payetnya. Enggak, ikhwan. Ya. Jangan berusaha untuk membayang-bayangkan. Kalau Anda berusaha membayang-bayangkan, saya khawatir Anda bisa miring nanti jadinya. Karena akan terbayangkan. Ya, akal kita, hati kita kurang luas untuk menjangkaunya. Kita lanjutkan lagi. Hadis diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Saya ulangi hadisnya. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma. Seandainya satu orang wanita saja, itu satu orang saja, bukan dua atau tiga, satu saja. Apabila seorang bidadari penduduk surga, mereka menyingkapkan dirinya ke penduduk dunia, niscaya akan teranglah langit dan bumi dan seisinya. Kemudian wala mala'at hu serihan, dan dia akan diselubungi oleh aroma wangi yang sangat luar biasa. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa man fiha. Sungguh selendang yang ada di kepala mereka di penduduk surga, wanita surga, itu lebih mulia ketimbang dunia yang seisinya. Ada satu hal ikhwah yang perlu kita catat. Berarti penduduk surga itu, ya, wanita surga itu, dia memakai penutup kepala karena ada nasifnya. Itu dia. Hanya kita gak bisa bayangkan nih jenis nasifnya ini apa ikhwah. Ingat, penduduk surga itu menutup kepalanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang mukmin, ya, wanita-wanita mukminah untuk menutup kepalanya. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisal mu'minin yudnina min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita muslimin, muslimah, untuk merendahkan jilbabnya, artinya tertutup kepalanya. Ini kan ikhwah. Jadi kalau mereka yang tak menutup kepala, gimana nanti di surga? Gimana nasib mereka ini? Ya, makanya yang menutup kepalanya di wanita, yang menutup kepalanya di dunia, ya, menutup aurat kepala di dunia, yang menutup aurat di dunia, maka mereka lah yang lebih layak untuk menempati surga bersama suami-suaminya. Kita lanjutkan lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa tahdidu 'adadi zaujati kullu zaujati kulli syakhsin fil jannati bi itsnaini yabdu annahu aqallu 'adadin. Pembatasan jumlah istri-istri penduduk surga itu dengan sebutan dua orang itu menunjukkan jumlah minimal. Jadi laki-laki penduduk surga dia memiliki minimal istrinya dua orang. Tidak ada yang hanya satu orang. Ya, saya ulangi, laki-laki penduduk surga minimal istrinya dua orang. Alias seluruh penduduk surga, seluruh laki-laki surga, mereka adalah orang-orang yang berpoligami. Istrinya tidak hanya satu, tapi minimal dua. Jadi enggak ada suami-suami yang memiliki satu istri di surga. Minimal dua. Dan dengan ikhwah. Ya. Makanya Rasulullah pernah katakan untuk laki-laki di dunia, apa kata Rasulullah SAW? Khairukum aktsarukum nisa'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya itu dengan adil. Ya, dengan keadilan. Karena kalau enggak adil nanti senget nanti. Bahunya akan turun sebelah nanti hari kiamat. Demikian ikhwah. Kenapa? Kenapa menjadi laki-laki terbaik? Kan tanggung jawabnya sangat besar, ikhwah. Ya. Tanggung jawab itu sangat besar, bebannya semakin besar. Jadi dia harus berusaha memperjuangkan ini semua. Itu ikhwah, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya adapun yang disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap orang akan dinikahkan dengan dua orang istri itu merupakan jumlah minimal. Ya, sekali lagi nanti laki-laki yang ada di surga yang menjadi penduduk surga jumlah minimal istrinya itu dua, alias tidak ada laki-laki surga pun yang memiliki hanya satu istri. Waqad warada anna syahida anna syahid yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zaujatan min minal hurnain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang insyaallah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Demikian para ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bersal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
5: Terima kasih, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema bidadari surga bagian yang kedua. Ikhwat Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah benar nanti pada saat di sirat atau jembatan akhirat seorang mukmin akan mengendarai hewan kurbannya dan sampai ke surga? Bagaimana dengan yang berkurban kambing atau domba? Apakah kambingnya bisa menjadi hewan kurban yang besar nantinya sehingga bisa dikendarai? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
6: Allahu a'lam bissawab. Mengenai mereka yang melintas di shirath seperti yang sudah kita bahas, sudah lama ya kita bahas. Itu kita bahas perjalanan setelah kematian. Bahwasanya seorang itu ada yang menyeberang itu kecepatannya bagian cahaya. Ya. Bagian cahaya. Ada yang kecepatannya itu bagaikan angin. Ada yang kecepatannya itu bagaikan berkuda yang sangat kencang. Ada yang kecepatannya seperti orang berlari. Ada yang kecepatannya seperti orang berjalan. Ada yang seperti orang merangkak. Ada yang kadang jatuh, tersungkur, kadang berdiri lagi. Itu ikhwah. Adapun apakah orang-orang yang berkurban, orang yang berkurban mereka nanti akan mengendarai kurbannya

0: Aang di mana, Pak?
1: Di Depok.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Ustaz, Afan mau tanya. Kalau tentang bidadari surga,
0: ya.
1: Kita bisa berdoa untuk tidak sama dengan istri yang sekarang di surga, itu apakah diperkenankan kita untuk meminta doa? Oh, cukup dengan istri kita sekarang di dunia saja, jadi nanti di akhir kelak apabila kita masuk surga dengan yang lain atau dengan seperti bidadari yang lain atau intinya yang lain gitu. Jadi dengan istri kita nih hanya cukup di dunia saja. Apakah kita diperbolehkan untuk berdoa seperti itu? Afwan Ustaz, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Apakah boleh kita berdoa, ya Allah, masukkan aku surga, tapi kalau bisa bidadari ini, jangan bidadari istri saya yang sekarang ini, gitu ya. Astagfirullah. Ikhwan rahimanallah, perhatikan. Kita bicara begitu karena mungkin ada masalah dengan istri kita. Ya, karena ada masalah dengan istri kita. Kalau masalah itu enggak ada, tentu orang yang paling dicintai, yang paling kita dekati adalah istri kita. Ya. Karena dia merupakan tulang rusuk kita. Dialah yang berjuang bersama kita, memperjuangkan akhirat kita, dunia kita diperjuangkan. Kita bersama-sama mengayuh bahtera rumah tangga kita hingga surga kelak. Ikhwah, yang seperti itu dikarenakan kita punya masalah dengan istri kita. Ya. Jadi, apakah boleh kita berdoa, ya Allah, seandainya saya masuk surga, ya Allah, jangan pakai seandainya lah ya. Kalau berdoa masuk surga, ya Allah masukkan aku ke surga. Kalau pakai seandainya, ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah. Tapi kalau bidadari jangan istriku ini, ya Allah. Begitu. Apakah itu dibolehkan? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab, tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Di surga itu, ikhwah, ya, kalau sudah masuk surga, kalau sudah masuk surga, Allah katakan wa nazana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana, kami cabut semua permusuhan, kedengkian, iri dari hati penduduk surga. Makanya Rasulullah katakan ka qalbin rajulin wahid, hati penduduk surga itu seperti satu hati. Ya, kita ikhwah, ini diri kita satu hatinya. Ya, satu hatinya. Pernahkah kaki kita iri dengan kepala kita? Gantian dong. Masa kamu aja di atas, gantian dong. Saya di atas, kamu di bawah. Pernah? Gak pernah kan? Bahkan ketika kepala kita bentur misalnya, atau robek, perlu ke rumah sakit, kaki kita yang berlari untuk membawanya agar kepala kita diobati. Kemudian, ketika kaki kita yang luka, kepala kita inilah yang berpikir keras gimana caranya untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan luka itu. Tangan kanan dan kiri. Kanan untuk yang bersih-bersih, kiri untuk yang kotor, istinja. Ya, istinja untuk yang tangan kiri. Pernahkah tangan kiri iri dengan tangan kanan? Gantian dong. Ya, sekali-sekali kamu dong yang istinja. Gak pernah, ikhwah. Bahkan tangan kanan ini merupakan ketika kita memberi, menerima, ini satu adab. Kalau kita menerima dan memberi dengan tangan kiri itu dikatakan tidak beradab. Pernahkah tangan kiri ketika, kenapa ya setiap saya yang bergerak dikatakan gak sopan, tapi kalau tangan kanan yang bergerak dikatakan sopan? Kecuali masa istinja. Demikian. Gak pernah ini. Kenapa? Karena tangan, kaki, kepala, badan, semua hatinya satu. Gak pernah ada iri. Pernah gak antum ketika tidur, tiba-tiba nih kiri-kanan pukul-pukulan sendiri gitu? Gak pernah pukul-pukulan sendiri. Karena gak ada masalah. Nah, demikianlah penduduk surga. Kaqalbin rajulin wahid, seperti seorang yang memiliki satu hati. Sekian ribu orang, sekian juta orang yang di surga, itu hatinya satu. Makanya yang surga yang di bawah, ya, tidak ada kepingin naik ke atas. Ya Allah, masa sih saya gak boleh ke atas? Gak ada begitu, ikhwan. Setiap nikmat yang diberikan kepada penduduk surga, semua mereka merasakan itulah nikmat yang paling tinggi yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Kita pernah ceritakan hadisnya, ya, bahwasanya orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang pertama dan yang terakhir masuk surga, ketika dia sudah keluar dari neraka saja, apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjani minki, segala puji

0: bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Allah telah memberikan aku nikmat yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Bayangkan ikhwah, padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Itu pun nikmat yang dia rasa itu seperti belum pernah diterima siapapun. Dialah orang pertama menerima nikmat tersebut. Padahal masih baru keluar dari neraka. Ya, baru keluar dari neraka dan dia yang terakhir. Berarti dia yang terakhir masuk surga. Yang lain sudah masuk surga semua. Demikian ikhwah. Makanya tidak ada yang namanya iri, dengki, dendam, enggak ada. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagaimana? Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Ya. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Enggak usah pakai rincian, ya Allah, saya masuk surga ya Allah, tapi mohon ya Allah jangan istri saya yang menjadi pendamping saya. Capek saya diruatnya, asik diomelin setiap hari. Itu kan karena ada masalah dengan istri kita. Kalau seandainya hilang masalah, tetap mesra, tetap romantis. Dengan ikhwah, rahimanallahu ikum. Jadi, kesimpulannya, Allahu alam isab, tidak boleh berdoa seperti itu. Mintalah surga, kalau Allah berikan kita surga, maka Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kalau ternyata kita bersama istri kita yang di dunia, maka dia yang terbaik untuk kita. Jangan khawatir. Tidak lagi ngomel-ngomel seperti yang di dunia, ikhwah. Ya. Tidak lagi istri yang suka ngomel-ngomel. Ya. Walaupun sebenarnya ngomelan istri itu kan sebenarnya nasihat. Coba Bapak perhatikan, istri itu ngomel-ngomel. Pasti isinya nasihat itu. Hanya saja, hanya kita nggak kurang gitu memperhatikan, karena kita beri judul dia ngomel. Itulah dia. Padahal isinya nasihat. Anak-anak diomelin oleh emaknya misalnya, itu isinya nasihat semua. Ya. Ikhwah, itulah dia. Ya, sekali lagi, bahwasanya tidak boleh kita berdoa seperti itu. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah janganlah pasangan saya nanti istri saya yang di dunia ini. Jangan. Mintalah surga, dan kalau kita sudah masuk surga, Allah berikan yang terbaik untuk kita, yang tak pernah terdetik dalam hati kita. Keindahan, kemewahan, keagungan, dan lain-lainnya. Dan dengan ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah semangat kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga, ya, dan berikan anugerah yang luar biasa surganya dan naik. Demikian, lebih kurang maaf, aku lupa lihada, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'al muslimin, innahu wal ghafur rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita, Ustadz Ali Nur Hafidhahullah, atas ilmu yang bermanfaat. Demikian ikhwati islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga tentunya menumbuhkan kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, serta memotivasi kita semua untuk semakin istiqomah dalam ketaatan, menjaga ibadah, dan memperbaiki akhlak. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gandara 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La

Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup.
1: Harus dimulai dengan ilmu.
0: Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
3: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: dan segala-galanya. Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Hasan tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa.

0: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة.
1: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك، ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
2: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd wallahu taala a'lam bissawab.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun adil وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: As'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersujud kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan

0: Simak kembali kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Kita segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
1: Dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketungguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bukan merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu makhluk pun di muka bumi ini yang bukan merupakan ciptaan Allah. Kita manusia adalah ciptaan sinten? Allah. Hewan adalah ciptaan Allah. Tumbuhan adalah ciptaan Allah. Bumi tempat kita tinggal itu merupakan ciptaan Allah. Langit juga demikian, ya. Termasuk yang diciptakan oleh Allah juga adalah waktu. Apa? Waktu. Ya. Siang, malam, bulan, tahun, hari, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahabijaksanaannya membuat makhluk-makhluk ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Misalnya ya, Allah menciptakan ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Mana yang lebih istimewa? Orang yang beriman. Ya. Di antara orang yang beriman beda-beda keistimewaannya, walaupun sama-sama punya keistimewaan. Antara nabi dengan wali, lebih istimewa mana? Nabi. Walaupun sama-sama memiliki keistimewaan, tapi keistimewaan nabi lebih besar daripada keistimewaan wali. Bahkan di antara nabi sendiri, rasul sama nabi, sama atau beda? Beda. Lebih istimewa mana? Rasul. Bahkan di antara para rasul sendiri ada namanya ulul azmi. Ya. Rasul yang ulul azmi dengan rasul yang bukan ulul azmi, lebih istimewa mana? Yang ulul azmi. Ulul azmi ada berapa, Bu? Ulul azmi ada berapa? 5. Siapa coba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, satu lagi siapa? Nabi Nuh. Ya. Di antara lima ulul azmi ini, keistimewaannya sama apa beda? Beda. Yang paling istimewa sih Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberikan keistimewaan itu? Allah. Tempat antara Kedung Wuluh sama Mekah. Sama atau beda? Beda. Antara Mekah sama Madinah, sama atau beda? Beda. Ya. Antara Madinah sama Masjidil Aqsa, sama atau beda? Beda. Siapa yang lebih mengistimewakan Mekah dibandingkan Madinah, Madinah dibandingkan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dibandingkan Kedung Wuluh? Siapa? Oh. Mekah yang nyiptakan siapa? Oh. Kedung Wuluh pun juga demikian, Madinah pun juga demikian. Allah yang menciptakan. Waktu, antara satu waktu dengan waktu yang lain, Allah ciptakan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya. Antara bulan Ramadan, ya, dengan bulan selain Ramadan, sama atau beda? Beda. Bahkan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan, sama atau beda? Beda. Di akhir Ramadan, antara malam ganjil sama malam genap, sama? Beda. Ya. Yang membeda-bedakan itu sinten? Allah yang maha bijaksana. Ya. Dan kita sebagai makhluknya tidak boleh protes. Wong yang bikin semua itu adalah siapa? Allah. Lalu kita juga termasuk bikinannya Allah, kok protes gimana sih? Ya. Nah, dengan kemahabijaksanaannya, Allah menciptakan antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda. Ya. Dalam satu pekan yang paling istimewa hari napa? Hari Jumat. Ya. Kenapa enggak hari Kamis? Ya terserah Allah toh. Wong Allah yang bikin kok kita protes. Ya. Nah, di antara hari-hari istimewa itu ada hari yang sangat istimewa. Namanya hari napa? Arafah. Kapan hari Arafah? Besok. Ya. Karena hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kurang satu hari lagi kita akan ketemu dengan salah satu hari paling istimewa sepanjang tahun. Keistimewaan hari Arafah ini berdasarkan banyak dalil. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Dalil yang sifatnya umum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Ya. Ketika kita membahas sebuah tema, judulnya apa? Aku nembe takon judule. Urung takon apa nih? Isine lho, nek judule wis kelalen kepriwe isine jajan. Apa judulnya? Panen. Napa? Pahala di 10 awal Dzulhijjah. No, kudu dipancing. Ya mending Ustaz daripada orang kan. Ya. Panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Saat itu kita sampaikan bahwa 10 awal Dzulhijjah itulah hari yang paling apa? Istimewa. Karena amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu adalah amal yang paling disukai oleh sinten? Oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah, paling agung di sisi Allah. Ini dalil umum namanya. 10 hari. Ya. 10 hari itu berarti dari tanggal berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Nah, hari Arafah masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya juga banyak. Ya. Di depan kita saya bawakan ada 4. Ya, sekurang-kurangnya ada 4. Ya. Hal atau 4 dalil yang menunjukkan betapa istimewanya hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari pembebasan terbesar dari neraka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di hari Arafah ini banyak banget manusia yang oleh Allah dibebaskan dari neraka. Maksudnya banyak banget manusia yang diampuni dosanya sehingga enggak jadi masuk neraka. Paling banyak manusia dibebaskan dari neraka adalah pada hari Arafah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu, di hari tersebut, satu hari saja, banyak banget manusia yang oleh Allah diampuni dosanya. Saking banyaknya, ya, manusia yang oleh Allah diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka, sampai disebutkan dalam sebuah athar, setan itu di hari Arafah sedih pol. Kenapa? Sedih pol. Kecewanya luar biasa setan. Tertunduk, sedih, ya, lesu, kecewa. Kenapa setan kecewa? Karena kehilangan banyak calon teman. Jadi setan itu kan berburu, nggih. Berburu napa? Berburu teman. Untuk menemani di mana? Di neraka. Gagal setan. Berarti kalau kita menggagalkan setan, harusnya kita senang napa sedih? Jenengan menggagalkan proyek setan, seneng apa sedih? Seneng lah. Harusnya kita tuh sedih kapan? Ketika mensukseskan apa? Proyeknya setan. Contoh orang mensukseskan proyek setan pripun Ustaz? Contohnya tukaran. Apa? Tukaran, bertengkar, urusan remeh-temeh, dunia, ora wawuh. Itu jenengan sedang mensukseskan proyeknya siapa? Setan. Disebutkan oleh Nabi SAW, walakin fit tahrishi bainahum. Jadi setan itu punya proyek besar, yaitu menimbulkan dan memunculkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita bermusuhan dan jadi kompor, jadi apa bu? Kompor. Ngompori permusuhan, itu berarti menjadi tim sesnya setan, ya. Urun tim sukses setan, ya, tim sukses proyek setan. Nauzubillahi min dzalik. Maka waspada, Bapak Ibu yang kami hormati. Besok ini, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan dari neraka. Tapi enggak semudah itu. Ya. Jadi kita tekadkan nih, nggih. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa zero maksiat. Zero niku napa? Nol. Ya. Bertekad dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan di hari yang paling mulia, di hari Arafah ini, saya bisa menghindarkan diri saya dari dosa dan maksiat. Nah, dosa mata, dosa apa lagi? Telinga, dosa mulut, dosa apa lagi? Tangan, dosa kaki, dosa hati. Ya, masing-masing dari kita, insya Allah, kalau jujur, tahu. Dari anggota tubuh yang tadi saya sebutkan tadi, sering dipakai buat apa? Berbuat dosa. Ya. Dan insya Allah masing-masing dari kita itu kalau jujur itu tahu bahwasannya maksiat apa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh itu. Matanya biasanya buat apa, telinganya biasanya buat apa, lisannya biasanya buat apa, hatinya biasanya diisi apa. Tahu. Ya. Asal jujur dan punya ilmu. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa, oh, saya itu dosanya di sana, maka kita berusaha untuk mencegah itu. Seperti kita tahu, oh, di sana itu ada, kalau kita naik mobil, biasanya kita menghindari, apa? Naik motor, naik mobil, menghindari lubang. Lubang di mana? Di jalan. Saking seringnya kita melewati suatu jalan, kita tahu nih. Oh, mengkana kayak-kayak. Anak apa? Lubang. Maka kita berusaha apa? Begitu mendekati, kita menghindar. Itu namanya mengantisipasi diri. Oh, saya biasanya itu mata tergoda untuk berbuat dosa kapan? Pas nyekel HP. Berarti aja nyetel HP. Aduh. Oh, aduh. Nanti kalau ada yang hubungi gimana? Oh, HP. Tergantung kan HP buat apa toh? Biasanya saya itu akan tergoda maksiat kalau HP nyetel aplikasi. Ki, pada orang di HP apa? Nyetel YouTube padanya. Oh, berarti besok YouTube pray. Ya. Jadi kita ini tahu semuanya bahwa potensi dosa kita itu di mana gitu. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka besok, maka kita berusaha untuk menghindarkan itu. Ya. Dosa lisan, ya, yang paling sering terjadi, nopo, ngerasani. Biasanya ngerasani itu terjadi ketika ketemu sama teman, ya, dan teman yang biasanya gayeng diajak untuk ngerasani sudah teridentifikasi, ya, wonge kae. Yang satu tipe, yang satu frekuensi, sama-sama tukang ngerasani. Berarti besok pripun aja ketemu. Karena kita tahu kalau sudah ketemu sama dia, godaannya besar. Itu namanya mengantisipasi dosa. Ya. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. kalau memang kita pengin termasuk golongan yang tadi disebutkan. Ya. Dan ini bagian dari perjuangan. Bagian dari upaya. Bagian dari mujahadah. Usaha keras kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat. Maksudnya kata para ulama turun ke langit dunia. Mendekati siapa? Mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Inilah keistimewaan jamaah haji. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di hari Arafah, mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Summa yubahi bihumul malaika, bihimul malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu merasa bangga, merasa senang dengan datangnya orang-orang dari seluruh penjuru dunia ke satu tempat, namanya tempat apa? Arafah. Semuanya datang meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kita untuk naik haji. Ya. Mudah-mudahan kita bisa nyusul. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya. Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Apakah Allah enggak tahu sehingga bertanya? Apa yang diinginkan mereka semua? Allah emang enggak tahu keinginan orang-orang tersebut? Tahu. Masa enggak tahu wong Allah itu Al-Alim. Napa Al-Alim? Yang Maha mengetahui. Maka para ulama menjelaskan maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa Allah mengabulkan semua keinginan mereka. Jadi bukan Allah enggak tahu keinginan mereka, tapi Allah akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sehingga berdoa di hari Arafah, nanti kita akan bahas di poin yang kedua, adalah doa yang paling istimewa. Ya. Oke, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, apa? Doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik. Saya tanya, doa itu kapan? Yang sepi. Doa itu kapan? Kapan saja. Hari ini boleh enggak berdoa? Besok? Apa maning? Siang boleh enggak? Malam? Doa itu kapan saja. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, antara satu hari dengan hari yang lainnya, perbedaan hari itu bisa membuat doa menjadi lebih istimewa. Ya. Dan itu sesuatu yang Allah tetapkan dengan hikmahnya. Ya. Salah satu waktu yang paling spesial untuk berdoa adalah hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a'i Du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya, berarti salah satu amal solih yang tidak boleh kita lewatkan besok adalah doa. Ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap apa? Donga. Wis ngumpulah, kenapa dongane? Kan ada sebagian orang udah doa nembe rong menit wis entong, apa maning ya? Kentongan apa? Donga. Padahal saya tanya, doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak atau tidak? Oh, banyak banget. Kalau jenengan bingung tuh buku, ya, buku-buku doa di Ta'imat. Ya. Itu banyak banget di situ. Tuntunan doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kalau jenengan bingung mau doa apa, beli buku itu, daripada bingung apa? Baca. Ustaz, donga karo maca. Loh, salahnya ngendi? Salahnya di mana? Ya. Yeah. Kecuali kalau sambil sujud kan amal. Baca sambil sujud gimana? Maksudnya baca tulisan gitu loh. Loh, emang doa hanya ketika sujud saja? Antara azan dengan iqomah, kemudian semua hari, semua waktu besok itu doa istimewa. Ya. Mau pagi, mau sore, mau malam, ya. Maka bawa buku doa itu. Ya. Kalau memang kita mau kemana-mana besok, misalnya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin, gitu, nggih. Mau ke rumah sakit, misalnya sudah terlanjur ada jadwal kontrol misalnya. Jangan lupa bawa nopo? Buku doa. Ya. Terus sambil nopo? Sambil baca doa tersebut. Lah Ustaz aneh teman lagi ngantri tangannya kayak gini Ustaz. Loh ndak harus Bapak Ibu. Tidak harus ketika berdoa tangan kita nopo? Kita angkat tidak harus. Itu sunnah. Ya. Seandainya dalam sebuah kondisi kita tidak bisa melakukan itu, ya, ya enggak apa-apa. Ya. Itu salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor doa dikabulkan, bukan satu-satunya nopo faktor. Jadi sambil kita megang buku, kemudian kita baca doa tanpa kita mengangkat tangan, karena kita lagi ngantri di mana tadi? Di poli, ya. Itu tidak apa-apa. Kita megang buku, kita baca doa. Ya. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa kapan? Di hari Arafah. Terus kata Nabi SAW. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan ucapan yang terbaik yang aku ucapkan, aku niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelumku. Jadi kalimat yang paling istimewa, yang paling top, yang paling spesial yang biasa dibaca oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Berarti kalimat ini jangan sampai kelewat. Kapan? Besok hari Arafah. Diperbanyak sebanyak mungkin. Selain doa. Ya. Minimal Itu dibaca ketika zikir pagi dan zikir petang. Berapa kali kalau zikir pagi petang? Ada tiga pilihan. Boleh yang satu kali, boleh yang 10 kali, boleh yang 100 kali. Jadi bacaan tadi itu bisa dibaca di pagi sekali atau 10 kali atau 100 kali. Di sore boleh dibaca sekali atau 10 atau 100. Biasanya milih pira? Ya siji. Giliran duit milih sing okay. Paling tidak itu kita baca. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, tata caranya, bacaannya, itu muqayyad. Nah, kalau sudah yang muqayyad ini jenengan kerjakan, bisa jenengan tambahi dengan zikir jenis kedua, yaitu zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang tidak ditentukan apa? Jumlahnya. Jadi sudah dibaca nih pagi, Ustaz saya sudah selesai, Ustaz baca yang tadi yang 100, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya masih pengin Ustaz baca itu. Monggo, enggak apa-apa. Itu namanya zikir mutlak. Ya. Sambil naik kendaraan, ya, sambil duduk di depan rumah, ibu-ibu sambil nopo masak, ya, bapak-bapak mungkin masih punya kebun atau masih punya sawah, sambil di sawah, yang punya toko sambil jaga nopo toko. Kalau yang mutlak itu jumlahnya berapa, Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Ya, bebas, enggak ditentukan ininya, apa? Jumlahnya. Ya, waktunya juga enggak ditentukan. Oke, ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya ibadah di dalam agama kita, sholat, kemudian haji, ya, kemudian juga ibadah yang lain, itu ada sesuatu yang namanya rukun, ada sesuatu yang namanya wajib, dan ada sesuatu yang namanya sunnah. Ya, dalam sholat mirip seperti itu, sholat, ya. Itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari tiga ini, yang paling tinggi yang mana? Rukun. Ya. Kalau dalam sholat, contohnya rukun apa? Baca Al-Fatihah. Contohnya, contoh. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau wajib, contohnya apa? Duduk tasyahud awal, itu apa? Wajib. Sunnah contohnya apa? Apa? Baca suratan, betul. Baca apa? Suratan. Setelah baca Al-Fatihah. Nah, di dalam haji pun juga demikian. Ada rukun, ada apa? Wajib, ada sunnah. Salah satu rukun yang paling penting adalah di dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Ngomong-ngomong, wukuf siapa artinya? Wukuf. Wukuf itu adalah tinggal. Apa? Tinggal. Tinggal siapa? Manggon. Apa? Manggon, bukan tinggal, selamat tinggal, bukan. Tinggal itu berdiam. Gua menang dari ini. bertempat, ya, tinggal di sebuah lokasi dan area namanya apa? Arafah. Ini namanya wukuf. Waktunya kapan wukuf di Arafah itu? Waktunya mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Itu namanya wukuf. Berarti ba'da zuhur itu ya jam pinten? Ya jam setengah satu gitu ya. Sampai menjelang maghrib. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti sekitar berapa jam? Lima jam. Selama lima jam itu kita berada di sebuah lokasi namanya Arafah. Ngapain Ustaz? Ya tadi udah dijelasin. Doa, zikir, ya. Kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah SAW selama 5 jam itu kira-kira itu beliau di atas ontanya dan berdoa. Berapa jam? 5 jam. Doa 5 jam. Priwe nyecel kira-kira. Kentongan orang kentongan. Ya nek jenengan kali kulo ya kentongan. Yang berdoa Rasulullah SAW. Beliau maling istirahatnya kalau pas mau minum saja. Ya, haus kan? Karena bedanya ya orang haji sama orang tidak haji. Kita nih, kalau orang haji di hari Arafah enggak disunahkan puasa. Kalau kita disunahkan apa? Puasa. Ya. Jadi beliau berdoa, berdoa, berdoa. Ya. Bahkan sampai ketika berdoa itu anu kainnya jatuh, ya. Anda orang yang ngambilin. Jadi beliau tetap fokus gitu berdoa. Padahal di sana kan panas napa? Adem. Panas. Ya. Orang kaya dewek mengkene enak, ya. Pakai kipas, pakai AC, ya. Kalau dulu belum ada itu semua. Ya. Paling pun kalau ada ya hanya sekedar iup-iup gitu ya. Kain gitu hanya sekedar untuk mengurangi sengatan matahari. Ya. Itu namanya wukuf. Dan wukuf ini kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Huzaimah dan Imam Al-Hakim, haji adalah Arafah. Alias intinya haji adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau ada orang, Bapak Ibu, melakukan semua ritual haji dari awal sampai akhir kecuali wukuf, hajinya tidak sah. Bayangkan deh, semua kegiatan haji dia jalankan kecuali apa? Wukuf. Si citok iki orang dilakoni, hajinya tidak sah. Makanya wukuf ini adalah amalan paling apa? Inti dalam ibadah haji. Sehingga asal jenengan tahu, jamaah haji yang jumlahnya 2 juta hari ini, bahkan di Masjidil Haram sekarang bisa muat 2 juta setengah, dan mudah-mudahan Allah menguatkan pemerintah Arab Saudi untuk lebih memperluas fasilitasnya sehingga bisa semakin apa? Banyak yang untuk berhaji, yang bisa berhaji. Dari sekian juta manusia itu yang sedang berhaji, ada enggak yang sakit? Banyak. Bahkan sakit parah. Enggak bisa kemana-mana. Harus opname di rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ratusan orang yang sedang opname itu semuanya dibawa ke Arafah. Menggunakan fasilitas terbaik. Jadi kalau misalnya yang sakit itu ada 500 orang, berarti akan disediakan 500 ambulan, lengkap dengan peralatannya. Jadi kalau dia harus cuci darah, ya cuci darah di Arafah. Kalau dia harus dipantau jantungnya, ya mesin jantungnya disediakan. Bahkan kalau perlu, pakai helikopter supaya bisa wukuf di Arafah. Itu tanggung jawabnya apa? Pemerintah Arab Saudi. Jadi udah gemen-gemen, gak asal mereka ngurusi ibadah. Ya. Kenapa? Karena mereka ngerti betul bahwa Arafah itu, wukuf Arafah itu adalah intinya haji. Kok sampai ada jamaah haji datang gak wukuf di Arafah? Tamat bisa hajinya gue. Baleni maning tahun ngarep gue. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Puasa di hari Arafah sangat apa? Istimewa. Satu hari nggih, besok nggih. Pun siap napa dereng? Alhamdulillah, ya. Apa kata Nabi SAW? Siyamu yaumi Arafata. Puasa di hari Arafah, di hari Arafah. Ahtasibu ala Allah. Aku berharap kepada Allah. An yukaffira sanata allati qablah. Akan menggugurkan dosa satu tahun yang lampau. Wassanata allati ba'dah. Dan satu tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Berarti berapa tahun nih, Bu? 2 tahun. Dosa 2 tahun. Banyak apa sedikit? Jangankan dosa 2 tahun, Bapak Ibu. Dosa seminggu. Akeh banget. Jangankan seminggu. Sehari. Coba kalau kita ditanya, Pak, Bu, wingi dosane ana pira? Wingi tok ya, wingi. Jawabnya, embuh. Embuh itu saking akeh. Ini ada peluang istimewa. Amalan dilakukan cuma sehari. Dari pagi, dari subuh sampai apa? Maghrib. Satu hari dijalankan dengan baik, 2 tahun dosa habis. Bersih. Digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nek buatan puasa rugi buatan. Pahal. Rugi banget. Ya. Saya enggak katakan puasa hari Arafah ini wajib, enggak. Memang itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita kehilangan keistimewaan yang mungkin enggak terulang. Kenapa kenapa mungkin enggak terulang? Karena bisa saja besok kita meninggal setelah puasa, bahkan sekarang mungkin saja kita meninggal. Makanya kita niatkan, ya Allah, seandainya Engkau beri aku umur, ya Allah, besok aku puasa. Tekad bulat di dalam hati. Ya. Sehingga seandainya Allah takdirkan kok umur kita cuma sampai sekarang, pergi terus apa? Mati. Setelah ini kita meninggal, maka kita sudah mendapatkan apa? Pahalanya. Dan pahalanya kata Nabi SAW, kamilan, full. Pahala sempurna. Jadi bukan ada diskonnya. Enggak. Pahala kok didiskon? Enggak. Pahala full akan didapatkan. Asal niatnya apa? Tulus, ikhlas, bulat, temenanan. Ya. Kalau ternyata sampai besok Ustaz kita masih hidup gimana? Ya alhamdulillah. Malah pahalanya berlipat minimal berapa? 10. Ya, kan kelipatan pahala itu buat orang yang beramal minimal berapa? 10. Bisa sampai 700, bisa lebih dari itu. Ya, maka ayo tekadkan niat, ya, bulatkan tekad untuk apa? untuk puasa besok insya Allah. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan, menjadi ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lanjut.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
8: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
9: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang
2: taubat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
7: Al-Qur'an.
8: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
9: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Fatwa-fatwa.

0: لبيك.
1: صيام يقول عشر ذي الحجة ومن صام يوم وأفطر يوم، والأفضل في ذلك شيخ؟
2: لا، الأفضل أن يصومها كلها من بداية الشهر من يوم واحد إلى اليوم التاسع. إذا كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، أما إن كان غير حاج فإنه يصوم يوم عرفة مع العشر، لتجتمع له الفضيلتان، فضيلة صيام العشر وفضيلة صوم يوم عرفة لغير الحاج. نعم.
3: Puasa yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disunnahkan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Manakah yang lebih utama, wahai Syekh?
4: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
3: tidak demikian. Yang lebih utama adalah berpuasa penuh setiap hari dari awal bulan sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, maka ia tidak perlu berpuasa pada hari Arafah. Adapun bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka disunahkan baginya berpuasa pada hari Arafah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sehingga akan terkumpul padanya dua keutamaan, yaitu keutamaan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan keutamaan puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersyukur.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Capek, lelah, sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan
4: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa ini tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sit sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tukbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
5: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
2: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
0: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
1: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
0: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak bersyariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

0: sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.
1: قَالَ

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.
1: Qala rabbu

0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal."
1: Qul

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.

0: dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'as saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

0: ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: temali-temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: As'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: amin illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: anhara.
1: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
0: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
1: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
0: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
0: Qala

0: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: Tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ada sebuah perkara atau sebuah keutamaan yang sangat besar sekali yang hendaknya kita bergembira dengannya. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebuah kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat emas sekali untuk kita meraih keutamaan pahala yang sangat besar, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari yang sangat utama beramal saleh. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar," tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. InsyaAllah Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa. Oleh karena itu banyak para ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Wal fajri walayalin ashar," demi waktu fajar dan demi 10 malam, bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Betapa besar dan betapa agungnya akhal Islam azakumullah kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk banyak beramal saleh di hari-hari seperti itu. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita amalkan di hari-hari itu? Yang pertama adalah bertakbir. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka apabila idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya mereka pun bertakbir. Bahkan mereka pergi ke pasar sehingga orang-orang pun ikut bertakbir. Akhirnya Mina pun ya penuh dengan pasar pun penuh dengan gemah bertakbir. Subhanallah. Maka kita banyak bertakbir karena takbir pada waktu itu ya di kata para ulama ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu kapan saja kita melakukannya. Dan ini dimulai dari semenjak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang dimulai yang dilakukan setelah sholat berjamaah atau sholat berjamaah apa sholat fardu. Dan ini disyariatkan dimulai dari semenjak pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sore hari, yaitu sholat asar. Kemudian diantara amalan saleh yang lainnya yang bisa kita amalkan pada waktu itu ya akhal Islam azakumullah, berpuasa. Memang para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun pendapat yang kuat insyaallah diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam riwayat satu riwayat yang sahih, ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Walaupun ada hadis Aisyah yang mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Aisyah ya. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi, yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Terlebih akhi puasa hari Arafah. Di mana puasa hari Arafah sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji dan pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah SAW, "Saumu yaumi Arafah," puasa hari Arafah itu tukaffiru sa'atal madhiyah wal qadimah, atau kama qala. Puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Kalau begitu kesempatan emas untuk kita melakukan dan berlomba-lomba untuk puasa hari Arafah ini ya akhal Islam azakumullah. Kemudian diantara amalan yang lain yang bisa kita amalkan pada waktu itu yaitu ibadah kurban, yaitu menyembelih kambing, itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ia adalah merupakan sembelihan yang agung ya, yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung, yang besar. Allah mengatakan ini adalah sembelihan yang besar. Dan subhanallah, yang diinginkan daripada ibadah menyembelih bukan dagingnya, akhi. Ya. Akan tetapi yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah yaitu ketakwaan dari kalian. Yang diinginkan adalah yaitu ibadah menyembelihnya, karena menyembelih itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku. Apa itu nusuk? Apa itu nusuk? Sebagian ulama mengatakan nusuk artinya dzabihati, yaitu sembelihanku. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan betapa besarnya ibadah menyembelih kurban itu. Orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, tapi ia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan ia mendekati musala kami. Artinya, ya, tercela orang yang punya kemampuan kemudian ia tidak berkorban. Padahal kurban itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya, ya, orang yang berkorban nanti ia akan melewati jembatan Shirath dengan menunggangi hewan kurbannya, ya, maka ini semua adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, bersedekah. Kita memperbanyak sedekah. Terlebih sedekah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah itu diberikan oleh Allah pahala 700 kali lipat. Subhanallah. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, idza anfaqar rajul bi adli tamratin min kasbin tayyib, apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yamini, Allah akan terima dengan tangan kanannya, fayurabbiha, lalu ia pun, ya, kemudian Allah pun mengembangkan sedekahnya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, akhi, ya, sedekahnya dengan satu butir kurma dengan menjadi sebesar gunung. Kalau begitu, betapa besarnya pahala sedekah. Maka di saat itu kita banyak-banyak bersedekah. Demikian pula kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Dan pada di hari-hari itu memang sangat dianjurkan sekali banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Seorang mukmin ketika diberikan oleh Allah kesempatan yang besar seperti ini, dia bergembira. Seorang mukmin melihat kesempatan yang emas seperti ini, dia pun merasa, ya, dia harus siap-siap menghadapinya. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih indah daripada ketaatan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mukmin. Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikan-kebaikan dan amalan salehnya dan merasa bersedih hati dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Ya. Seorang mukmin melihat kesempatan yang besar seperti ini, dia tidak akan menyia-nyiakan. Dia ingin berusaha untuk beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh untuk mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, mari kita gunakan kesempatan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak beramal saleh, untuk banyak bertakbir. Kalau kita bisa berpuasa pada waktu itu, kita lakukan puasa sehingga kita mendapatkan kemenangan yang besar berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qali hadza subhanakallah bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha

0: Nah, parah moy.
1: Jalan.
0: Oh, bukan iya yang gede deh, nomornya Edwan.
1: Anak.
2: Ini streaming tuh jalan,
3: Kak. Ayo, sekarang. Ayo.

0: Siap. Kumaha eta jadina eta? Kumaha domana jadina? Dek kitu wae. Emang kana ngomong heula. Nah, sok atuh pastikeun heula.
1: Sepedeir, misalkan bisa tersanggup apa, orang masjid dua di kanan gitu.
0: Nah, tetap lagi nama kadir, cuma itu kadutnya ngarah ke bawah gitu.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi gerudu kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor, puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
2: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
3: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan Satuan Tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK Kantor Pusat begitu.
2: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
1: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
4: Suasana kampung Jampang batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
5: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
4: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
1: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
6: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW Sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, Kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanye.

0: Di tanah air, sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
1: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
2: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
1: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
3: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
1: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
0: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
4: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
5: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
4: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
0: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
6: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artis, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk

0: menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Telah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya H-1 dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear. Tinggal menunggu TE.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
3: Nurun

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Lawkanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullahullah Ta'ala. Alhamdulillah, Ustaz sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan yang akan disampaikan yaitu mengenai sifat ahlun nar, sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Pembahasan yang cukup menarik di kesempatan hari ini, yang dimana banyak sekali yang tidak mengetahui hukum seperti ini, yaitu menggambar, hukum menggambar. Dan tentunya setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan lain telepon. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Falatafadhal masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah-faedah dari kitab Al-Aqidah Awalan, dan kita sedang bicara tentang Al-Mujrimun, orang-orang mereka dibilang para penjahat dalam agama ini. Dan di antara minal mujrimin adalah Al-Musawwir, yaitu orang mereka menggambar atau membuat patung. Lalu kita kembali ingatkan bahwa syariat Islam di antara kesempurnaannya adalah semua yang diperintahkan Allah pasti akan membawa maslahat. Semua yang dilarang oleh Allah pasti akan mendatangkan mudarat kalau dilakukannya. Sehingga syariat ini betul-betul menuntun manusia kepada perkara terbaik atau memilih yang kebaikannya lebih besar dibandingkan dengan keburukannya. Itulah sifat secara umum syariat agama ini. Termasuk diantaranya masalah yaitu taswir, masalah gambar ini merupakan hal yang di zaman kita seakan-akan orang sudah tidak menganggap masalah apapun berkaitan masalah soal gambar-menggambar ini. Sesuatu yang dianggap sangat lumrah, bahkan boleh jadi akan marah besar kalau kemudian ada orang mereka membahas tentang pembahasan masalah gambar seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi seorang mukmin adalah orang yang mereka hatinya memiliki ketundukan, kepatuhan terhadap apa yang diajarkan syariat, sami'na wa ta'na, yakin apa yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik dalam kehidupan. Dan masalah taswir ini telah menjadi sejarah sarana terjadinya bid'ah dan syirik, sarana yang mengantarkan manusia terjerumus dalam perbuatan kebid'ahan dan kesyirikan. Sehingga syariat betul-betul sangat menjaga umatnya kok agar mereka selamat dunia dan akhirat, selamat agama mereka dari segala macam bentuk pembinasa, termasuk diantaranya kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Maka seorang mukmin yang perlu dipersiapkan adalah ketawaduan hatinya kepada Allah, syariat Allah Ta'ala, sehingga dia memiliki, ada rasa memiliki ketundukan, kepatuhan, sikap sami'na wa ta'na. Itulah sikapnya seorang mukmin. Kita insyaallah akan menyimak beberapa nasihat yang berharga dari para ulama kita, semuanya kembali kepada nas-nas. Ini hadis Rasulullah SAW yang mengantarkan kita untuk betul bisa meraih perkara yang terbaik. Musawwir, para penggambar adalah orang yang mereka dengan tangannya atau dengan alat menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Sehingga dimaksudkan menggambar di sini atau membuat gambar di sini adalah makhluk yang bernyawa. Gambar dua dimensi atau tiga dimensi, gambar yaitu di atas kertas atau gambar real dalam keadaan patung, maka itu masuk dalam bab itu taswir. Dan wahai orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa, simaklah dan perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya SAW dengan hati yang penuh ketundukan, kepatuhan, sikap membenarkan dengan mengharap yaitu keridhaan Allah SWT, sehingga mensikapi sebagai seorang mukmin, bukan orang mereka ingin menentang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ketahuilah yang pertama bahwa al-musawwir mal'unun minallah. Orang yang mereka menggambar ini adalah dia terlaknat. Laknat dari sisi Allah SWT. Demikian pula mal'un min Rasulullah SAW. Terlaknat pula dari Rasulullah SAW. Allah SWT diantara yang menyebutkan dalam ayat, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, wa a'adda lahum adzaban muhinan, dan Allah mengazab mereka dengan azab yang menghinakan, azab yang hina. Sehingga mengganggu Allah, menyakiti Allah dan Rasulnya, melakukan hal-hal yang membuat kemurkaan Allah SWT. Dan diantaranya adalah ini orang-orang mereka al-musawwirun, para penggambar, yang ayat ini ditafsir oleh Ikrimah. Beliau mengatakan hum alladina yasna'una aswar, orang-orang mereka menggambar. Ayat ini ditafsirkan dengan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya adalah diantaranya adalah mereka adalah para penggambar. Dan juga tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la'anallahul washimah wal mudawwal mustawsimah wa akilar riba wa muqilahu, dan tanyalah wala anal musawwir, Allah melaknat para penggambar. Allah meraknat ini orang yang mereka menggambar. Menggambar makhluk hidup atau membuat ini patung. Maka seorang mukmin ketika mendengar hadis ini tentu dia ya hitung-hitung. Jangan sampai dia menjadi orang yang mal'un. Jangan sampai dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa al-musawwir dia adalah indallahi zalim. Dia diisi Allah orang yang zalim. Kenapa? Nabi kita menerangkan, menjelaskan, Nabi menukilkan hadis kursi ini firman Allah SWT, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ دَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِ, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang mereka itu membuat makhluk seperti ciptaanku. Maka fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu syairatan, maka hendaklah nanti mereka yaitu membuat menciptakan dzarrah, habbah, biji, biji-bijian gandum untuk dihidupkan, dan tentu manusia tidak akan bisa. Sehingga ini termasuk orang yang zalim, menggambar makhluk hidup termasuk diantara bentuk jenis kezaliman terhadap Allah SWT. Allah sendiri yang mengungkapkan demikian. Kemudian orang yang mereka itu menggambar menggambar makhluk hidup atau membuat patung, maka di Arbul Mahsyar besok, dia ketika dihimpun Allah dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan, telanjang ini kaki, telanjang badan, belum dikhitan, dia akan di saat didatangkan jahanam, apa yang akan didapatkan oleh orang yang mereka menggambar? Apa kata Nabi kita? Yakhruju unuqu minan nar yaumal qiyamah law aynan yubsiran wa udhunan yasma'an wa lisan yantiq. Dari kiamat kelak ini akan muncul lehernya api neraka yang memiliki dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, kemudian memiliki lisan yang bisa bicara, lalu leher api neraka ini dia mengatakan ini wukiltu bithalath, diserahkan kepadaku tiga golongan, bikuli jabbarin anid, orang mereka diktator, orang keras diktator, para penentang, kemudian wabikuli man da'am Allah ilahan akhar, orang mereka musyrik menyekutukan Allah dengan sembahyang lainnya, wabil musawirin, dan diserahkan berlaku ini para musawirin, ini para para penggambar. Maka kemana dari itu para penggambar akan lari? Enggak ada tempat lari. Hari itu adalah hari yang manusia akan betul-betul merasakan dahsyatnya suasana. Tidak ada tempat lari berlindung diri kecuali Allah SWT. Kalau orang ini mereka di dunia mereka menentang Allah, bagaimana mereka kemana kita akan lari? Yang keempat, bahwa para musawir ini besok di neraka satajidul adab al-alim, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Yang Nabi kita mengatakan inna asyadda nasi adaban yaumal qiyamah al-musawirun, sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya dari kiamat kelak adalah para penggambar, para perupa, para penggambar makhluk hidup. Maka hendaklah seorang mereka memiliki rasa khawatir, orang yang mereka kemana membawa alat gambar, hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah SWT, hendaklah mereka betul-betul itu menahan dirinya, dan bagaimana selamat dari azab Allah SWT. Yang Nabi pun katakan dalam hadis yang lainnya, innal ladina isna'una suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah, orang yang mereka menggambar akan diazab dari kiamat kelak, dan akan dikatakan kepada mereka ahyauma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Pasti enggak bisa, pasti tidak akan ini bisa. Yang Nabi kita pernah mengatakan kepada Aisyah ibunda kaum mukminin, ya Aisyah, asyadun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bihalqillah. Ya Aisyah, orang yang paling keras adabnya dari kiamat kelak adalah orang yang mereka menyerupai ciptaan Allah SWT. Datang seseorang kepada Ibnu Abbas yang bertanya tentang masalah gambar. Maka kata Ibnu Abbas, ini dekatkan dia kepadaku. Lalu kata Ibnu Abbas, unabbi'uka bima sami'tu min Rasulillah sallam, aku akan khabarkan kepada kamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas kepada orang tersebut, Nabi bersabda, kullu musawwir finnar yuji'allahu bi kulli suratin sawaraha nafsan wa tu'adzibu fi jahannam. Setiap penggambar dia berada di neraka. Kemudian setiap ini gambar yang dia buat itu Allah akan berikan ruh, lalu dia akan diazab oleh gambar yang dia buat tersebut di jahanam. Sehingga gambar buatannya itu akan Allah berikan nyawa, lalu kemudian akan mengazab orang tersebut. Kata Ibn Abbas pula, man sawwara suratan fi dunya qulifa ayang fakha fiha ruh yaumil qiyamah walisa binafkhin. Setiap orang mereka menggambar makhluk hidup akan dibebani dia untuk memberikan ruh di hari kiamat kelak, dan pasti dia tidak akan bisa memberikan ruh. Maka para penggambar perenungkan hadis tersebut. Kalau kita beriman, hendaklah kita merenungkan hadis tersebut. Jangan sampai kita terancam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang diazab oleh Allah dan gambar yang kita buat akan dihidupkan, dikasih nyawa, akan mengazab kita, akan menyiksa kita. Yang kelima, oleh para penggambar ketahuilah bahwa para penggambar itu min syirarin nas, dia termasuk sejelek-jelek manusia ilam tatub, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Aisyah mengatakan kepada itu Nabi Sallam, maka kata Nabi bahwasanya Ummu Habibah pernah yaitu menceritakan kepada Nabi tentang keadaan Habasyah, gereja di Habasyah, yang dia lihat di sana gambar-gambar dan patung-patung di dalam gereja itu. Maka apa komentar Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah? Ulaika idza mata minhum ar-rajul salih. Mereka itulah orang yang apabila ada orang saleh yang mati di kalangan mereka, banau ala qabri masjidan, akan dibangun di kuburnya itu masjid. Dibangun di kuburnya masjid ada dua makna. Yang pertama, dibangun bangunan masjid sehingga menyatu dengan kuburan, dan ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, yaitu tempat kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah, salat, baca Quran, dan semisalnya. Sehingga menjadikan tempat itu tempat ini seperti masjid. Dan itu dikatakan telah menjadikan ini tempat itu menjadi masjid. Sehingga membangun bangunan menyatu dengan kuburan gak boleh, harus dibongkar salah satunya. Mana yang duluan dibongkar kuburnya, dikumpar masjidnya, mana yang dulu lebih dulu. Atau yaitu kuburan dikosongkan dari ibadah-ibadah, sehingga kuburan gak boleh dijadikan tempat ibadah. Gak boleh dia akan di sana salat, berdoa, meminta, kecuali apa yang dicontohkan Nabi, umpamanya yaitu yang belum sempat menyalatkan mayit, maka boleh dia datang ke kuburannya untuk menyalatkan mayit tersebut. Ini adalah ada contohnya kayak yang itu. Ada pun yang lain-lainnya dilarang oleh Nabi SAW. Tapi terkadang orang dungu yang mereka ingin melegalkan yaitu ibadah di kuburan, sehingga kuburan dijadikan sebagai masjid, melihat ada fenomena sholat mayit di kuburan karena belum sempat menyolatkan itu, dia arahkan tutuh itu dia menghidupkan kuburan dengan sholat. Orang seperti ini memang dungu banget. Semuanya ketika kita kembali kepada nas akan selesai. Tapi kalau kembali kepada hawa nafsu, memang pengennya itu serba, yaitu ingin menyelisih apa yang diajarkan Nabi, patokannya hawa nafsu, patokannya tokohnya, patokannya ustadznya atau kiainya, maka yang jadi patokan hawa nafsu. Gak mau tahu tentang nas-nas. Gak mau paham tentang nas-nas. Inilah orang memang agamanya kacau balau, penuh dengan khurafat, bid'ah, sehingga menjadi para pengagung kuburan dan menilai keji kepada orang yang mereka betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi yang berkaitan dengan peringatan-peringatan yang berkaitan masalah ini kuburan. Apa kata Nabi kepada ini Ummu Habibah? Ulaika idza mata minhum ar-rajulu salih bana ala qabri masjidan. Mereka adalah orang apabila ada orang saleh yang meninggal di kalangan mereka, maka dibangunlah masjid. Dibuatlah bangunan tempat untuk ibadah atau tidak dibuat bangunan tapi dimakmurkan dengan amal-amal ibadah. Bahkan ada sebagian kelompok muslimin, sebuah pondok yang malam Jumat itu santrinya suruh tidur di kuburannya, yaitu pendiri pondok. Atau kalau di kuburannya ini tokoh pondok tersebut. Memang orientasinya adalah pengagungan kepada kubur. Dan rata-rata semua yang dilarang oleh Nabi berkaitan masalah kuburan itu dilanggar semuanya itu. Dari menyemen kuburan, dia menyemen kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kemudian membaca Quran di kuburan, sholat di kuburan, kemudian bahkan kuburan sebagai tempat untuk membangkitkan semangat perjuangan itu dikubur, dikubahkan kuburan buat megah, mewah kayak istana, lalu ditambah lagi dengan juru kunci, membuat cerita-cerita keramat, cerita-cerita khurafat, penuh dengan kekeramatan. Akhirnya kuburan menjadi tujuan-tujuan orang datang, sampai terkadang ini berbis-bis orang datang dari luar kota berbis-bis bukan untuk ke masjid, untuk ke kuburan, untuk mengagungkan kuburan, ada kebutuhan dengan kuburan. Kalau ke kuburan itu pengen mengat kematian, cukup kuburan di kampung kita, kampung kita. Kalau kekuburan itu untuk mengingat kita kematian, kita akan mati dan mendoakan, maka cukup di kuburan di sekitar kita. Kenapa jauh-jauh ke kuburnya yang dianggap wali? Karena ada keyakinan khusus yang disimpan di dalam hatinya. Kalau kita ke kuburan itu, Nabi mengajarkan agar kita ingat mati. Sehebat apapun kita dalam urusan dunia, kita akan seperti orang yang di dalam kubur itu, semua dunia kita akan kita tinggal. Tapi sebagian muslimin enggak, kekuburan itu malah kemaruk dengan dunia. Yang datang situ adalah orang yang sedang nyalek, sedang punya usaha, sedang merintis usaha. Dia pengennya supaya ke situ minta proyeknya berhasil, usahanya lancar, kemudian sukses dunianya, sehingga kekuburan itu malah urusannya itu kemaruk dengan urusan dunia. Bagaimana dia menumpahkan hajat-hajatnya yang berkaitan urusan yaitu dunia. Ini adalah sebagian kaum muslimin melakukan hal yang demikian, tentunya merupakan kesesatan yang sangat yaitu nyata. Tapi yang seperti ini digerakkan oleh sebagian para tokoh-tokoh agama pengagung kubur. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat gambar-gambarnya, para tokoh tersebut dia buat gambar-gambarnya, dibuat gambarnya atau dipatungkan. Ulaika syiraru khalqillah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Gelarnya sangat buruk. Para musawwir gelarnya adalah syirarun nas, syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Wahai hamba Allah kaum muslimin, taswir gambar itu jarimah kejahatan, dan pelakunya, penggambarnya adalah mujrim, adalah penjahat. Islam telah mengumumkan memerangi gambar dan patung-patung ini. Maka negeri muslimin, negeri yang banyak menghindari dari patung-patung, negeri yang banyak melihat patung-patung, tapi negeri yang penuh dengan keyakinan khurafat dan banyak kesyirikannya, patung akan menjadi bagian pemandangan yang sangat yaitu lumrah di mana-mana. Pernah ini Aisyah menyambut Nabi dengan yaitu bantal yang bermakhluk, yang bergambar, yang ada gambarnya makhluk hidupnya. Maka Nabi perintahkan untuk yaitu disingkirkan. Nabi enggak mau. Kemudian Nabi katakan kepada Aisyah, "Am 'alimti annal malaikata la tadkhulu baitan fi surah?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada surah, yang ada gambar makhluk hidupnya? Wa anna man sana'a as-surata yu'adzab yawmal qiyamah. Dan orang mereka membuat gambar ini akan diadab kelak di hari kiamat kelak. Dan akan dikatakan padanya, ahyau makhlaktum, hidupkan apa yang kamu ini gambar tersebut. Anna ashabah adiswar yu'adabuna yawmal qiyamah. Bahwa para penggambar itu dari kiamat akan diadab oleh Allah SWT. Maka Nabi tidak mau masuk ke rumah itu sampai gambar itu dikeluarkan. Demikian juga Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, mengutus Ali, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah." Ali pernah mengatakan kepada Abil Hayyaj, nah Ali mengatakan, "Mau enggak aku utus kamu seperti apa yang Nabi mengutus aku?" Apa itu? "Ala tada suratan ila tamasta wal qabran mumsirfan ila sawaita." Jangan ada tinggalkan patung punya kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan kuburan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Jangan ada tinggalkan, biarkan kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan agar betul-betul dijauhkan kehidupan muslimin dari gambar dan patung-patung. Dan pasti itu ada hikmahnya. Pasti itu ada manfaatnya. Dan pasti kalau dilanggar akan ada mabolotnya. Kenapa Islam mengharamkan gambar dan patung yang bernyawa? Yang pertama, karena patung dan gambar ini mudahatun li khalqillah, menyerupai dengan ciptaan Allah SWT. Sebagaimana Nabi katakan tadi kepada, ini kata Nabi katakan, "Asyadu nasyadaban inna indallahi yawmal qiyamah alladina yudha'i'una bihalqillah." Orang yang paling keras adabnya di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah yudha'i'una bihalqillah. Orang mereka menyerupai dengan makhluk Allah SWT. "Inna ashabah adiswar yu'adzabuna wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum." Sungguhnya pemilik gambar ini atau penggambar ini, dia akan diazab dan dikatakan pada mereka, "Silakan hidupkan gambarmu itu, silakan ciptakan bikin kehidupan gambarmu itu," dan pasti enggak bisa. Dan Nabi pun telah katakan, Allah berfirman, "Wa man atlamu mimman dabbi yakhluqu khalqan ka khalqi wa yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu syairatan." Siapa yang lebih zalim? Gimana kalau orang mereka itu melakukan, yaitu membuat makhluk seperti makhluk aku ciptakan? Maka Allah perintahkan untuk menciptakan darah, happa, syairah, ini biji-bijian, biji kurma, kemudian ini biji gandum. Dan pasti mereka tidak akan bisa. Maka dilarangnya gambar ini pasti antaranya adalah karena mereka adalah secara runas, menyerupai Allah SWT, orang yang diancam oleh Allah dengan azab, sehingga perkara yang berat. Dan gambar ini adalah termasuk min mawdhi'il wathaniyah, fenomena keberhalaan para penyembah berhala yang mereka mengagungkan kepada ini patung-patung dan gambar-gambar. Sebagaimana ketika kaumnya Nabiullah Nuh wafat, maka kaumnya Nuh terasa sedih dan sering datang ke kuburannya. Maka syaitan memberikan bisikan untuk membuatkan gambar dan patungnya sampai kemudian dibiarkan dalam generasi berlangsung ganti generasi sampai nyesemban murni. Inna ini Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata bana ala qabri masjidan. Mereka ini orang-orang yang apabila ada orang salah yang mati akan dibangun di kuburnya itu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan akan dibuat yang gambar atau patung di tempat tersebut. Ulaika sirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka itu orang yang paling jelek di sisi Allah di hari kiamat kelak. Dan juga bahwa Islam kenapa mengharamkan yaitu gambar dan patung-patung yang bernyawa? Karena keberadaannya di rumah itu membuat malaikat tidak mau masuk. Tamna'ul malaika min dukhulil bait, maka akan menahan malaikat masuk ke rumah yang ada gambarnya. La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya dan ada gambarnya. Tentu bukan semua malaikat. Malaikat pencabut nyawa, ya waktunya mati ya dicabut nyawanya walaupun ada patung 1000 di rumahnya tersebut. Tapi malaikat rahmat yang akan ini tidak mau masuk rumah yang ada gambar patungnya, gambar makhluk hidupnya, ada anjingnya. Seorang mukmin dia akan perhatian dengan seperti itu. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan yang akan didapatkan manusia dengan dia tidak yaitu membuat gambar makhluk hidup atau membuat patung-patung yang ada. Sehingga yang sampai muslim kemudian dia ngotot dengan hawa nafsunya ingin memiliki patung-patung dan gambar-gambar. Demikian juga kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mereka itu yaitu bagaimana tentang penggunaan patung-patung atau penggunaan gambar-gambar itu? Maka perlu diketahui, patung atau patung dan gambar yang tidak ada roh, maka boleh. Patung dan gambar yang tidak bernyawa, boleh. Umpamanya gambar sungai, gambar batu, gambar pohon, gambar gunung, gambar pemandangan, maka boleh. Tapi kalau gambar makhluk hidupnya enggak boleh. Sebagaimana tadi ketika yaitu Ibnu Abbas menjelaskan tentang orang bertanya tentang masalah gambar, beliau katakan haram. Lalu Ibnu Abbas katakan in kunta la budda fa'ilan fasna asyajara wa mala nafsa lah. Kalau Anda terpaksa harus gambar, maka gambarlah pohon atau yang tidak bernyawa. Banyak pohon, gelas, meja, dinding, buah pemandangan, matahari, bulan, boleh. Tidak bernyawa. Adapun yang bernyawa, maka dilarang. Dan ini tentu pasti ada hikmah di balik larangan Allah tersebut. Di antara gambar ada yang dibolehkan, tidak diharamkan. Di antaranya adalah gambar mainan atau patung mainan anak-anak yang sederhana. Dari kain atau dari kapas atau dari yang lain-lainnya. Boneka-bonekaan. Kemudian itu pun juga sebagian ulama ada yang mengatakan enggak boleh. Yang kedua, gambar yang dibolehkan adalah ketika ada faedah yang dihasilkan untuk umat ini. Pokoknya gambar tentang kedokteran, gambar kedokteran. Mahasiswa belajar tentang anatomi tubuh, mau enggak mau tentu mempelajari tentang organ tubuh manusia. Dan berkaitan dengan tentu penggambaran tentang ini manusia. Tapi ini ada manfaatnya untuk ini urusan, untuk urusan yaitu pengobatan, studi, kedokteran. Kemudian juga gambar yang untuk urusan resmi, foto-foto KTP, paspor, hal yang baruri, yaitu semuanya membutuhkan ini gambar. Atau juga diantaranya adalah ini gambar untuk urusan kejahatan, disebarkannya gambarnya orang kalau pencuri atau DPO, yang dia punya kejahatan atau penjahat, dia melakukan kejahatan ini, kemudian dia kabur, maka disebar gambarnya. Kalau tahu orang ini, maka supaya dilaporkan, maka teman itu termasuk yang dibolehkan. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, ini semuanya merupakan bagian singkat apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi, bahwa sifat seorang mukmin adalah sami'na wa ta'na, memiliki ketundukan. Jangan sampai kita membantah dulu, ngeyel dulu, kemudian dia sok lebih bijak, sok lebih tahu. Allah dan Rasulnya jauh lebih tahu tentang segala-galanya. Makanya sampai kita menjadi orang yang kemudian selesai menyelisihi apa yang telah Nabi ingatkan pada kita, yang sampai kita nanti nyesal menjadi para pengikut setan, lalu kita akan menjadi rugi di akhirat, yaitu kelak. Demikian sekilas, bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada kita yaitu kemudahan untuk bisa melaksanakan agama Allah Ta'ala, dan khususnya kita di penghujung 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah memaksimalkan waktu kita untuk melakukan kebaikan yang lebih dibandingkan hari biasanya. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Dan saya cukupkan sekian dulu. Seandainya ada pertanyaan, yaitu dipersilahkan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk yang bisa pula menjawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini, dari pembahasan sifat ahli nar, sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan perhatian bagi kita akan bahaya dosa besar para penggambar makhluk hidup. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Langsung saja kami ajukan yang pertama dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menonton film kartun? Apakah kita juga terdampak dosanya? Walaupun kita tidak menggambar, tapi kita hanya menonton saja, misalkan animasi-animasi. Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang diarahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang muslim adalah meninggalkan hal yang bukan menjadi urusannya, hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Seorang muslim berusaha bagaimana memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, apa yang dilakukannya itu. Maka seandainya perkara itu seandainya saja mubah, tapi kemudian banyak menyanyiakan kebaikan yang harusnya bisa kita lakukan, maka tinggalkan. Beralihlah kepada amalia yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Perkara memperbanyak perkara yang mubah, seandainya itu mubah, memperbanyak perkara yang mubah, kemudian menghabiskan waktu kita untuk perkara mubah, ini termasuk di antara jebakan syaitan untuk kehilangan banyak kebaikan-kebaikan. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka jangan mencari hiburan yang melalaikan kita, apalagi sampai yang haram, sehingga bukan sekedar melalaikan, bahkan melanggar di batas agama yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berusaha belajar untuk meraih yang terbaik atau meraih yang lebih baik. Dan itu mesti kita belajar, harus kita belajar. Artinya berlatih pula. Nanti kalau kita terbiasa, kita akan bisa kemudian dikuasai oleh kepentingan nafsu kita, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang terlewatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seandainya mubah begitu, apalagi kalau seandainya kemudian ini haram, nanti kita lebih jauh lagi.
1: Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp yang kedua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya dari Arif yang berada di Jember, dan penanya yang lainnya yang senada, ya, yang bertanya perihal senada, yaitu mengenai memajang foto-foto makhluk bernyawa di dalam rumah. Ya, kita yang sudah mengetahui hukumnya tersebut, namun kita bertentangan dengan keluarga besar yang tentunya mereka belum mengetahui hukum memajang foto makhluk bernyawa tersebut, Ustaz. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anggota keluarga yang sudah faham, yang tentunya orang tua juga belum faham untuk mengenai hal ini, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
2: Binafsik, yaitu awali dari diri kita sendiri. Kalau kita punya kamar, yang kamar khusus kita, di keluarga maunya orang tua kita memberikan kamar-kamar, ini kamar Anda, kamar kakak, kamar adik, dan seterusnya, maka minimal pertama adalah kamar kita. Kita bersihkan dari berbagai macam nuansa, gambar bernyawa, maupun yang atau patung-patung. Kita bersihkan diawali dari kamar kita sendiri. Kemudian berkaitan dengan menyangkut orang lain, orang tua, kakak, adik, sifatnya adalah dakwah. Bagaimana membimbing, menasihati, menuntun dengan tidak bosan, melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga bagaimana kemudian bisa rumah ini ya jangan sampai tidak kemasukan malaikat rahmat. Jangan sampai malaikat rahmat tidak masuk ke rumah tersebut. Tinggal bagaimana pendekatan kita kepada keluarga. Saatnya kita telah mendekati, menyampaikan, kemudian tetap ya tidak bisa diterima, enggak digubris, ya kita bersabar. Terus bagaimana kita berusaha untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi atau dengan cara lain lagi. Terkadang dengan cara ini enggak mempan, dengan cara yang lainnya bisa mempan. Maka jangan putus asa, tetap berusaha untuk menasihati, mendakwai, biar berdialog, membangun kedekatan, menyampaikan setulus-tulusnya. Mudah-mudahan orang tua kita dilunakkan Allah hatinya, diberikan hidayah, sehingga menjadi keluarga yang bisa sama-sama beriman dengan baik, dan harapannya kalau begitu nanti bisa masuk surga sekeluarga. Intinya bagaimana Anda melobi kepada keluarga pula, yang telah kita menerapkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maka perlu ada pendekatan-pendekatan supaya rumah itu bisa bersih dari hal-hal yang menjadikan malaikat tidak masuk, dimakan rahmat tidak masuk, dan terhindarnya di kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallah ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan 021-823-6543. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana? Iya. Halo Pak. Halo Bapak, masih bersama kami? Ya, terputus rupanya. Mungkin silakan yang ingin bertanya yang lainnya di layanan yang telepon, kami tunggu. Baik layanan yang telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp. Untuk menghubungi di 021-823-6543. Nah, silakan. Halo. Ya. Jika belum terhubung, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Begini Ustaz.
1: Pak siapa?
3: Pak, banyak pada Ustaz yang mengatakan bahwa seluruh amal saleh bisa menghapuskan amal yang jahat untuk menghapuskan dosa-dosa, Ustaz. Jadi kenapa ada orang sampai bangkrut di akhirat nanti? Dia mempunyai amal puasa, amal haji, amal zakat, amal salat, sedangkan amal-amal itu menghapus dosa. Kenapa kok sampai ada yang bangkrut di akhirat nanti, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kan seolah-olah ini dikatakan menghapus dosa, tapi
1: baik,
3: masih ada bangkrutnya.
1: Baik.
3: Gimana tuh sampai begitu, Ustaz?
1: Baik, Bapak.
3: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
2: Dengan lebih jelas.
1: Nah, kami ulangi Ustaz. Jadi Bapak tadi bertanya bahwa amalan buruk bisa dihapus dengan amalan-amalan baik. Lalu kenapa di akhirat itu ada seseorang yang dibangkrutkan atau menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti, Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Amalan baik menghapuskan amalan yang buruk. itu sudah kepastian dari Allah Ta'ala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu kebaikan-kebaikan itu bisa maafkan keburukan-keburukan. Yang perlu kita catat untuk kita ini, Bapak, perlu kita perhatikan bahwa tidak setiap amalan baik yang kita sangka baik itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi kita melakukan amal-amal yang menjadikan amal kita enggak diterima Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, laisa sya'nu bil amal. Yang terpenting itu bukanlah pada amalannya itu. Wa inna sya'nu fi hibdil amal mimma yufsituhu wa yubtiluhu, akama qala. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika orang telah beramal itu adalah bagaimana menjaga amal itu agar amal itu tidak kemasukan perusak-perusak amal. Sehingga ada amal baik yang sudah memenuhi syarat diterima Allah Ta'ala, amal itu ikhlas sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi terkadang terhapuskan oleh perbuatan kita setelahnya. Menyakiti orang, mengungkit-ungkit pemberian kita, atau kita ingin pamer dengan apa yang telah kita lakukan, sehingga kita cerita-ceritakan kemana-mana untuk mendapat sanjungan, pujian. Atau kita melakukan perbuatan yang bisa membuat amal kita terhapus, kesyirikan, kedukun, dan seterusnya. Maka kita enggak tahu stok kebaikan kita seberapa. Kemudian seandainya amal kita ini ada stoknya, kebaikan ada stoknya, tapi boleh jadi kita punya kezaliman-kezaliman yang harus dibayar dengan kebaikan kita, kezaliman kita lebih banyak. Sehingga stok kebaikan kita itu untuk membayar kezaliman kita habis, sedangkan pembayaran belum selesai. Maka diambilkan keburukan orang yang kita zalimi, digabungkan dengan keburukan kita, jadilah kita orang bangkrut. Sehingga menyebabkan bangkrut itu bukan karena tidak punya kebaikan, kadang punya kebaikan yang banyak juga. Tapi kebaikan-kebaikan ini bisa saja terhapus, bisa saja karena untuk membayar kezaliman kita yang tidak mencukupi, sehingga bukan sekedar kita punya kebaikan menghapuskan kejelekan kita. Yang boleh jadi ya kebaikan kita untuk menghapuskan kejelekan kita enggak ngangkat. Enggak ngangkat. Artinya lebih kuat keburukannya dibandingkan dengan kebaikan kita. Pertimbangannya sangat itu banyak. Sehingga intinya bagaimana kita memperbanyak kebaikan, meningkatkan kualitas kebaikan, menyedikitkan keburukan. Kemudian ketika kita merasa berbuat buruk, kemudian bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan, untuk menghapuskan keburukannya. Kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan dengan begitu Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kita, dan Allah akan yaitu menyelamatkan kita di akhirat kelak dengan dihapusnya keburukan tersebut. Maka hendaklah hati-hati beramal saleh, jangan sembarangan. Hendaklah kita betul yakinkan itu amal yang saleh, dan kita berharap mudah-mudahan keburukan kita terhapuskan, dan kita hendaknya mempersedikit keburukan, yang sampai keburukan kita lebih banyak dari kebaikan kita, sehingga membuat kita pun menjadi bangkrut. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, penyampaian kita pada siang hari ini, minta maaf ada acara lain. Mudah-mudahan manfaat yang sedikit ini. Jazakumullahu khairan atulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, terima kasih banyak sekoran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan juga jawaban dari pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan WhatsApp dan layanan telepon. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat, dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga sekali lagi, dan berkahi yang telah disampaikan, juga berkahi buat teman di kesempatan siang hari ini. Di sela-sela kesibukan antum masih bisa tetap meluangkan waktunya untuk kita semua. Demikian barakallahu fikum, dan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalanu Kanu Ya'lamun, pembahasan sifat ahli neraka yaitu para penggambar, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua, dan jangan menganggap enteng akan dosa ini, termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal

0: bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya, sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
1: Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
4: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
11: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
12: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
13: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

syarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu.

adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
0: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun.
1: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: يَكْفُرُونَ
1: Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.
0: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: nasir.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

0: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
1: Wat

0: Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.
1: Wa'id.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Semuanya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla minadh-dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'un linnas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pawai Persib juara, 122 orang jadi korban kecelakaan lalu lintas. Pasca pesta juara Persib, Pemkot evaluasi konsumsi miras. Gubernur akui Persib Bandung klub profesional tanpa campur tangan pemerintah. Dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Euforia juara usai Persib Bandung menjalani laga terakhir melawan Persijap Jepara dan dinobatkan sebagai juara Super League musim 2025-2026 menimbulkan sejumlah insiden. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, insiden yang terjadi sejak Sabtu malam hingga pawai perayaan juara Persib Bandung pada Minggu siang berupa kecelakaan kendaraan bermotor dan penganiayaan dengan kekerasan yang menimbulkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Dari 122 korban kecelakaan, 70 orang diantaranya merupakan warga dengan KTP Kota Bandung. Para korban kemudian dirujuk rumah sakit dan sebagian diantaranya menjalani perawatan. Farhan belum bisa memastikan korban tewas akibat penganiayaan merupakan bobotoh yang merayakan gelar juara Persib Bandung atau bukan, karena tidak menggunakan atribut Persib. Menurutnya, korban ditemukan tewas sekitar jam 3 pagi tergeletak di pinggir jalan dengan pisau menancap di dada.
3: Dua korban kekerasan, satu korban kekerasan itu warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian, kami sedang menunggu hasil penyelidikan. Kemudian yang di korban kekerasan yang di Cisaranten Kidul, itu juga sedang diidentifikasi pelakunya, korbannya warga setempat. Sedangkan 122 kecelakaan yang lainnya, 39 dirujuk rumah sakit, 26 dirawat di rumah sakit. Di mana dari 122 itu 70 orangnya adalah warga berKTP Kota Bandung, 52 orangnya bukan warga berKTP Kota Bandung.
2: Pemerintah Kota Bandung merespon sejumlah dampak pasca perayaan juara Persib Bandung, terutama penertiban minuman keras atau miras, penanganan sampah, serta pemulihan fasilitas publik. Arak-arakan kemenangan yang dimulai dari kawasan Gedung Sate menuju Pendopo Kota Bandung berlangsung meriah, meski diwarnai kepadatan luar biasa di sejumlah ruas jalan. Tingginya animo masyarakat membuat perjalanan rombongan berjalan jauh lebih lama dari target awal. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, perayaan juara Persib yang merupakan momen kebahagiaan bagi masyarakat Bandung secara keseluruhan berlangsung aman terkendali. Namun di sisi lain, Farhan mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan tingginya konsumsi miras selama perayaan. Dalam dua malam terakhir, petugas gabungan menemukan sejumlah warga dalam kondisi mabuk di ruang publik. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi jika momen yang sama kembali terulang.
3: Evaluasi keseluruhan sebetulnya sudah sangat baik ya, kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan Persib sendiri berjalan sangat-sangat baik. TNI dan kepolisian juga membantu dengan luar biasa. Bobotoh juga, saya sangat mengapresiasi Bobotoh yang sejak pertandingan kemarin tidak menyalakan flare sama sekali sampai peluit terakhir. Itu saya kagum besar ya. Dan pada saat pesta pun sebetulnya dari jam 8 pagi kita berangkat dari Gedung Sate itu lancar, baru kemudian menjelang alun-alun agak tersendat-sendat. Tapi pada keseluruhan sih tidak kemudian batal, acaranya tetap berjalan. Saya kira nanti kalau ada acara seperti ini lagi, dua hari sebelumnya sampai 24 jam sebelumnya, kita akan melakukan razia minuman keras. Karena kami tadi subuh itu keliling, di alun-alun banyak bergelimpangan dalam keadaan mabuk ya. Itu kan membahayakan bisan kan.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan keberhasilan Persib Bandung meraih juara Liga 1 Indonesia 3 kali secara berturut-turut sebagai bukti kuat klub tersebut sukses dalam pengelolaan klub sepak bola secara profesional tanpa campur tangan pemerintah. Diraihnya gelar juara Super League 2025-2026 dan dua gelar serupa di dua musim sebelumnya, menegaskan dominasi Persib yang dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Gubernur menilai keberhasilan menjadi juara tanpa intervensi pemerintah, menunjukkan profesionalisme sejati dalam pengelolaan sepak bola modern di Indonesia.
4: Prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Dan paling utama, ya saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejati.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan rasa syukur dengan hasil yang diraih Persib Bandung. Usai menjadi juara Super League 2025-2026, sekaligus menorehkan sejarah sebagai klub yang berhasil meraih 3 kali. Gelar juara berturut-turut. Erwan mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajemen, juga dukungan setia dan perjuangan Bobotoh dalam mengawal Persib Bandung meraih gelar juara. Erwan mengatakan pencapaian 5 kali juara Liga Indonesia yang diraih Persib menjadi kebanggaan luar biasa yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia, sehingga diharapkan Persib Bandung bisa berprestasi di lebih tinggi lagi di kancah internasional.
5: Kami sangat mengapresiasi capaian hat-trick ini, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, dan juga tentunya kepada Bobotoh yang setia mendukung Persib hingga bisa mempertahankan gelar juara ini ketiga kalinya berturut-turut. Ya, saya berharap Persib bisa lebih berbicara lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi nanti di ACL ya, sehingga Persib tidak hanya jago di Liga Indonesia saja. Ya kemarin kita juga sudah cukup bagus, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa minimal semifinal lah di ACL.
2: Kodam 3 Siliwangi telah membentuk batalion baru, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan Padat atau YONTP. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi mengatakan, pembentukan YONTP selaras dengan instruksi Menteri Pertahanan, dan diharapkan kehadiran satuan ini memiliki efek bagi wilayah setempat, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, mampu meningkatkan stabilitas keamanan, menekan angka kriminalitas, hingga mempercepat mitigasi bencana alam di daerah. Hingga saat ini, Kodam 3 Siliwangi sudah memiliki 2 brigade dan 7 batalion teritorial pembangunan padat yang tersebar di beberapa titik strategis meliputi wilayah Serang, Cirebon, hingga Garut.
6: Dengan adanya TP tentu pemerintahan pembangunan bisa terjamin. Di mana ada prajurit, itulah ekonomi pasti berputar, ya kan? Karena gaji prajurit kan di daerahnya tersebut, sehingga tumbuh ekonomi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya YONTP diharapkan tingkat keamanan juga lebih terjamin, mengurangi kriminalitas, dan apabila terjadi sesuatu bencana bisa langsung bertindak tanpa harus deploy dari pusat atau dari kota Bandung.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galera 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

0: kematiannya.
1: Semua orang akan kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
1: Salat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat? Hayya

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah

0: rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum. Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang salat tapi dia riya.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan
3: fawailul,
0: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: apa agamamu.
1: Wa madino, wa ma taqul
0: fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita, "Laula an sabarna," kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, an imshu wasbiru ala alihatikum, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Thumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali, maka perahu tersebut berlabuh ya di atas air banjir yang begitu besar, yang ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, wahai putraku," dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, "irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin," jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya, padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya diikuti oleh banyak orang, bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
4: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Bantayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, sesungguhnya di dalam haji terdapat pelajaran yang sangat banyak sekali. Baik itu pelajaran yang berhubungan dengan masalah tauhid ataupun berhubungan dengan masalah manhaj ataupun berhubungan dengan masalah tazkiyatun nufus. Karena haji adalah merupakan momen yang sangat penting sekali untuk senantiasa kita mengingat tentang hikmah-hikmah yang agung dari pensyariatan haji itu. Di mana yang paling besar adalah yaitu memetik hikmah dari haji dari sisi akidah. Di mana haji adalah merupakan simbol tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, simbol kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya, simbol ketaatan seorang hamba yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang diucapkan oleh jemaah haji di saat mereka berihram. Kalimat-kalimat yang penuh dengan isinya adalah tauhidullah jalla wa ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu, ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Ketika kita berkata, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Karena memang ini menunjukkan ya hakikat daripada perrealisasian sebagai seorang hamba untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum lima yuhyikum, apabila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hamba-hambanya untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Ini dia kita menyahut panggilan Allah untuk berhaji. Demikian seorang hamba, dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyahut panggilan Allah. Karena ia sadar dirinya hamba, dirinya diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Kewajiban dia sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk dan patuh kepadanya. Labbaika la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah, aku menyahut panggilanmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu, peniadaan akan adanya sekutu bagi Allah, menunjukkan bahwa ia betul-betul menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada tandingan bagimu ya Allah. Karena sesungguhnya syirik adalah merupakan dosa yang paling besar, bahkan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Bahkan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disyirikan, disekutukan, dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan semuanya milik Engkau. Subhanallah. Seorang hamba mengakui bahwa Rabb-nya Maha terpuji. Dan memang Allah terpuji dalam perbuatannya. Allah terpuji di dalam sifat-sifat dan namanya. Allah terpuji dalam penciptaannya. Allah terpuji dalam syariatnya. Bahkan Allah terpuji dalam semua perbuatan dan ketentuannya. Walaupun manusia terkadang tidak mengerti apa yang Allah inginkan di balik itu semuanya. maka si hamba pun berucap innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat. Coba hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa mensyukurinya, kamu tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka ketika seorang hamba mengakui bahwa nikmat itu semuanya milik Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya mengakui dirinya fakir. Milik dia tidak memiliki apapun. Kenikmatan badan dia, kenikmatan mata dia, kenikmatan seluruh yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupan dunia, semuanya milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Demikian pula kerajaan milik Allah semuanya. Bumi dan langit yang menciptakan Allah. Maka raja, ya, yang hakiki yang raja adalah Allah. Kelak tentu nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala raja, di mana raja-raja dunia pada waktu itu tidak lagi memiliki kerajaan sedikit pun juga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanallah, ucapan yang diucapkan yang penuh dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, yang merupakan penghambaan yang total kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka subhanallah ya akhal Islam, lihatlah perbuatan-perbuatan haji itu ketika kita tawaf di Ka'bah dan kita tidak mau tawaf di selain Ka'bah. Kenapa? Karena tidak pernah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk tawaf di selain Ka'bah. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, tentu kita tidak akan melakukan tawaf di Ka'bah. Bukan berarti kita mengagungkan Ka'bah. Ketika kita tawaf di Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah dan sujud kepada Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Tapi karena pencipta Ka'bah, Rabbnya Ka'bah memerintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah, memerintahkan kita untuk menghadap sholat ke Ka'bah. Kalau bukan karena perintah Rabbnya, kita tidak akan pernah melakukan itu. Kita hanya bersujud kepada Allah. Sebagian orang menganggap ketika kita tawaf di Ka'bah, kita seakan-akan telah mengagungkan dan menyembah Ka'bah. Ini sebuah pemahaman yang tentu sangat-sangat aneh sekali. Sebab kita tawaf di Ka'bah itu karena perintah pencipta Ka'bah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di baitul atiq, yaitu Ka'bah. Allah yang memerintahkan. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni la'alam, kamu, aku ini tahu, annaki hajarun, bahwa kamu itu hanyalah batu. La tadur wa la tanfa, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Laula wa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, kata Umar, subhanallah. Ini semua kita lakukan karena sebagai taat, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah yang memerintahkan kita. Ketika kita tawaf di Ka'bah, kita memperbanyak zikir kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan, sehingga pada waktu itu akhal Islam, jadilah ia seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh dan taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Lihatlah bagaimana ketundukan yang total yang dilakukan oleh para jemaah haji itu. Ketika mereka harus wukuf di Arafah, di bawah terik matahari yang menyengat. Kemudian mereka pun harus pergi ke Mina, melempar jamrah dengan 7 batu kerikil yang mungkin kita tidak mengerti. Kenapa harus 7? Kenapa harus melempar dengan batu? Ada apa hikmah di balik itu? Terkadang kita tidak mengerti. Tapi kita harus taslim. Kita harus tunduk yang patuh kepada Allah. Itu merupakan konsekuensi.

0: Cara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, lalu mereka pun taslim, dengan sebenar-benarnya taslim. Itulah hamba. Dia taslim, walaupun dia tidak mengerti apa hikmah dibalik daripada ibadah, tapi ia tahu ini perintah Allah. Baik ia tahu hikmahnya maupun ia tidak tahu, ia tetap lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah semata. Betapa indahnya haji itu. Betapa ia adalah simbol keikhlasan. Betapa ia adalah simbol tauhidullah jalla wa ala. Simbol taslim yang sempurna seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka ya akhi, kita berusaha untuk memetik hikmah yang agung ini, untuk menjadi hamba yang sempurna dengan mentauhidkan Allah jalla jalaluh. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik dari pelajaran haji ini. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama kali masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman radhiyallahu anhum waridwan Allah meridai mereka mereka ridha kepada Allah Allah meridai mereka mereka pun ridha kepada Allah Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhahullahu Ta'ala. Dalam pembahasan rutin Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu meminta hujan kepada bintang. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Nawa ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para kaum dangu radio Roja Bandung, demikian pula para pemirsa Bis TV dan para santri semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kita hari ini ada di tanggal 8 Zulhijjah. Besok insyaallah tanggal 9 Zulhijjah. Saya ingatkan untuk semua tentang keutamaan Shaum Arafah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yawmi arafah tasibu ala Allah an yukafira sanata allati qabla wassanata allati ba'da. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa satu hari itu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Jadi manfaatkan kesempatan emas ini, kesempatan yang sangat berharga, pahala yang sangat besar. Puasa satu hari tapi bisa menghapus dosa dua tahun. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, kaum dangu Radio Roja Bandung, kita masih di bab yang ke-29. Sahih al-bab atasi wal ishrun, bab 29 tentang maja'a fil istisqa bil anwa, bab yang membahas tentang istisqa bil anwa, minta diturunkan hujan kepada apa? Bintang. Di sini secara rinci kita sudah bahas bahwa hukumnya terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga, menjadi dua. Ya, ada yang masuk ke dalam asyirkul akbar, ada yang masuk dalam kategori asyirkul asgar. Jika meminta langsung kepada bintang tersebut, maka ini masuk dalam kategori apa? Asyirkul akbar. Ya, asyirkul akbar, minta kepada bintang. Sebagaimana dahulu memang ada orang-orang yang ibadahnya kepada apa? Kepada bintang. Ya. Yang kedua, yang juga termasuk asyirkul akbar adalah meyakini bahwa bintang-bintang inilah yang menurunkan hujan. Dia sendiri yang menurunkan apa? Hujan. Ini yang kedua. Yang ketiga, masuk dalam kategori apa? Asyirkul asgar, yaitu meyakini bahwa yang menurunkan hujan apa? Allah. Tapi dia meyakini pula bahwa bintang ini sebagai apa? Sebab. Ini masuk dalam kategori asyirkul asgar. Dan kita sudah baca dua dalil ya. Dalil yang pertama yaitu ayat Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 82. Kemudian yang kedua adalah hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara pada umatku yang termasuk urusan jahiliyah, dan mereka tidak meninggalkannya secara total. Maksudnya sampai saat ini masih ada itu. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan apa? Nasab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencacati nasab orang lain. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, meminta diturunkan hujan dengan bintang. Yang keempat adalah meratap. Ya, bahkan Nabi pun bersabda, "An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha," orang yang meratapi jika dia belum tobat sebelum kematian, jika dia tidak tobat sebelum kematian, di hari kiamat akan dipakaikan baju, ya, dari apa? Dari logam yang meleleh, atau baju dari apa? Yang dipenuhi dengan apa? Penyakit, ya. Baik, sekarang saya akan bacakan fawaid dari hadis tersebut. Ya, saya ambil dari kitab Mulakhas, Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Ma yustafadu minal hadith, ini penting, faedah-faedah. Ma yustafadu minal hadith, faedah hadis di atas, maksudnya faedah hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Faidah dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Yang pertama adalah tahrimul istisqa bil anwa wa annahu min umuril jahiliyah. Yang pertama tahrimul istisqa bil anwa, haram hukumnya minta diturunkan hujan kepada apa? Bintang. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan itu termasuk urusan-urusan jahiliyah. Artinya perilaku yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tahrimul istisqa bil anwa wa annahu min umuril jahiliyah. Haram hukumnya meminta diturunkan hujan dengan bintang, dan sesungguhnya hal itu termasuk urusan jahiliyah atau perilaku kaum jahiliyah. Yang kedua, faedah yang kedua anna makana min amri jahiliyah, la yatrukuhun nasu kullahum, bukan kulluhum itu. La yatrukuhun nasu atau kulluhum misalnya. Anna ma kana min amri jahiliyah, bahwa sesuatu yang termasuk urusan jahiliyah, la yatrukuhun nas kulluhum, enaknya bukan kulluhum di sini, enaknya kullaha, wallahu alam ya, enaknya di sini adalah kullaha, la'alla sawab. Jadi sesuatu yang termasuk urusan jahiliyah tidak ditinggalkan oleh manusia secara keseluruhan. Maksudnya masih ada urusan jahiliyah yang memang tersisa gitu. Kalau kulluhu berarti kan seluruh manusia tidak meninggalkannya, padahal ya sebagian manusia melakukan, sebagian manusia tidak melakukan gitu. Ya. Jadi wallahu a'lam. La'alla sawab, ya sepertinya yang lebih tepat adalah anna ma kana min amri jahiliyah la yatrukuhun nas kullaha, tidak semua urusan jahiliyah itu ditinggalkan oleh manusia. Maksudnya masih ada yang tersisa. Masih ada yang tersisa. Ya gitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anna ma kana min abri jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madzmum fi dinil Islam. Sesuatu yang termasuk urusan jahiliyah atau perilaku kaum jahiliyah, fa huwa, maka sesuatu tersebut madzmumun, tercela fi dinil Islam, di dalam agama Islam, tercela dalam agama Islam. Kalau dinisbatkan kepada jahiliyah berarti apa? Tercela.

Oh ya, poin yang kedua, kalaupun mau dipaksakan, ya layatrukuhun nasu kulluhum. Jadi maknanya begini, tidak semua manusia bisa meninggalkan perkara-perkara jahiliyah gitu. Kalau misalnya tetap dengan kulluhum ya. Jadi maknanya hampir sama lah ya. Jadi yang pertama tentang haramnya istisqa bil anwa, bahkan itu termasuk urusan jahiliyah. Yang kedua, perkara jahiliyah ini masih tersisa dan masih dilakukan oleh sebagian manusia. Yang ketiga, annama kana min amri jahiliyah wa fi'lihim fahuwa madzmum fi din Islam. Segala sesuatu yang termasuk urusan jahiliyah wa fi'lihim dan perilaku mereka fahuwa madzmum, maka hal itu tercela di dalam agama Islam. Yang keempat, man uttasyabbuh bil jahiliyah, larangan tasyabbuh, menyerupai kaum jahiliyah dalam urusan jahiliyahnya gitu ya. Larangan tasyabbuh bil jahiliyah, larangan menyerupai ya perilaku kaum jahiliyah. Perilaku kaum jahiliyah, kalau disebut perilaku kaum jahiliyah, ini yang tercelanya atau yang terpujinya? Ada yang tercelanya ya, yang tercelanya. Ini yang keempat. Yang kelima, tahrimul iftikhar bil ahsab, haram hukumnya berbangga-bangga dengan nasab. Tahrimul iftikhari bil ahsab, haram hukumnya berbangga-bangga dengan nasab. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan itu termasuk perkara jahiliyah. Taib. Keenam, tahrimul wuku fil ansab bidhammiha wa tanakusiha. Haram mencacati nasab orang, bidhammiha, baik dengan mencelaknya, wa tanakusiha, atau dengan merendahkan derajatnya. Itu yang apa? Keenam. Yang ketujuh, tahrimun niyahah wa bayanu uqubatiha, haram hukumnya meratapi mayit, wa bayanu uqubatiha, dan penjelasan tentang hukumannya, wa annaha minal kabair, bahwasanya niyahah atau meratapi minal kabair termasuk dosa besar. Jadi niyaha itu, meratapi itu termasuk apa? Kabair, dosa besar. Kemudian catatan di sini. Ada athar dari Jabir, seorang sahabat yang mengatakan begini. Kuna na'udu lijtima' ba'da dafnil mayit minan niyaha. Kunna na'udu lijtima' ba'da dafnil mayyiti minan niyaha. Ya. Kunna na'udu lijtima' ba'da dafnil mayyiti minan niyaha.

kunna dulu kami para sahabat ya na'uddu menganggap al-ijtima ba'da dafnil mayyit kumpul-kumpul setelah mayit di mana? Dimakamkan. Setelah mayit dimakamkan. Minan niyahati termasuk apa? Meratapi. Ya. Kunna na'uddu al-ijtima ba'da dafnil mayyiti minan niyahati. Dulu kami menganggap bahwa kumpul-kumpul ya setelah apa? Setelah mayit dimakamkan termasuk apa? Termasuk niyahah atau termasuk meratapi. Dan meratap tadi termasuk apa? Dosa besar. Makanya al-madzahibul arba'ah. Madhab yang empat. Al-madzahibul arba'ah. Madhab yang empat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin. Itu mengharamkan perayaan kematian misalnya di hari kesekian, di hari kesekian. Gitu kan biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat. Al-madhahibul arba'ah, madhab yang empat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin. Itu mengharamkannya. Bahkan menyebutkan bahwa ini termasuk adat istiadat kaum Kibti. Kaum Kibti teh. Kaumnya Fir'aun. Kaum Kibti. Ya. Nah ini tujuh poin ya. Tujuh faidah dari hadis Abu Malik Al-Ash'ari. Dari hadis Abu Malik Al-Ash'ari. Kemudian dalil yang keberapa sekarang? Ketiga. Walahuma an Zaid bin Khalid.

Dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Huma ini kembali kepada Bukhari Muslim. Walahuma, dan hadis Bukhari Muslim. Huma kembali siapa? Kepada siapa? Bukhari Muslim. An Zaid ibni Khalidin, dari sahabat Zaid ibni Khalid. Qala, beliau berkata, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul salat. Lana, sallallana di sini ai sallabina. Jadi Rasul salat menjadi imam. Salat subhi, salat subuh, bil Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah, daerah di dekat Mekah, Hudaybiyah. Bahkan sebagian dari tanah Hudaybiyah adalah tanah halal, sebagiannya lagi adalah tanah haram, Hudaybiyah. Ala ithri samain, ala ithri samain ay ba'da nuzuli matar, setelah turun hujan. Jadi di waktu subuh Rasul jadi imam di Hudaybiyah setelah turun hujan. Ya ala ithri samain kanat minal lail, setelah turun hujan pada malam harinya, gitu kan, pada malam harinya turun hujannya. Ala ithri samain kanat minan lail, setelah turun hujan pada malam harinya. Falaman sorofa, setelah selesai sholat, aqbala ala nas, Rasul menghadap kepada manusia, maksudnya menghadap kepada makmum. Dan biasa seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da sholat, Rasul menghadap kepada makmum. Bahkan kalau ada ya sahabat yang memang tidak hadir di dalam apa salat, maka Rasul akan bertanya, aina fulan, mana si fulan. Taib. Jadi falaman sarafa aqbala 'alan nas, faqala, lalu Rasul bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu, mereka menjawab, yakni para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasul bersabda, qala, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Asbaha min ibadi, ada di antara hamba-hambaku, asbaha, yang di waktu pagi, mu'minun bi, dia beriman kepadaku. Wa kafirun, ada juga yang kafir kepadaku. Jadi kan tadi malamnya kan hujan ya. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di waktu pagi ada di antara hambaku yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir. Kafir di sini kufrun asghar. Kafir di sini apa? Kufrun asghar. Fa amma man qala, adapun yang berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diguyur hujan. Mutirna, kami diguyur hujan. Bifadlillah, dengan karunia, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Dengan karunia dan rahmat Allah. Fadharika mu'minun bi, nah yang seperti itulah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil qauf, kafirun bil qaukab, dan kufur kepada bintang.
Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna binaui kada wa kada, kami diguyur hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Fadhalika kafirun bi. Nah, yang seperti itu adalah orang yang kufur kepadaku, mukminun bil kaukab, beriman kepada bintang. Taib. Walauma min hadithi Ibni Abbas, juga riwayat Bukhari Muslim dari sahabat, dari hadis Ibnu Abbas, maknahu, yang semakna dengannya, semakna dengan apa? Dengan hadis di atas. Wa fihi, di dalam hadis Ibnu Abbas ada kalimat, qala ba'duhum, sebagian mereka berkata atau sebagian manusia berkata, laqad sadaqna kadza wa kadza, sungguh benar bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhihi al-aya, lalu Allah menurunkan ayat ini dalam surah Al-Waqiah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sampai firman-Nya tukadzibun. Ya. Taib. Jadi hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid, seorang sahabat yang mulia Zaid bin Khalid. Dia bercerita, pernah kami di Hudaibiyah, yaitu di perjalanan umrohnya Nabi. Jadi ketika Nabi umroh kan, Nabi singgah di mana? Di Hudaibiyah. Waktu itu kami sholat subuh, dan yang menjadi imam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam harinya hujan. Kemudian kata Nabi, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu alam, aku tidak tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya kata Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hambaku yang di pagi hari itu beriman kepadaku, dan ada pula yang kafir. Nah, yang beriman yang bagaimana? Yang beriman itu ketika diguyur hujan, dia mengatakan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diguyur hujan dengan karunia dan rahmat Allah. Jadi menisbatkan nikmat kepada siapa? Kepada Allah. Menisbatkan nikmat kepada Allah. Ya, ini yang beriman. Orang beriman adalah orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah. Kemudian adapun yang kafir adalah orang yang berkata apa? Kami diguyur hujan dengan bintang ini dan itu. Nah, kalimat mutirna binaui kada wa kada ini masuk dalam kategori menyebutkan sebab pada sesuatu yang bukan sebab. Apa hubungannya bintang? Bintang mah gak menjadi sebab turunnya hujan. Ya, jadi termasuk ke dalam kategori apa? Al-kufrul asgar. Al-kufrul asgar. Baik. Bahkan beliau pun membawakan hadis Bukhari Muslim yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dari sahabat siapa? Abdullah ibnu Abbas. Hadis yang sama tapi ada tambahan. Qala ba'duhum laqad sadaqna kadza wa kadza. Dia mengatakan bintang itu benar, gitu kan? Bintang itu apa? Benar. Ya, seolah-olah menisbatkan hujan itu kepada apa? Bintang. Nah, itu menjadi sebab nuzul surah apa? Surah Al-Waqiah ini, dari firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai tukadzibun. Itu dalil yang pertama dibawakan oleh penulis, ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh apa? Penulis. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ini sebab nuzul ayatnya adalah sebagian orang yang menisbatkan hujan kepada apa? Kepada bintang. Inilah tiga dalil yang dibawakan oleh penulis. Taib. Kita lihat fawaidul hadis. Fawaid hadis di atas. Oh, ma yustafad min al hadis.
Pertama,

تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا. Haram hukumnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Bahkan perilaku seperti itu termasuk atau dinamakan apa? Kekufuran. Walaupun kufur di sini kufur apa? Kufur asghar. Selama meyakini bahwa bintang hanya sebagai apa? Sebab. Selama meyakini bintang sebagai sebab. Tapi kalau meyakini justru bintang yang menurunkan hujan, ini bukan kufur asghar lagi. Ini mah kufur apa? Akbar. Ya. Jadi faedah yang pertama adalah tahrim nisbat nuzulil matar ila najmi wa tasmiyatuhu kufran. Haram menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, bahkan Rasul menamakannya sebagai apa? Kekufuran berdasarkan hadis qudsi yang tadi dibaca. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu ta'limin nas wa tanbihihim 'ala ma yukhillu bil 'aqidah. Disyariatkan mengajar manusia dan mengingatkan kepada mereka akan sesuatu yang bisa merusak akidah. Bahkan ini sangat penting. Ya, di antara perkara yang sangat penting dalam dakwah adalah mengingatkan manusia akan sesuatu yang bisa

bilangnya mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Bahkan kita minta kepada Allah, Allahumma sayyiban nafian, kan gitu. Wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairihi, tidak boleh menghubungkan nikmat kepada selain Allah, kepada selain Allah. Kecuali hanya menetapkannya sebagai sebab jika itu memang sebab. Jika itu memang apa? Sebab. Ya. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu ini dengan sebab guru saya. Itu sebab. Tapi ilmu ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Ya, oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, siapa yang memberikannya? Allah Rabbul Alamin. Yang keempat, ilqa'ut ta'lim ala tariqatis su'al wal jawab. Yang keempat, ilqa'ut ta'lim ala tariqatis su'al wal jawab. Mengajar dengan cara tanya jawab. Ilqa'u ta'lim ala tariqati su'ali wal jawab. Dan kalau kita lihat, banyak sekali dalam hadis Nabi mengajar para sahabat dengan apa? Dengan soal jawab. Ya. Dengan soal jawab. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah, kan gitu. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya? Apa hak hamba yang pasti Allah penuhi? Soal wal jawab. Nanti kalau jadi guru juga sama. Soal wal jawab. Ya. Li'anahu awqafin nafsi. Karena cara seperti itu lebih apa? Melekat dalam hati. Lebih mengena dalam jiwa seseorang. Li'anahu, karena cara seperti itu, awqaf lebih mengena fin nafsi dalam diri seseorang. Yang kelima, faedah yang kelima. Anna man su'ila amma la ya'lamu, sesungguhnya orang yang ditanya, anna man su'ila, sesungguhnya orang yang ditanya, amma la ya'lam, tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Fa innahu yatawaqqaf, maka kewajibannya tawakuf, diam. Diam, ya. Wa yaqilu al-ilma au wayukalu, bisa wayukalu ilmu ila alimihi, dan ilmu diserahkan kepada orang yang tahu. Wayukalu al ilmu ila alimihi, dan ilmu diserahkan kepada yang tahu. Ya, jadi kalau kita ditanya sementara kita tidak tahu, ya apa, tawakuf dia. Kemudian wasfullah bil fadli war rahmah, mensifati Allah dengan apa, al fadl dan ar rahmah, Allah yang memiliki beragam karunia dan rahmat. Yang ketujuh, ana minal kufri, ada sebagian kekufuran, ma la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, atau yang lebih dikenal dengan apa? Al-kufrul asghar. Taib. Kemudian masailul bab, kandungan-kandungan bab. Al-ula tafsiru ayatil waqiah. Yang pertama, tafsir surah Al-Waqiah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Tafsir firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sudah dijelaskan ya, makna ayat ini adalah mengganti syukur dengan apa? Kufur. Dengan mendustakan. Termasuk di sini menisbatkan rezeki kepada siapa? Kepada selain Allah. Atsaniyah, kandungan bab yang kedua, al-arba' allati min amri jahiliyah. Empat perkara yang termasuk urusan jahiliyah. Pertama apa? Al-fakhru bil ahsab. Berbangga dengan nasab. Yang kedua, at-tanu fil ansab. Mencacati nasab orang lain. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, minta diturunkan hujan dengan apa? Bintang. Yang keempat, an-nihayah, meratapi orang yang sudah meninggal.

0: Salisa zikrul kufri fi ba'dihah, menyebutkan kekufuran pada sebagiannya, ya, pada sebagiannya, pada sebagian yang tadi disebutkan, ya, bahwa apa tadi termasuk kekufuran adalah apa? Termasuk kekufuran adalah nisbatu al-matar ila ghairillah, menisbatkan hujan kepada selain Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi tadi, ya, itu termasuk kekufuran. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, anna minal kufri ma la yukhriju minal millah, ada kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari agama Islam, yang disebut dengan al-kufrul asgar. Al-khamisah, kandungan bab yang kelima, qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bisababi nuzulin ni'mah, ada sebagian hambaku yang mukmin, ada sebagian hambaku yang kafir karena turunnya nikmat. Nikmat di sini apa? Turunnya apa? Hujan. As-sadisah yang keenam, at-tafattun. At-tafattun di sini alintibah. Alintibah. Maksudnya sadar, nge gitu ya. Lil iman fi hadzal maudi. Maksudnya menisbatkan nikmat kepada Allah itu bagian daripada keimanan. Ya. Dia yang mengatakan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kemudian as-sabi'ah at-tafattun lil kufri fi hadzal maudi. Intibah, sadar tentang kekufuran dalam hal ini, yaitu menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah termasuk kekufuran. Faham? Ats-tsaminah at-tafattun ay al-intibah. Al-intibah, sadar akan sabda Rasul terkait orang yang mengatakan laqad shadaqona kadza wa kadza. Jadi mengatakan benar bintang ini, itu termasuk menisbatkan nikmat kepada apa? Bintang. Benar bintang ini, itu termasuk menisbatkan nikmat kepada bintang. At-tasi'ah, faedah yang sembilan, ikhrajul alim at-ta'lim lil mas'alah bil istifhami anha liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Ikhrajul alim at-ta'lim, seorang alim, ya, mengajar atau melakukan ta'lim lil mas'alah dalam bentuk pertanyaan bil istifham, ya, dengan menanyakan perkara tersebut. Kalau kita ingin mengajarkan sesuatu, misalnya kayak perkataan Mu'ad, ya, ma haqqullah, maksudnya Rasul ingin mengajarkan tentang hak Allah, lalu mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan, ya Mu'ad, ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah, gitu, ya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasul, atadruna madza qala rabbukum, tahu enggak kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Paham? Ikhrajul alim at-ta'lim lil mas'alah bil istifhami anha, dengan menanyakannya. Al-ashirah, kandungan bab yang ke-10, wa'idun na'ihah, ancaman bagi orang yang meratap. Dan berat, karena meratap termasuk dosa besar, termasuk al-kabair. Taib, alhamdulillah selesai. Bab yang ke-29, bab maja'a fil istisqa bil anwa. Selanjutnya insyaallah bab yang ke-30, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan andadan yuhibbunahum ka hubbillah, itu tentang masalah cinta. Al hubbu itu minal ibadah, cinta itu termasuk ibadah, termasuk apa? Ibadah. Walaupun nanti ada rinciannya, ada cinta yang masuk dalam kategori ibadah, ada cinta yang masuk dalam kategori tabiat. Ya, insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah mencelah hujan termasuk syirik, Sat?
0: Mencelah hujan?
1: Seperti kalau hujan lagi jemur baju, aduh hujan, hujan aja.
0: Taib, wallahu a'lam. Ya. Ada juga nanti tentang mencela dahar, mencela waktu dan seterusnya. Nanti insya Allah ada pembahasan. Apakah masuk dalam hal ini mencela hujan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah jika kita tidak menyebut mutir Nabi Fadlillah warahmatih setelah hujan itu termasuk kufur nikmat?
0: Tidak, tidak termasuk. Ya, ketika turun hujan, apakah ketika kita tidak mengucapkan mutir Nabi Fadlillah warahmatih termasuk kekufuran? Oh, tidak, tidak termasuk. Yang termasuk itu ketika dia menisbatkan rizki, menisbatkan nikmat, menisbatkan hujan kepada selain Allah. Ya, paham ya? Baik. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Antum kadzari.
3: Afwan izin bertanya di luar materi. Apa dimaksud dengan lisanul hal afsa min lisanil maqal?
0: Baik. Apa yang dimaksud dengan lisanul hal afsah min lisanil maqal? Lisanul hal itu contoh perilaku yang menjadi contoh. Sekali lagi, lisanul hal maksudnya apa? Perilaku yang menjadi contoh. Lisanul maqal artinya apa? Ucapan. Maksud kalimat lisanul hal afsah min lisanil maqal memberikan contoh, memberikan tauladan itu jauh lebih baik daripada sebatas ucapan. Paham? Kelas? Cukup? Ya. Demikian kaum dangu Radio Roja Bandung, demikian pula para pemirsa di BIS TV dan para santri semua, kajian kita sore hari ini semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Agama itu Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan secara langsung dari pesantren Sabilun Najah Bandung bersama pemateri Al-Ustaz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, kami mohon maaf di kebersamaan kali ini sesi interaktif ataupun sesi soal jawab belum dapat kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Allahumma amin. Dan kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kebersamaan sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Galera 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
0: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas, tanpa rumus. Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: alim.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat kaki, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat. Hayya.

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjalan.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya 3 kali, barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun, belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.

Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, betapa indahnya berteman karena Allah. Karena ia adalah merupakan pertemanan yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Pertemanan itu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia, kita bisa berteman dengan teman yang saleh, bisa mengambil ilmunya, mengambil adabnya, mengambil nasihatnya. Di akhirat, teman yang saleh menyelamatkan temannya dari api neraka biiznillah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, mereka teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka?" Maka Allah berfirman, "Pergilah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka." Maka kemudian teman-temannya ini pun segera pergi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Luar biasa saudaraku, pertemanan karena Allah. Berteman kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, temanku. Saudaraku sekalian, ketika kita berteman tentunya saudaraku, pasti kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dari teman kita. Sabarlah. Karena dia manusia bukan malaikat, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah." Sabarlah kamu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Lihatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh bersabar, berteman dengan orang-orang yang saleh, karena mereka manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui daripada kekurangan kita, saudaraku sekalian. Maka ya akhul Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman yang kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena itu ghanimah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan oleh Allah teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai saudaraku, teman membuat kita menyesal dalam api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan penduduk api neraka yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, "Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani." Penduduk neraka itu berkata, "Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku." Bayangkan penduduk api neraka ini menyesal, saudaraku, karena ternyata ia masuk neraka gara-gara temannya. Akankah kita seperti itu? Hanya karena ingin disebut gaul, kemudian kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka inilah, saudaraku sekalian, pertemanan yang paling indah. Berteman karena Allah. Berteman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Berteman untuk berganding tangan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq.
2: Mutiara Salaf.
0: Mutiara Salaf.
2: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini ana mengingatkan kembali bahwa kita masih berada di hari-hari yang sangat utama, yang sangat agung. Amalan-amalan yang dilakukan oleh kita di hari-hari ini itu lebih besar daripada jihad fisabilillah, kecuali dalam satu kondisi di mana orang berjihad kemudian dia tidak balik lagi, alias meninggal. Ulam yarji min dzalika bi syai', kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah di hari-hari ini itu amalan-amalan yang sangat agung dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah,

0: di mana disunahkan untuk puasa Arafah, yang pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Jadi dengan puasa 1 hari besok itu pahalanya sangat besar sekali. Oleh karena itu besok bagi yang tidak ada uzur berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim dari kitab ini. Disebutkan di kitab ini setelah Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulul azmi yang kedua. Jadi ulul azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga Nabi Musa. Kemudian yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti tentang sirah Nabi Muhammad ada kitab khusus tersendiri. Kita akan bahas dimulai dalam pertemuan ini, seingat ana ya, itu halaman 62, betul tidak? Ya kan? Masih berbicara tentang Fadail Ibrahim. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih mukaddimah. Nah, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut di kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran di sini, Ibrahimu alaihi salam alladhi daraba lana arwa'al amthilati fil wala'i wal bara. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai contoh yang paling indah dalam masalah wala dan bara. Walidzalik amarana Allahu an nata'assa bihi. Karena hal tersebut Allah memerintahkan kita semua untuk beruswah, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Sesungguhnya telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ya, ini bentuknya jamak bura'a'u. Kalau antum dibaca surat Az-Zukhruf dengan lafaz bara. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, dan seterusnya. Nah, di sini bura'ah ya. Saya ulangi lagi ya. Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagdau abada. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini merupakan contoh dalam masalah wala wal bara dari Nabi Ibrahim. Apa itu wala? Wala itu artinya loyalitas. Bara berpas diri. Akidah ini akidah yang dengannya orang Islam terbedakan dari orang kafir. Ada batas-batasnya. Dan akidah ini di zaman sekarang samar. Ya, samar. Jadi orang Islam itu tidak ngerti sekarang tentang wala wal bara, apalagi mempraktekannya. Dengan tadi ajaran yang kebablasan, ya, mengatakan harus apa namanya kita toleransi, ya, dari ajaran-ajaran liberal, liberalisme. Nah, kemudian wala wal baronya hilang. Nabi Ibrahim merupakan contoh yang luar biasa, akhi. Ya, contoh yang baik, sehingga Allah perintahkan kita di sini untuk apa? Beruswah. Lihat ayat yang kita baca tadi, qad kanat lakum uswatun hasanah, ya kan? Sesungguhnya ada untuk kalian suri tauladan yang baik. Nah, suri tauladan yang baik dari siapa? Nabi Ibrahim. Apa suri tauladan yang baik dalam ayat ini? Bara, berlepas diri dari kaum musyrikin dan dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat At-Taubah ayat 114 Allah taala berfirman tentang istighfarnya Nabi Ibrahim yang pernah dijanjikan kepada ayahnya, tetapi setelah Allah tegur dan tahu bahwa ayahnya itu meninggal di atas kekafiran, beliau tidak jadi istighfar. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu." Istighfar Ibrahim kepada ayahnya tidak lain itu melainkan janji. Janji beliau, janji Nabi Ibrahim yang beliau berikan kepada ayah beliau. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Maka ketika sudah jelas nampak bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Nah, ini contoh, ya. Kemudian berikutnya, antum lihat halaman berikutnya. Ibrahim alaihi salam alladhi daraba lana arwa al-amthilati fil istislami li amrillahi. Ibrahim alaihi salam, ya, telah memberikan contoh kepada kita semua dengan contoh yang paling indah dalam masalah apa? Al-istislam li amrillah. Tunduk, menyerah, menerima perintah Allah. Jadi contoh yang paling bagus, yang paling baik buat kita adalah contoh yang Allah berikan di Quran. Nah, di antara contoh yang paling baik adalah contoh beliau Nabi Ibrahim alaihi assalam. Contohnya nomor satu, indama amarahu Allahu an ya'khudha zawjatahu Hajara wa ibnaha Isma'ila alaihim assalam wa yada'ahuma hunaka fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitillahil muharram. Ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk membawa, yani an ya'khudha zawjatahu, untuk membawa istri beliau yang bernama Hajar, istri yang kedua ya, bersama putranya Ismail, kemudian beliau letakkan atau beliau tempatkan di sana. Di mana itu? Fi wadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman, di samping Baitullahil Muharram. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, thumma ja'a biha Ibrahim wa bi ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal baiti inda dawhatin fawqa zamzam fi a'la al-masjidi. Thumma ja'a biha, kemudian Nabi Ibrahim membawa istri beliau dan putra beliau. Maksud istrinya di sini siapa? Hajar, dan putranya Ismail. Wa hiya turdi'uh, waktu itu ibu Hajar lagi netein atau nyusui putranya Nabi Ismail. Jadi Ismail masih kecil. Hatta wada'ahuma indal bait, kemudian ditempatkan di samping Baitullahil Haram. Sekarang masya Allah jadi tujuan orang untuk berhaji, pada datang ke sana dan ramai, ya tidak, dari berbagai penjuru dunia, tidak pernah sepi tiap harinya, ya tidak pernah sepi, dan di situ ada air zam-zam, tidak pernah, kalau tidak pernah kering ya, tidak pernah, kalau bahasa Sundanya apa, saat ya, tidak pernah saat, saat kalau bahasa Jawa asat, benar asat ya, iya, cuman tuh bayangkan tuh. Anda pernah tinggal di sekitar Mekah, gak ada air, ya. Nah, kemudian air zam-zam itu tiap hari diambil sama orang banyak sekali, itu gak habis-habis yang minum. Coba bayangkan tuh, kalau sumur sini Al-Barakah habis, ya enggak? Itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tampak sampai sekarang. Indal bait, lihat, di tempatkan di situ, di samping bait, inda dauha, tapi disebutkan di sini di samping pohon besar. Ya, fauqa zamzam, di atas zamzam, fi a'lal masjid, di atas masjid. Wa laysa bi Makkah yawma idzin ahadun, dan di Mekah tidak ada seorang pun waktu itu. Jadi enggak ada satu manusia pun. Coba membayangkan Nabi Ibrahim membawa istri beliau, dan Nabi Ibrahim ini mau dan taat karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laysa biha ma'an, juga tidak ada air di sana. Fa wada'ahuma hunalik, kemudian ditempatkan di sana. Wa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun wa siqa'un fihi ma'un, kemudian diletakkan di samping keduanya, di samping ibunda Hajar dan di samping Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil, masih disusui. Jaraban, jarab itu satu kantong, fihi yang berisi tamr, tamr kurma, wasiqa fihi ma, dan siqa, air, kantong berupa air. Ini menunjukkan ikhwan, manusia harus ikhtiar, usaha, dan usaha yang mampu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di saat itu adalah sekantong korma dan sekantong air. Nah, dari sini dapat pelajarannya juga bahwa yang namanya tawakal juga harus ada usaha. usaha semampu kita. Jangan antum bayangkan seperti sebagian orang dakwah, tinggalkan istrinya enggak ada kerjaan, ninggalin istrinya enggak ada nafkah. Saya kan seperti Nabi Ibrahim nih, misalkan seperti itu, ya, ini keliru ini, ya. Kemudian, summa qaffa Ibrahimu muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim qaffa itu membalikkan wajah, ya, berjalan, dikasih qaffanya, dikasih ini, daerah belakang. Fatabi'athu Ummu Ismail, kemudian dikejar, diikuti oleh Ummu Ismail, ibunda Hajar. Nabi Ibrahim dikejar. Nabi Ibrahim jalan. Subhanallah. Coba kalau wanita istri sekarang akhi, ngamuk-ngamuk enggak jelas. Iya enggak? Dikejar sama ibunda Hajar Nabi Ibrahim. Subhanallah. Bisa bayangkan? Saya tanya Nabi Ibrahim bertanggung jawab tidak? Bertanggung jawab. Ya. Yeah. Kalau zaman sekarang dibilang itu suami tidak tanggung jawab tuh. Ini perintah Allah. Ini kita sedang berbicara tentang Nabi Ibrahim dapat wahyu dan perintah Allah. Ya, yeah. Ingat ini perintah siapa? Allah. Nanti antum jangan praktekkan begini. Punya istri dibawa sama anaknya, taruh di tempat sepi gunung, terus bilang ini saya mengamalkan kisah Nabi Ibrahim. Ini ngelawak namanya, akhi. Selanjutkan ya. Kita ambil ceritanya ini luar biasa sekali. Nabi Ibrahim, Nabi yang luar biasa. Istrinya luar biasa. Putranya luar biasa. Yang cocok. Subhanallah. Fatabi'athu Ummu Ismail, diikuti sama ibunda Hajar dari belakang. Faqalat, ibunda Hajar berkata, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, aina tadhhab, hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, dan engkau tinggalkan kita di lembah ini yang tidak ada apapun, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini. Manusia enggak ada, apa-apa enggak ada. Memang betul-betul tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada Indomaret. Ya kan? Enggak ada apa-apa. Sepi sekali. Makanan enggak ada, minuman tidak ada. Faqalat lahu dhalika miraran. Ummu Ismail mengucapkan itu berulang-ulang. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kemana engkau hendak pergi? Wa tatrukuna bi hadzal wadi, dan kau tinggalkan kami di tempat ini, di lembah ini, yang tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Beliau ngomong seperti itu di belakangnya. Nabi Ibrahim jalan, tidak noleh sama sekali. Tapi kita yakin Nabi Ibrahim itu berat sebenarnya. Ya, tapi beliau sedang mengamalkan perintah Allah. Perintah Allah didahulukan. Ya, perintah Allah didahulukan. Waja'ala la yaltafitu ilaiha. Lihat. Ibrahim tidak noleh sama sekali kepada ibunda Hajar. Ini yang cerita Ibn Abbas. Faqalat lahu, maka berkatalah ibunda Hajar, wanita yang cerdas, imannya sangat tinggi dan sangat kuat, sangat tebal, wanita yang luar biasa. Sehingga ketika Nabi Ibrahim kok enggak jawab, enggak noleh. Ditanyalah. Kata ibunda Hajar, Allahu, hanya panjang. Ya, karena ada hamzah istifham. Ya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau akan hal ini? Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Baru dijawab sama Nabi Ibrahim. Kalau yang tadi enggak dijawab, ya diam. Setelah Ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepada engkau, hai Ibrahim? Dijawab, na'am. Cuma kalimat na'am selesai. Ya. Qalat, kemudian Ibunda Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau memang demikian, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kami. Ini sebuah keyakinan yang sangat mantap dari seorang wanita yang bernama siapa? Hajar, Ibunda Hajar, Ummu Ismail, yang kita sudah bahas ya, ketika seorang wanita beriman kepada Allah dan salihah, muncullah dari wanita ini seorang anak yang luar biasa yang bernama Ismail, keturunannya luar biasa ya. Makanya untuk ikhwan nih yang belum nikah ya, cari jodoh yang salihah. Yang soleh itu yang gimana? Beriman sama Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya. Itu yang soleh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada anak-anak muda atau memerintahkan kepada laki-laki yang mau menikah untuk memilih apa? Agama dari calon istri itu. Tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena apa? Empat hal. Li, yang pertama apa? Li maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidhati din taribat yadak. Wanita dinikahi kata Rasul karena hartanya, karena keturunan, hasab, karena kecantikan, pilih, dan karena agama. Pilihlah karena agama, bisa yang kau beruntung. Ya, dan itu salah satu dari hak anak. Hak anak itu, seorang laki-laki memilihkan ibu nanti, ibu yang solehah buat anaknya. Itu ya, Ciko. Belum nikah kan Ciko ya? Nanti insya Allah mudah-mudahan dapat wanita yang solehah Ciko ya. Amin. Nah, di sini masih anak-anak muda nih. Masih anak muda semua, masya Allah. Yang belakang mau dapat juga. Baik. Fantolaqa thumma raja'at. Kemudian balik. Kemudian pulang. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت. Kemudian Nabi Ibrahim pun terus jalan sehingga ketika sudah sampai di Thaniya, ketika mereka hendak lihat Nabi Ibrahim, istaqbala biwajhil bait, Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke bait, ke masjid. Waktu itu belum dibangun. Tapi Allah kasih tahu bahwa nanti di situ ada rumah Allah. Summa da'a biha ula'il kalimat, kemudian berdoa dengan kalimat-kalimat ini, wa rafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya. Faqal, dan Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di surat Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Subhanallah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah tempatkan dari keturunanku di lembah min ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Rabbana liyukimus salah, wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka menegakkan solat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun, dan berilah rizki buah-buahan kepada mereka agar mereka bersyukur. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Doanya diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fanzuru ibadallah. Perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, ila hadzal istislam li amrillah, kepada istislamnya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah. Lama qalat lahu zawjatuhu Ummu Ismail, ketika Ummu Ismail, yani istrinya, berkata kepada beliau, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahkan ini? Dijawab sama Nabi Ibrahim, na'am. Berarti ini perintah siapa? Allah. Istislam Nabi Ibrahim. Tunduk, patuh, menyerah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, walaupun kelihatannya tidak enak, dan memang tidak enak, enak tidak akhi. Bahwa istrinya dari Syam ke situ jauh, dan zaman itu enggak ada pesawat, mobil juga enggak ada, ya enggak ada AC, ya tidak. Itu bisa antum bayangkan perjalanan sangat jauh, kemudian ditinggal, tidak ada seorang pun di situ, dan tidak ada apa-apa di situ. Dan yang dipunya Nabi Ibrahim cuma sekantong korma, cuma sekantong air. Ini bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada istrinya. Ya. Contoh yang kedua, contoh istislamnya Nabi Ibrahim. Amara Allah azza wa jal khalilahu Ibrahim alaihi السلام بذبح ابنه لما بلغ معه السعي. Allah memerintahkan kekasihnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ketika putranya sudah sampai usia yang sudah bisa bekerja bersama Nabi Ibrahim, tapi masih kecil, sudah bisa membantu Ibrahim. فلم يكن منه إلا المسارعة. Tidak ada pada diri Nabi Ibrahim melainkan musara'ah, bersegera, ila tanfidhi amri maulahu, untuk melaksanakan perintah Allah, Rabbnya, Maulah, Azza wa Jal. Wa qad ja'a zikru dhalika fi qawlihi ta'ala, dan penyebutan atau kisah dari hal tersebut telah datang dalam firman Allah Ta'ala, yang Allah sebutkan di surat As-Saffat dari ayat 102 sampai 111. Ya. Yeah. Jadi 102 sampai 111. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Ketika Nabi Ismail itu sudah besaran, sudah bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim, qal, Nabi Ibrahim berkata, ya bunai, wahai putraku, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuk, aku bermimpi menyembelihmu, fanzur madza tara, maka perhatikan apa pendapatmu. Qala, ya abati fa'al ma tu'mar, tanpa ada keraguan putranya Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lihat, abati. Kalimat ini pernah juga keluar dari mulut Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, ketika mendakwahi ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya. Di sini putranya Nabi Ismail tanpa ragu-ragu mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah, lakukanlah perintah Allah. Maksudnya Allah memerintahkan engkau untuk menyembelih aku, sembelihlah aku. Luar biasa ini ya, masih kecil dan yang diperintahkan adalah menyembelih dirinya dan meninggal kan, dan sakit. Nabi Ismail dengan tanpa ragu bilang ya abatif almatu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama, maka ketika keduanya, aslama itu bentuk musanna ya, aslama, aslama, ya tidak. Nah di sini aslama keduanya, maksudnya siapa? Ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, watallahu lil jabin, dan pelipisnya Nabi Ismail sudah diletakkan di atas gundukan oleh Nabi Ibrahim untuk siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru wahai Ibrahim. Allah seru Nabi Ibrahim subhanallah, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya manusia selain para nabi, bukan wahyu, ingat ya. Apalagi suruh nyembelih anak, ini pasti dari setan. Ya. Ada tuh ajaran yang enggak benar, satu keluarga mati saling bunuh-bunuhan. Nah, kita lagi berbicara tentang mimpinya Nabi Ibrahim yang ini merupakan wahyu dan perintah Allah. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Ketika betul-betul sudah menyerah, tunduk pada perintah Allah, kemudian diletakkan sedemikian rupa Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail pun sudah sangat rela dan sudah siap untuk disembelih, dipanggillah oleh Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah sesungguhnya kami membalasi orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini ujian yang jelas-jelas, ujian yang sangat jelas. Wa fadainahu bidzbhin 'adzim, dan kami tebus dengan sesembelihan yang besar, diganti dengan kambing atau domba yang besar. Disembelih domba. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan pujian, pujian Nabi Ibrahim untuk orang-orang yang datang belakangan. Jadi namanya terpuji, namanya disebut-sebut selalu. Ya, ketika kita dengar cerita Nabi Ibrahim, tergetar hati kita. Dan tidak hanya Nabi Ibrahim saja, semua keluarganya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya dan dua istrinya, Sarah dan Hajar, dan putra-putranya Nabi Ishak dan Nabi Ismail, kemudian turun Nabi Ishak dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dan seterusnya, dan dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Salamun ala Ibrahim, itu ada yang hilang tuh ikhwan ya. Ada kalimat salamun ala Ibrahim di Al-Qur'an ayat ke-109. Ya, di antum punya ini kan PDF-nya kan? Ya tidak. Ayat 109 ada yang kurang. Ciko ada yang kurang tidak? Kurang kan? Tulis di situ salamun ala Ibrahim. kesejahteraan atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia merupakan hamba-hamba kami yang beriman. Itulah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, ketika seorang manusia atau hamba Allah, siapapun dia, menghamba kepada Allah, tunduk kepada perintahnya, pasti tidak akan disia-siakan sama Allah. Ini pelajarannya, ikhwan. Ya, pelajarannya itu kita mengikuti aturan Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Pasti enggak sia-sia. Perintah-perintah Allah kita jaga. Kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Karena ketika kita menjaga Allah, menjaga agama Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Apa kata Rasul? Ihfadillaha yahfadka. Lihat. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini kan kebaikan. Kalau antum ingin dijaga sama Allah, caranya dengan menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah itu apa? Kata Syekh Utsaimin, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nanti akan dijaga. Dijaga apanya? Dijaga badan kita. Jasmani Anda dijaga, kata ulama. Jasmani dijaga. Kemudian dijaga harta. Wa dijaga keluarganya. Dan semua hal dijaga. Tapi caranya dengan apa? Menjaga agama Allah. Jadi ternyata ketika seseorang sholat, puasa, zakat, haji, melakukan kebaikan, yang butuh siapa? Orang itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikannya dia yang merasakan pertama kali. Ihfadillaha yahfadzka. Jadi dari hadis ini kita dapat pelajaran tuh. Kalau ingin dijaga sama Allah, kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus taat sama Allah. Jangan berpikiran supaya dijaga, supaya kita terjaga, cari jimat. Ini syirik. Ya tidak? Ada sebagian orang supaya kuat, kebal, supaya urusan mudah, nyari jimat. Jimatnya nyari kesana kemari. Ya, padahal jimat itu bisa mendatangkan apa? Kemudorotan. Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang bertawakalnya sama selain Allah, Allah serahkan tuh urusannya kepada yang dia tawakali itu. Kalau ada orang tawakalnya sama jimat, ya udah ditinggalkan sama Allah. Ngeri. Tapi orang ada enggak ngerti. Ya. Ada yang enggak ngerti. Baik. Kita lanjutkan ya. Ibrahim alaihi salam alladhi daraba lana arwa'al amthilati fi tawakkuli 'ala Allah. Subhanallah. Ini masih keutamaan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan contoh untuk kita, sebaik-baik contoh, sebagus-bagus contoh, seindah-indah contoh dalam masalah bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, contoh terbaiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Indama hattama Ibrahimu al-asnam wa wabbaha qawmahu. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kaumnya itu berkata apa? Harikuhu. Bakar dia. Disuruh dibakar, akhi. Semua orang suruh membakar Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. In kuntum fa'ilin, jika kamu mau melakukannya. Jadi kalau mau nolong Tuhan kamu yang dihancurkan sama Nabi Ibrahim, adalah bakar Nabi Ibrahim. Kalau bakar mati tidak akhi. Ya, nyawa ini. Faqala Ibrahim alaihi salam, berkatalah Ibrahim alaihi salam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cuma dibaca begitu beliau, nyerahkan urusannya sama Allah. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik wakil Allah, pelindung sebaik-baik wakil. Faja'al amrul ilahi, datanglah urusan ilahi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 69-70. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah. Kami berkata, wahai api, jadilah anti bard, jadilah dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Subhanallah. Api yang sifatnya membakar jadi dingin. Siapa yang bisa membuat demikian? Allah semata akhi. Ya. Yeah. Jadi luar biasa. Api jadi dingin. Dan kalau kata ulama, kalau Allah tidak mengucapkan salaman, keselamatan, itu Nabi Ibrahim juga binasa karena kedinginannya. Ya. Yeah. Saking dinginnya api itu. Luar biasa ya. Yeah. Makanya antum jangan berpikiran seperti orang yang enggak percaya sama Allah tuh. Setan itu dibuat dari api. Nanti kalau misalkan di neraka enggak terasa dong. Kan neraka api. Oh ini bahlul ini cara berpikirnya ini. Ya tidak. Ya. Antum terbuat dari tanah. Kalau antum ditimpuk sampai tanah liat gimana? Sakit juga kan? Allah Maha mampu untuk menyiksa makhluknya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka ingin berbuat kaid, tipu daya. Ya, ingin mencelakakan Nabi Ibrahim. Faj'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka orang-orang yang paling merugi. Tayib. Azan dulu ya. Sudah waktunya azan. Habis azan kita lanjutkan insyaallah sedikit. Wassallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor, bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: إسرائيل.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
0: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
1: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
0: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
1: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Intayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat melihat. Dimana nikmat melihat ini merupakan nikmat yang subhanallah luar biasa dahsyat. Dan dengan melihat kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa melihat warna-warni, ya. Maka dari itu kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana tips di dalam melihat. Karena jika kita tidak memperhatikan tips dan adab dalam Islam bagaimana melihat, ini akan berakibat fatal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan bahwa di antara racun hati adalah fudulul kalam, fudulun nazar. Itu mata yang tidak bisa dijaga. Oleh karena itulah, mata adalah merupakan jendela hati. Dari mata, dari pandangan mata itu akan menjadi sebuah pemikiran. Dimana ketika kita berpikir dan berpikir dari hasil apa yang telah kita lihat, itu akan berubah menjadi niat. Niat ketika sudah menjadi kuat akan menjadi perbuatan. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, apa yang harus kita perhatikan dalam hal masalah melihat? Pertama saudaraku, jangan sampai kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat wanita yang bukan mahram, melihat juga apa video-video yang tidak pantas, aurat-aurat wanita. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh kepada keimanan. Ini sangat bisa merusak keimanan di hati kita. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ternyata dari mata itu ada hubungannya dengan kemaluan, saudaraku sekalian. Allah juga berfirman kepada wanita, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Dan katakan kepada para wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Karena yang namanya manusia, memang sudah Allah fitrahkan dan Allah sudah jadikan saling ketertarikan antara lawan jenis itu. Maka jangan sampai dari mata ini kemudian akhirnya menjerumuskan kita kepada zina. Nah, karena itulah saat kita ketika kita tidak sengaja melihat wanita yang atau lelaki yang ganteng, yang cantik, segera kita tundukkan pandangan kita, kita istighfar, dan jangan kita pikirkan, saudaraku sekalian. Sebab ketika kita pikirkan akibatnya, ya, saat tersisa di hati kita sesuatu, kita ingin melihat kembali. Maka ya akhirnya pandangan mata ini harus betul-betul kita jaga, sebab kalau tidak kita akan menjerumuskan hal itu kepada perbuatan zina. Maka ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, segera kita tundukkan, kita pejamkan, dan insyaallah orang yang menundukkan pandangannya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Berupa kebahagiaan di hati, berupa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menundukkan pandangan itu akan diberikan oleh Allah di hatinya kegembiraan, akan diberikan dalam hatinya cahaya. Allah akan jadikan kuatkan pemahaman dia. Bahkan firasatnya pun kuat saat matanya itu betul-betul dia bisa jaga. Akhwal iman azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang kedua, jangan kita menjadikan terbiasa mata kita melihat sesuatu yang kurang bermanfaat. Sebagian orang ada yang ya dia sehari-harinya kerja, nah, kerjaannya maksudnya dia duduk di pinggir jalan ngeliatin mobil sana sini ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah kita sebutkan tadi, ketika kita melihat mobil yang mewah, wah. Ketika kita melihat motor yang bagus, wah. Akhirnya kita menginginkannya, kita mengharap-harapkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Ketika kita merasa saya tidak mampu untuk mendapatkannya, tapi masalahnya karena kita sering melihat keinginan pun sudah sangat besar sekali, akhirnya pikiran jahat keluar untuk mencuri, untuk mendapatkan yang kita inginkan dari cara yang haram. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, jangan kita lemparkan pandangan mata kita kepada segala sesuatu. Ya. Karena saat kita misalnya melihat sesuatu yang mengakibatkan hati kita berpikir kesana kemari, akhirnya lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul keinginan-keinginan kuat sekali untuk mendapatkan sesuatu tersebut, itu menyibukkan hati kita dari ya berzikir kepada Allah, menyibukkan hati kita dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan kita dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Ya, kita saja terkadang ketika baca-baca di Facebook muncul iklan-iklan yang sangat menarik sekali. Kalau memang itu kita butuhkan sekali, silahkan. Tapi terkadang ada sesuatu yang sebetulnya kita kurang memikirkannya bahwa itu kurang dibutuhkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya setiap yang kita lihat, kita pengen, kita mau. Ya, bahkan saya mendengar ada sebagian saudara kita, ya, gara-gara sering melihat iklan-iklan menarik tersebut, sampai hutangnya ratusan juta di bank hanya karena ingin memperturutkan kepuasan dia ingin memilikinya. Dari mana munculnya? Dari mata. Ya, dari mata. Makanya dari itu ya, seorang mukmin ketika dia melihat sesuatu itu, sertailah dengan berpikir yang bijak, berpikir yang baik. Bagaimana kita berpikir yang baik? Ketika kita melihat sesuatu itu, kita timbang dengan keilmuan kita. Apakah kira-kira ini manfaat buat diri saya atau tidak? Ketika kita, seorang mukmin itu ketika melihat segala sesuatu, selama itu bukan yang diharamkan oleh Allah, dia berpikir dan memikirkan tentang hal-hal yang, apa yang bisa dipetik hikmah dari itu semuanya. Saat kita melihat semut yang terus berjalan siang malam tak pernah ada henti-hentinya, kita berpikir bagaimana Allah menciptakan semut, tidak ada capek-capeknya, dia terus bekerja dan terus bekerja. Ya. Subhanallah. Saat kita melihat pepohonan, kita pikirkan bagaimana kebesaran Allah dalam menciptakan pohon. Dari pohon itu kita mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat. Dari ya, ada pohon yang Allah ciptakan untuk pakaian kita. Ada pohon yang diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan rumah kita. Ada juga yang lainnya yang luar biasa manfaat. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, mata kita ini nikmat. Gunakan mata kita ini untuk senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah mensifati penduduk api neraka, apa kata Allah tentang mereka? Walaqad dhalalna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam untuk penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat kauniyah maupun naqliyah. Mereka punya telinga kata Allah tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat maksiat. Matanya hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalaupun ia melihat keindahan, dia hanya sebatas menikmati keindahan tanpa mau berpikir siapa yang menciptakan itu. Jangan seperti itu saudaraku sekalian. Jangan sampai mata kita membuat hati kita rusak, membuat hati kita hancur. Bahkan terkadang ketika mata kita tidak dijaga, hati kita sibuk memikirkannya, bahkan timbul rasa cinta kepada sesuatu tersebut sangat-sangat luar biasa. Ini akibatnya apa? Kita disibukkan memikirkan sesuatu itu. Semua itu dari mata kita. Demikian pula dalam masalah mata juga kita harus bisa menjaga adab-adab ketika kita misalnya bertamu di rumah orang. Jangan kita melihat semua terkakas-kakas yang ada di dalam rumah orang tersebut. Karena Allah juga melarang hal seperti itu dalam Al-Quran. Ketika seorang ibu-ibu ngaji, bukannya fokus mendengarkan penjelasan, ternyata dia fokus melihat baju temannya, fokus melihat tas temannya. Sehingga akhirnya pikirannya akhirnya bukan kepada pelajaran, tapi pikirannya melihat sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilihat dan tidak butuh untuk dia pikirkan. Yang akibatnya menyibukkan dia dari perkara yang lebih penting, saudaraku sekalian. Apalagi ya akhi, tontonan-tontonan di zaman sekarang ini yang sangat menyibukkan hati kita dari berzikir kepada Allah. Tontonan yang ada di YouTube, tontonan yang ada di TV-TV, tontonan yang ada di media-media sosial, luar biasa menghancurkan dan melantakkan keimanan kita di hati. Kita lebih asyik menonton TV daripada membaca Al-Quran. Kita lebih asyik menonton sinetron atau menonton film-film daripada kita membaca tentang kisah para nabi dan rasul. Maka dari satu, ya akhi, betapa sangat sayang sekali mata yang sangat mahal ini. Mata kita ini mahal sekali loh. Ya. Mahalnya mata kita ini jangan kemudian digunakan untuk sesuatu yang hina, yang remeh. Mahalnya mata kita ini gunakan untuk sesuatu yang lebih mahal. Itu membaca ilmu, membaca ayat-ayat Allah, melihat sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Ya. Jangan sampai gara-gara mata kita masuk ke dalam api neraka, saudaraku sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini dan dalam melanjutkan perjuangan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatlah yang berjuang sampai akhirnya Islam masuk ke Syam, ke Palestina, ke Suria, ke Damaskus, ke Libanon. Para sahabatlah yang akhirnya membawa lentera Islam untuk menerangi negeri Persia, untuk masuk ke Mesir, negeri Fir'aun tatkala itu di bawah pimpinan orang-orang Romawi. Oleh karena itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk berdoa. Untuk siapa? Berdoa untuk para sahabat Nabi. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, mereka memohon kepada Allah, ampuni dosa kami ya Allah dan dosa orang-orang yang mereka lebih dahulu beriman sebelum kami beriman, dan jangan kau jadikan di hati kami ghil, iri dan dengki. Iri dengan siapa? Dengan para sahabat Nabi, karena muncul sekelompok manusia, sekelompok yang menamakan dirinya sebagai orang-orang pencinta keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka membenci para sahabatnya, padahal tidak mungkin dapat dipisahkan antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibbati fillah, malam ini kita kembali bersua untuk mengkaji tentang adab, tentang etika yang seharusnya menghiasi perilaku seorang muslim. perjalanan hidup ini panjang, dan manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak mungkin hidup sendirian. Kodratnya sudah menjadikan dia harus hidup bersama yang lainnya. Oleh karena itu, dalam bergaul, bermasyarakat, berteman, bersahabat, bersaudara, bekerja, apapun dan dimanapun kita berada, ada adab-adab yang kadangkala dilupakan oleh sebagian umat Islam. Padahal mereka mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita masuk ke bab nomor 191 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih di bab-bab Al-Muhtajirin atau babu Al-Muhtajirain. Bab tentang orang-orang yang berseteru, tentang orang-orang yang tidak saling bertegur sapa, atau tentang dua orang yang mereka tidak saling bertegur sapa. Apakah itu terjadi? Terjadi kadangkala antara kakak dengan adiknya. Saya pernah menceritakan ada kakak dan adik yang setahun lebih tidak mau saling ngomong. Mereka satu rumah, mereka makan satu meja makan. Subhanallah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada penyakit. Kita tahu orang kalau udah sakit, makanan yang enak. Apa sih makanan yang enak? Gulai. Gulai kepala ikan. Dia masuk ke sama gulai kepala ikan. Kalau orang sakit makan gulai kepala ikan, dia akan mengatakan pahit. Pahit. Yang pahit gulai kepala ikannya atau mulut tuh orang. Ada orang yang sakit, subhanallah, anak punya paman sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan dia. Makan apa saja pahit dia. Padahal ketika makan itu disuguhkan kepada orang lain, orang-orang pada lahap menghabiskannya. Tapi masalahnya ada penyakit. Itulah yang menyebabkan orang berseteru. Padahal perseteruan itu tidak saling tegur sapa adalah sesuatu yang sebenarnya enggak nyaman. Tapi kadangkala berjalan terus. Haibati fillah, Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua buah hadis. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik an Ibn Shihab عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik, yakni Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. عن ابن شهاب, dari Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laythi, atau meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kita masih ingat dengan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang rumahnya pernah menjadi tempat singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang jenazahnya dimakamkan di mana? Di dekat benteng Konstantinopel. Karena dia ikut berperang ingin menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Sebaik-baiknya komandan, pemimpin dan pemimpin yang membawa pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang berangkat menaklukkan Konstantinopel. Sehingga Abu Ayyub ingin mendapatkan keutamaan itu. Dia sahabat yang mulia. Tapi ingat, seorang yang mulia tidak akan pernah merasa puas dengan kemuliaan yang ada. Dia terus mengejar. Dia terus berlari untuk mendapatkan kehormatan. Kelak yang tertinggi adalah keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Abu Ayyub Al-Ansari, dia yang ketika dia biasa menyuguhkan makanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika selesai itu nampan dibawa, bertanyalah Abu Ayyub bersama istrinya, dari tempat mana Rasulullah SAW makan? Karena beliau makan bersama para sahabatnya. Mereka memberitahu dari tempat sini. Maka Abu Ayyub bersama istrinya berebut untuk makan dari tempat jari-jari Rasulullah SAW makan. Suatu hari Abu Ayyub bertanya seperti yang biasa dia tanyakan, dari tempat mana Rasul SAW makan? Apa kata sahabat yang membawa nampan itu, beliau tidak menyentuh makanan ini. Di sini Abu Ayyub bersedih. Apakah haram makanan ini? Maka beliau datang menyumpai Nabi SAW, haramun ya Rasulullah SAW, apakah ini haram Rasulullah SAW? Ternyata makanannya itu ada bawangnya, ada thum, ada bawang putih. Kata Rasulullah SAW, enggak haram, cuma aku ini dia berbicara, berbincang dengan kalian, tidak berbincang dengan dia, dengan Jibril alaihissalam. Sedangkan aroma bawang itu mengganggu malaikat. Akhirnya malaikat enggak suka. Malaikat suka dengan aroma-aroma yang wangi tentunya. Maka akhirnya Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, kalau enggak suka, kita juga enggak suka apa yang kau tidak suka. Dan itu seharusnya seorang muslim. Prinsip seorang muslim itu menjadikan Nabi SAW sebagai panutan dalam hidupnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Terus buat apa kalau bukan untuk dicontoh? Kita tahu ini amalan Nabi SAW, lalu tidak terbetik di hati kita untuk ikut mengamalkannya. Padahal kita lihat manusia berlomba-lomba mengikuti artis-artis, mengikuti bintang-bintang film dari barat. Dari apa? Dari segala hal. Model rambutnya, model pakaiannya, sandalnya, gaya jalannya, kacamatanya, jamnya, cincinnya. Apa aja dia tiru. Bahkan mereka ingin merubah matanya. Dilihat bintang film yang dia sukai warna matanya hijau, maka dia kepingin pakai lensa hijau supaya bisa seperti itu yang dia cintai. Terus kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah SAW? Mengapa banyak alasan yang membuat kita akhirnya meninggalkan itu sunnah Nabi SAW? Apa masalahnya? Masalahnya kau tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Ustaz, jangan seudzon. Nah, orang kalau udah cinta,

Sedangkan kearifan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, bahkan diremehkan. Meluruskan saf, merapatkan saf diremehkan oleh sebagian orang. Dilecehkan do orang yang ingin meluruskan saf. Lalu kau mengaku sebagai muhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sama Nabi alaihi wasallam. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingin memberikan contoh nyata bagaimana cinta membuat orang membenci apa yang dibenci oleh kekasihnya, padahal dia suka. Abu Ayyub itu suka dengan makanan yang disuguhkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan bawang putih yang ada di situ, dia suka. Maka dia suguhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kekasihnya mengatakan enggak suka, maka dia enggak suka juga. Apa yang membuat dia tidak suka? Bisa sekaligus tidak suka, bisa. Karena cinta. Maka kau tanyakan kepada dirimu, apakah engkau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada orang yang kasar sama keluarganya, sama istrinya, ada yang sok. Kau enggak cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi itu begitu lemah lembut kepada istrinya. Sebagian orang mengatakan, oh, kita harus tunjukkan kita ini lelaki. Nah, emangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan lelaki? Beliau adalah lelaki yang paling sempurna. Tapi kau, karena kau punya kekurangan, kau pura-pura tegas karena ada kekurangan di dirimu. Tapi orang yang sudah dikasih kesempurnaan di akhlak dan perilakunya, dia akan cinta dan dia akan berlemah lembut kepada keluarganya. Baik, apa kata Abu Ayyub? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Tidak halal. Artinya enggak boleh, haram kau melakukan itu. Bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, keduanya berjumpa. Bukan enggak berjumpa, mereka biasa berjumpa, tapi karena ada masalah beda sama orang yang di kota lain yang memang jarang jumpa. Bukan dia memboikot saudaranya, karena memang dia enggak jumpa. Dia katakan, engkau kemana kau? Kau enggak pernah ke temannya fulan? Nah, aku di kota lain, jauh. Tapi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaltaqin, keduanya berjumpa. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Kadangkala ini subhanallah, ini kejadiannya, ma. Ada satu orang duduk, bukan satu orang, ada 5 orang duduk kira-kira. Lalu datang satu orang, assalamualaikum. Dia salaman sama yang nomor 1, sama yang nomor 2, nomor 3 dilewatin, sama yang nomor 4, sama yang nomor 5. Yang ini juga gak mau salaman. Terus bagaimana? Sampai kapan itu pemandangan akan dilihat? Berpaling ini berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Siapa yang terbaik di antara kedua orang ini? Yang memulai salam. Artinya orang yang memulai salam itu yang terbaik, bukan dia akhirnya menjadi orang yang rendah maqamnya. Lihat kan salam kan? Tahu dia yang salah itu. Bukan. Dia jadi yang terbaik. Kebaikan itu yang mengukur Allah Jalla Jalaluh. Kalau kau punya standar tersendiri, maka orang juga punya standar tersendiri. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang bintangnya lebih banyak, yang kalau turun karpet merah dibentangkan, yang kalau hendak naik mobil dibukakan pintunya, yang kalau hendak makan semua tersenyum mengatakan mau makan apa. Itu yang terbaik. Itu standar siapa tuh? Yang terbaik di antara hamba-hamba Allah dan paling bertakwa, dan yang terbaik di antara 2 orang yang bertikai adalah yang memulai salam. Mungkin yang memulai salam ini dipandang oleh yang tidak memulai butuh sama anak dia. Bukan.

0: karena memang dia yang terbaik.
1: Kalau mau jadi yang terbaik, mulai sal. Kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Yazid an Muadha annaha samiat Hisham ibn Amir jamaah. طيب عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ما صارما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء وإنهما مات على صرامهما لم يدخل الجنة بارك الله فيكم. نعم طيب حديث yang selanjutnya حديث dari Musaddad yang meriwayatkan dari Abdul Warith dari Yazid bin Mu'adha. Mu'adha sudah kita bahas siapa dia, seorang wanita salihah yang ketika menikah bersama Silah bin Asyam dua-duanya sholat sampai subuh, malam pertamanya diisi sama sholat rahimahumullah. Annaha samiat Hisham bin Amir, dia mendengar Hisham bin Amir yaqul berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu li muslimin yusaribu musliman fauqa thalathi layalin, enggak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Artinya orang itu boleh tidak bertegur sapa 24 kali 3. Selesai itu haram sudah. Ini salah satu bukti kalau Islam itu agama yang realistis, bisa diterapkan dalam kehidupan ini. Ini buktinya. Dihargai itu sakit hatinya orang. Tidak dikatakan enggak boleh tidak bertegur sapa semenit pun, enggak. Semalam, enggak. Dua malam, tiga malam dikasih waktu. Tiga malam. Karena pada realitanya manusia setelah tiga hari itu ya udah mulai cooling down dia sudah. Makanya kita pun harus tahu diri. Diperbolehkan untuk tidak bertegur sapa kurang dari 3 hari. Lewat 3 hari haram hukumnya. Allah udah kasih waktu 3 hari engkau untuk meredam. Tapi kalau ternyata engkau menyimpan dendam, nah ini masalah. Kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang dendam. Tentang permusuhan yang telah memenuhi jiwa sehingga orang itu tidak sadar lagi apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Maka disebutkan di sini fa innahuma ma sarama fawqa thalathi layalin fa innahuma nakibani 'anil haqq, mereka apabila tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari maka mereka telah menyimpang dari kebenaran. Kita tiap hari doanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Orang yang bertikai lebih 3 hari, yang tidak bertegur sapa, yang memboikot saudaranya lebih 3 hari, maka mereka telah keluar dari kebenaran. Udah dikasih waktu 3 hari, maka kembali seorang muslim dituntut untuk belajar. Walaupun dia masih sakit hati, ketika udah lewat 3 hari dia harus maafkan saudaranya. Udah, dia harus menegur saudara. Madama ala siramihima, ya mereka tetap keluar dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran selama keduanya masih tidak bertegur sapa. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'. Orang yang lebih dahulu kembali, lebih dahulu menegur, maka itu akan menjadi penghapus dosa dia karena dia lebih dahulu menegur. Bukan menjadi dia lebih rendah karena lebih dahulu menegur. Enggak. Wa in huma mata ala siramihima. Kalau kedua orang ini bertikai terus, mereka tidak bertegur sapa, saling memboikot, maka keduanya tidak akan masuk surga semua. Bab ini berkaitan dengan dua orang yang saling memboikot. Beda kalau satu orang berusaha untuk berbaik hati, berusaha untuk minta maaf, tapi nggak diterima maafnya, dia telah melakukan yang harus dia lakukan. Tapi kalau kedua orang ini saling bertikai, mereka saling tidak mau menyapa, maka keduanya kalau mati masuk neraka dua-duanya. Ini seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Nih, kalau orang yang membunuh masuk neraka, kita tahu dosanya membunuh, tahu kita pantas dia masuk neraka. Tapi ini yang terbunuh kok masuk neraka juga? Di sini disebutkan orang yang tidak bertegur sapa, dua orang satu sama lainnya tidak bertegur sapa, saling memboikot, mati dua-duanya masuk neraka. Dalam kondisi orang saling membunuh, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Maka Nabi SAW menjelaskan, adapun orang yang terbunuh, kenapa masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga berambisi untuk membunuh saudaranya, tapi dia kalah. Masalahnya dia kalah, kalau dia menang dia akan bunuh saudaranya. Maka kita perlu berhati-hati jemaah. Jangan suka menyalahkan orang lain. Kita sering nunjuk, kau tuh yang salah. Sebagian teman mengatakan, tuh kau satu yang menunjuk ke orang lain, yang tiga kepada dirimu sendiri. Kau harus sadar. Ini pelajaran, jangan sampai orang itu menyalahkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri salah. Sok baik, sok dia yang benar. Orang tuh punya dosa, dia yang bersih. Jangan sampai dinasehatkan, idza kana baituka min zujaja fala tarmi buyutan nasi bil hijara. Kau kalau rumahmu itu tercipta dari kaca, kau jangan suka lemparin orang dengan batu, kau yang akan dilemparin. Maka dalam kondisi dua orang yang saling memboikot, mati dua-duanya tidak masuk surga. Ini ancaman yang dahsyat. Maka seorang muslim kadangkala harus menurunkan egonya demi meraih surga Allah Jalla Jalaluh. Karena di neraka itu, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Bukankah di neraka jahannam ada tempat khusus buat orang-orang yang sombong? Allah sediakan tempat itu buat orang-orang yang sombong, yang sok. Baik, udah selesai nih tentang bab pemboikotan satu sama lainnya. Kita refresh ingatan kita. Yang pertama, orang boleh memboikot saudaranya 3 hari paling maksimal. Ini dalam urusan duit, dalam bab agama lain lagi tuh kita bicaranya tuh. Yang kedua, orang yang tidak bertegur sapa, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni. Pada setiap hari Senin dan Kamis, diampuni semua dosa orang-orang kecuali orang musyrik dan orang yang ada masalah sama saudaranya. Dia simpen itu dalam hatinya. Dan ketiga, orang yang terbaik di antara orang yang saling memboikot adalah yang mulai dengan salam. Yang keempat, salam itu memutuskan pemboikotan. Yang kelima, memboikot seseorang selama 1 tahun itu sama dengan membunuh dia. Maka beberapa hal penting ini semoga bisa menjadi, ya, menjadikan kita lebih hati-hati dalam bergaul sama orang. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah suudzon. Nah, kita masuk nih ke babu syahna, bab 192, bab tentang syahna. Dalam bahasa Arab itu, tahu yang namanya charger. Charger itu bahasa Arabnya syahin, karena dia tugasnya mengecas, memasukkan daya. Syahna ini adalah hati yang dicas, yang dimasukin dengan permusuhan, kebencian dan dengki. Benci musuh dan dengki. Karena kita tahu dengki itu sebenarnya hasud yang bersumber dari kebencian. Kalau hasud yang tidak bersumber dari kebencian disebut iri biasa. Artinya biasa, orang kadang nggak ada masalah, nggak benci sama temennya, tapi lihat temennya hidupnya lebih baik, dia jadi kepingin. Padahal dia nggak musuhin temennya, enggak. Babu syahna, bab tentang dendam jadinya nantinya. Rasa benci yang memenuhi hati, yang seperti ya HP, kau udah dicas terus, jadi penuh tuh baterainya. Tapi baterai kebencian itu memenuhi hati. Bagaimana dalam hidup bermasyarakat kalau itu terjadi dengan kita? Al-Imam Bukhari mengatakan, qala hadatsana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam, ini gurunya Imam Bukhari. Ana akan membacakan sedikit tentang gurunya Imam Bukhari ini, karena dia termasuk guru yang masya Allah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang Muhammad ibn Salam ibn Faraj Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Salam, bukan Salam tapi bin Salam. Al-Bukhari maulahum Al-Bikindi, Bikindi mungkin nama kota yang ada di Bukhara sana. Disebutkan tentang dia Al-Imam Al-Dhahabi, kana min aw'iyatil ilm wa a'immatil athar. Dia termasuk wadahnya ilmu, dan dia termasuk imam-imam yang mengajak orang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini orang kaya, orang kaya yang sangat wibawa dan karismatik, tapi dia penuntut ilmu dan juga ustaz. Bisa dibayangin, ustaz duitnya banyak, masya Allah. Artinya dalam dakwahnya dia mengeluarkan duit sendiri untuk dakwah. Dalam mengajarkan ilmu dia tidak mengharapkan gaji, karena dia alhamdulillah Allah kasih rezeki. Begitu pula nih yang namanya Muhammad bin Salam. Imam Al-Dhahabi bercerita tentang dia. Inkasar qalam Muhammad bin Salam Al-Bakindi fi majlis Syekh. Suatu hari lagi belajar, lagi nyatet ini dari Syekh, penanya Muhammad bin Salam itu pecah, patah. Penanya patah. Lalu dia nyuruh orang, kau seru, kau panggil. Qalamun bi dinar, siapa yang jual pena satu dinar? Fatahat ilahil aqlab. Maka pena itu pada terbang kepada dia semua. Full pen satu dinar. Zaman dulu apalagi full pennya, full pen yang biasa dari tinta, celupin cinta terus nulis ya. Satu dinar berapa satu dinar? 4/4 gram emas. 2 juta lebih jemaah. Satu dinar. Pantes orang pada ngelempar pena kepada dia. Lalu Imam Bukhari menyebutkan di sini sebuah kisah dari Ali bin Husain, yaqul kana Muhammad bin Salam fi manzilihi. Suatu hari Muhammad bin Salam ada di manzilnya, ada di rumahnya. Fadduqqa babuhu. Pintunya diketuk. Lalu keluar. Dilihat ada orang. Orang itu mengatakan, "Ya Aba Abdillah." Ini kunyahnya Muhammad bin Salam. "Ana jinniyun, Rasulu Malikil Jin ilai." Aku ni jin, bukan manusia cuma jin. Yang ngetuk pintu jin. Aku ini utusan rajanya jin kepadamu. Yusallimu alaik, dia kirim salam sama engkau. Wa yaqul, dan dia berkata, la yakunu laka majlisun illa yakunu minna fi majlisi akthar minal ins. Kau tidak ada punya majlis ngajar kau di situ kecuali yang hadir dari bangsa jin lebih banyak daripada yang hadir dari manusia. Jadi ustaz jin ikut kajian, mungkin ikut kajian. Di surat jin Allah mengatakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Sebagian yang datang menyimak Al-Qur'an Karim. Mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita mendengarkan Qur'an yang menakjubkan. Ini qala Muhammad bin Ya'qub berkata hadhihi hikayatun mustafidhatun 'indana mashhura. Kisah ini bukan dibikin-bikin, bukan khurafat, bukan dusta, tapi kisah ini yang masyhur, yang buat kita udah sesuatu yang semua udah pada tahu tentang hal itu. Dan Muhammad bin Salam dia bercerita kalau dia dalam menuntut ilmu itu menghabiskan 40 ribu, entah dirham mungkin 40 ribu dalam menuntut ilmu, dan 40 ribu digunakan untuk menyebarkan ilmunya. Akhirnya harta dia itu dia gunakan untuk menyebarkan ilmunya. Subhanallah. Artinya dia tidak menjadi kaya dengan ilmu dia. Dia cari duit lewat ilmunya. Enggak. Bahkan dia itu, dia mengatakan, ini katanya Muhammad bin Salam, anfaqtu fi talabil ilm 40,000. Aku belanjakan dalam rangka menuntut ilmu itu 40,000. Wa anfaqtu fi nashrihi 40,000. Dan 40,000 juga aku keluarkan dalam rangka menebarkan ilmu itu. Walaita ma anfaqtu fi talabihi kana fi nashrihi. Aku berharap kalau bisa yang dulu aku nafkahkan untuk belajar itu juga aku nafkahkan untuk menyebarkan ilmu itu. Kenapa? Karena faedahnya ketika ilmu itu disampaikan, orang banyak yang tahu. Banyak yang dapat hidayah lewat sana. Kembali kepada hadis Muhammad bin Salam, qala haddatsana 'Abdah. Qala haddatsana Muhammad bin Amr. Qala haddatsana Abu Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian itu jangan saling benci. Tabaghud. Di antara makna saling benci ini, para ulama menjelaskan kalian itu jangan melakukan tindakan yang akhirnya menimbulkan kebencian di antara kalian. Tindakan apa saja seharusnya dihindari apabila itu menyebabkan kebencian. Contoh, gurau yang berlebihan itu bisa menimbulkan kebencian. Ada orang yang setelah bergurau gak mau lagi duduk sama kita. Kita itu dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian di antara kita. Menipu saudaranya itu termasuk bisa menimbulkan kebencian, dan kita dilarang. Kau sama temenmu utang ini juga kadang-kadang bisa menimbulkan kebencian. Oleh karena itu seorang yang utang maka hati-hati. Sampai ada istilah, pernah sampaikan, kalau kau gak suka sama orang, utangi dia. Kasih duit. Kau butuh duit nih, 5 juta. Insya Allah gak datang lagi jumpa engkau. Malu dia macam-macam. Akhirnya kita juga menimbulkan kebencian gara-gara utang itu. Maka makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan saling membenci, artinya kalian jangan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kebencian itu ada di antara kalian. Perdebatan, debat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Karena debat itu kadang-kadang menyebabkan pertikaian dan muncul kebencian. Suami istri kadang-kadang. Maka nasihat ayahnya Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman, siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Nabi Dawud alaihissalam. Ia pernah memberi nasihat kepada iyyaka wal mira, kau hindari itu perdebatan. Fa inna naf'ahu qalil, manfaatnya sedikit, debat itu manfaatnya sedikit. Wa huwa yurithul adawata wal baghdha, tapi yang terjadi dia malah mewariskan kebencian dan permusuhan. Maka seorang muslim kadang-kadang dia tinggalkan udah hal-hal yang menyebabkan terjadi kebencian. Kita kadang-kadang cari-cari kesalahan orang, jangan, nanti kau jadi benci. Kita dihukum, menghukum orang itu sesuai dengan zahir. Yang gaib kita gak tahu, yang batin kita gak ngerti. Rasulullah SAW mengatakan hal itu, kalian jangan saling membenci. Wala tahasadu, kalian jangan saling hasad. Ini juga masalah saling hasad ini, jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat saling hasad. Menunjukkan kekayaan kita kepada orang, orang jadi hasad nantinya. Ini aku punya ini, ini aku punya ini, ini aku punya ini. Memang kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus lihat-lihat. Kalau ingin menunjukkan nikmat, ya kau pun dapat rezeki fulan, ya Allah, ah dapat rezeki nih, kita makan bersama. Ditanya berapa kau dapat rezeki, udahlah. Soalnya kalau kita sebutkan, oh dapat sekian, oh, mungkin dia akan hasud sama kita. Kemudian diantara yang menyebabkan saling hasud itu, ketika kerjaannya sama, maka adik kakak beradik ini kadangkala berusaha, kalau punya usaha jangan yang sama. Kalau itu bisa menimbulkan hasad di antara keduanya, menimbulkan kebencian. Kakaknya umpamanya jualan apa jemaah? Jualan HP. Kau jangan jualan HP lah, jualan yang lainnya. Apalagi nanti bertetanggaan, itu kakak beradik bisa tidak saling menyapa, gara-gara kerjaannya sama. Ini jualan pecah belah, ini jualan pecah belah, kakak beradik. Si kakak lihat toko adiknya rame, masya Allah, berantem, bertikai nanti. Maka ya ini sekedar pandangan nih, artinya hal-hal yang menyebabkan hasad itu dihindari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bismillah. Ista'inu ala qaba'i hawa'ijikum bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kalian berusaha melaksanakan keinginan-keinginan kalian, hajat-hajat kalian, dengan secara sembunyi-sembunyi, jangan diceritakan. Orang yang punya nikmat itu dihasatin sama orang, ada yang hasut sama dia, fulan fulusnya tambah banyak, ini itu, jadi hasut orang. Maka kita harus menata hati, anak kok gak kayak gitu. Wa kunu ibadallah ikhwana, kalian tuh jadilah hamba Allah yang bersaudara, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Allah menjadikan kita saudara, kita menjadikan persaudaraan jadi permusuhan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Maka kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan itu dengan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan keretakan dalam persaudaraan. Kita seharusnya menyirami persaudaraan itu dengan air cinta dan kasih sayang, memupuk persaudaraan itu dengan berbagi dan saling mendoakan, bukan malah memecahkan persaudaraan yang terjadi. Kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang membuat saudara kita jadi marah, itu dilarang. Ini babu syahna. InsyaAllah babu syahna ini termasuk ada banyak hadisnya jamaah, tapi intinya itu kita jangan sampai menjadi hamba yang menyimpan dendam, menyimpan kebencian, permusuhan di hati kita, yang akhirnya hidup kita susah. Susah jamaah. Kenapa susah? Ya susah, kau pertama, orang kau udah gak suka sama fulan, kau akan ribain dia tuh. Bisa jadi nanti kemudian engkau akan memata-matai dia. Nanti yang ketiga, engkau akan mencari kesalahan dia dan engkau akan menceritakan kesalahannya. Terus kau dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Yang ada hidupmu terbengkalai, banyak pekerjaan mungkin yang tidak terselesaikan, yang ada dalam benakmu fulan, fulan, fulan, fulan, hilangkan. Udah kau kerjakan tugasmu. Hilangkan perasaan seudzon, karena itu nanti kita akan bahas juga, itu termasuk yang menimbulkan kebencian dan menyulut api permusuhan. Seudzon. Tapi jemaah, kayaknya kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah tentang babu syahna kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan kepada Abu Luqman yang ada di Jakarta. Fadhal.
2: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kami mengundang Anda untuk memperdalam materi kajian kita di malam hari ini. Dalam sesi tanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Kebumen. Beliau bertanya, Ustaz, saya pernah disakiti sanak saudara saya. Dalam hati saya berusaha sekuatnya untuk memaafkannya. Akan tetapi kalau melihat wajahnya, saya jadi teringat lagi kezolimannya. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana saya membuang rasa benci saya terhadapnya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Subhanallah, jemaah. Ya. Kadangkala luka itu sulit untuk sembuh kalau kita tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Ada luka yang akhirnya menjadi borok, sehingga borok itu menggerogotin kebahagiaan kita. Bagaimana kalau kita sudah memaafkan orang itu? Ya alhamdulillah. Kalau kita sudah memaafkan, namun kadangkala tatkala kita melihat, kita ingat dengan masa lalu itu ya, yang dia pernah menzalimin. Tapi kita katakan qadarullah ma syaa fa'al. Katakan itu sudah takdir Allah ya. Dan mungkin dia sekarang sudah bertobat dan dia mungkin jadi lebih baik dari ana. Dan memang jamaah, ada orang yang bertobat bisa jadi lebih baik dari apa orang yang belum pernah berbuat dosa itu. Maka kita perlu berhusnudzon. Kita memaafkan dia dan kita berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Daripada kita berharap dari dia enggak dapat apa-apa, yang ada sakit hati, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang yang memaafkan itu orang yang mulia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Illa izza, tidaklah seorang dengan maaf yang dia berikan kecuali Allah akan menambahkan kehormatan bagi dia. Maka kalau kita melihat orang itu kembali luka itu, kita husnudzon. Mungkin fulan sudah tobat, fulan bisa jadi lebih baik dari aku, ini tuh doakan fulan pelan-pelan insyaallah. Seperti luka borok itu kadang-kadang harus dikasih sulfadinamit atau apa, nah lupa tuh yang dikasih bubuk itu, kasih lagi dibersihin ya. Seperti itu luka, kita kasih husnudzon, kita kasih macam-macam pikiran baik buat dia. Kemudian kita juga mengatakan, ya Allah buat apa kau simpan, udahlah dihapuskan. Dan memang siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Emangnya kau nggak pernah berbuat dosa? Oh, Abu Bakar sedih. Masih ingat kisah ketika putrinya difitnah berzina. Yang memfitnah itu masih saudaranya Abu Bakar. Saudaranya. Artinya sepupunya kalau enggak salah. anak bibinya atau anak pamannya, itu Abu Bakar suka bantuin dia, malah nusuk dari belakang ikut, bukan belain putrinya, malah ikut menebarkan fitnah itu. Sakit hati Abu Bakar. Bahkan dia bersumpah untuk tidak memaafkan, bersumpah tidak akan memberi santunan lagi sama dia. Tapi Allah tegur, Allah mengatakan, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, hendaklah mereka memaafkan, mereka tidak usah memberikan sanksi kepada mereka. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kadang-kala bekas itu ada, bekas luka itu ada, tapi sudah sembuh lah. Bekas itu ada, tapi sudah sembuh. Kalau bisa kita habiskan sekalian. Tapi kalau enggak bisa, kita berusaha untuk menjaga hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
3: Iya, saya Ibu Lubis dari Sibolga.
2: Sibolga, baik, silakan Ibu.
3: Iya, saya mau nanya Pak Ustaz.
4: Iya, saya mau nanya Pak Ustaz.
3: Kan gini, anak saya kan saya kawinkan acara Islam.
2: Iya.
3: Kemudian kemudian diajak suaminya Kristen Bali. Jadi mohonlah Pak Ustaz petunjuknya gimana, pertanyaan saya.
2: Baik, itu saja.
3: Karena, karena saya sangat sakit hati sekali. Enggak saya sapa, enggak saya telepon, enggak saya tanya kabar. Nah, sakit sekali hati saya Pak Ustaz.
2: Baik, jazakillah
3: khairan. Bisa dia memaafkan Pak Ustaz?
2: Baik, baik. Tampaknya inti pertanyaannya sudah bisa kami
3: saya
2: tangkap.
3: Saya maafkan gitu, saya maafkan anak saya gitu.
2: Baik. Sudah.
3: Tapi sekarang Kristen gitu Pak Ustaz. Ya, makasih Pak Ustaz.
2: Ya,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
1: Subhanallah jamaah. Ini masalah yang berat ya. Tadi ibu itu cerita anaknya menikah, anaknya perempuan kalau nggak salah. Anaknya menikah dengan lelaki, lelaki itu non muslim. Kemudian masuk Islam si lakinya. Ternyata setelah menikah si laki balik kafir dan anaknya diajak untuk kafir masuk Kristen. Para jamaah di negeri kita yang mayoritas muslim, pemurtadan itu ada. Mungkin sebagian mengatakan kalau kita ngomong kristenisasi itu kadang-kadang bahasanya terlalu vulgar, ada isu SARA, tapi itu ada. Berbagai tempat, berbagai daerah yang minim hidup mereka, itu banyak yang dikristenkan. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya dimurtadkan. Ini sesuatu yang menjadi PR kita bersama. Di antara cara mereka memurtadkan seorang muslim, dia pacarin itu muslimah. Dipacari itu muslimah. Dia deketin, dia berbuat baik, ini itu macam-macam. Nanti setelah mau nikah, keluarga enggak mau, enggak, abang enggak setuju karena pacarmu itu non muslim. Kalau dia masuk Islam, abang setuju nih. Ini sudah masuk berarti misi mereka. Artinya boleh nikah dengan itu. Yang pertama orang tuanya harus tobat kepada Allah. Dia biarkan anaknya pacaran dengan lelaki itu. Pergi ke sana ke sini dia biarkan. Dia tidak jaga tuh anak padahal itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang tua harus bertobat. Ketika sudah menikah benar dengan cara Islam di masjid. Setelah itu nih anak dibawa. Anak kita mungkin keislamannya juga tidak terlalu bagus, ilmunya juga tidak dalam, dia menikah dengan itu lelaki karena ketampanannya, karena hartanya. Padahal di dalam Islam, ketika seorang hendak menikah, disuruh melihat dua hal, agama dan akhlak. Tuh orang agama nggak kena, akhlak nggak juga. Agama non-muslim, tapi mau masuk Islam. Kalau masuk Islamnya benar, lillahi ta'ala, ahlan wa sahlan. Dan si perempuan harus punya modal yang kuat, karena dia menikah dengan seorang lelaki yang secara agama di bawah dia, baru masuk Islam. Dan ternyata yang terjadi pura-pura masuk Islam, dibawa jadi kafir tuh anak. Terus pertanyaan ibu-ibu itu kan marah. Iya, harus marah. Harus marah dia dengan anak. Dan ketika ibu tidak mengajak ngomong anaknya, itu tidak mengajak ngomong anaknya karena agama, bukan karena dirinya. Dan diperbolehkan seorang memboikot saudaranya dalam urusan agama. Akan tetapi ibu perlu merenungkan, kira-kira kalau ana tidak telpon anak-anak, ana tidak ngomong sama anak-anak, apakah anak-anak akan sadar kemudian dia kembali Islam, meninggalkan lelaki itu? Kalau ternyata ibu tidak ngajak ngomong anak itu tambah jadi gak benar, maka berarti ibu harus ngomong sama tuh anak. Paling tidak berusaha untuk menarik kembali itu anak. Si anak mudah-mudahan masih ada rasa kepada ibu. Dan nanti itu kadangkala tuh anak ibu sama tuh lelaki, kalau sudah lelaki itu merasa gak nyaman, ya tinggal dipisah, dibuang. Dan itu terjadi ya ma. Na'udzubillah ya. Ada seorang di Malang kalau gak salah. Iya, ada cerita kemarin. Dia ini, dia muslimah. Akhirnya bersama non-muslim, padahal dia punya suami, hamil dengan non-muslim. Akhirnya dicerai bersama non-muslim, akhirnya udah jadi gak benar. Badannya pakai tato-tato nih perempuan, tatonya tato salib udah. Padahal dia muslimah. Maka kalau kiranya ibu tidak menghubungi dia, dia semakin jauh dari ibu dan dari agama ini, maka ibu hubungi dia dalam rangka untuk merangkul dia kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi ibu penanya di Sibolga. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Ustaz, bagaimana sikap kita mengetahui ada seorang teman kita yang sudah bertahun-tahun mengenal sunnah, namun malah menjadikan mereka merasa lebih suci atau sok suci, bahkan tidak mengamalkan ilmu, seperti sulit untuk membalas senyum dan tidak arif kepada orang yang baru mengenal sunnah. Mohon nasihat untuk ana dan untuk mereka, Ustaz.
1: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ya, terkadang ilmu yang dimiliki seseorang itu akhirnya gak bermanfaat. Kita tiap pagi dianjurkan berdoa. Nabi alaihissalatu wassalam tiap pagi berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa tiap hari, Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang kayak apa sih? Ilmu bermanfaat itu yang hari ini aku tambah hafal. Afwan jemaah. Bismillah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita semakin tawadhu seperti pohon padi. Tahu padi, ketika belum ada isinya lurus dia. Ketika mulai berisi, mulai pelan-pelan dia. Pelan-pelan, pelan-pelan, kemudian dia nunduk. Seperti itu. Jadi ini nasihat buat teman-teman yang udah ngaji, yang tahu agama, untuk tidak meremehkan orang lain. Karena di antara makna kesombongan yang menyebabkan Allah murka kepada hambanya adalah ketika dia menganggap remeh orang lain. Allah berfirman di surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusaku." Kalian jangan sok suci kepada diri kalian. Aku nih jangan. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu dengan siapa yang bertakwa. Mungkin kau melihat seseorang gayanya, kayaknya nih orang aku lebih bertakwa dari dia, aku lebih baik dari dia. Mungkin dia punya amalan yang kau enggak tahu. Mungkin dia masuk surga lebih dulu dari engkau. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sedangkan engkau dengan kebajikanmu, gara-gara ujub, digugurkan semua amalanmu. Maka harus hati-hati seorang hamba. Seharusnya dia semakin mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin pandai tersenyum, selalu menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Tidak sok dan sombong, merasa suci. Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang dari kalangan Bani Israel. Satunya orang soleh, yang satunya ahli maksiat. Yang orang soleh ini sering ngasih nasihat yang ahli maksiat ini, karena capek. Artinya si ahli maksiat balik berbuat dosa lagi, balik berbuat dosa lagi. Si ahli ibadah mengatakan, "La yaghfirullahu lak." Allah gak akan ngampuni dosa-dosa. Allah murka jemaah. Ini ada orang mengatasnamakan Allah, kalau Allah tidak mengampuni dia. Maka Allah mengatakan, "Man dzallazi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan?" Siapa yang berani menggunakan namaku kalau aku tidak akan mengampuni fulan? Maka Allah mengatakan, "Qad ghafartu li fulan wa ahbadtu 'amala." Aku telah mengampuni dosa fulan yang kau katakan Allah tidak akan mengampuni ya. Aku telah mengampuni dosa fulan dan aku gugurkan semua amalan. Nauzubillah, dan dia masuk neraka. Digugurkan semua amal kebajikannya. Maka jangan sampai jamaah. Tatkala kita melihat orang yang baru kenal sunnah, kita seharusnya malah alhamdulillah kita deketin dia, kita tunjukkan kalau kita bersaudara. Kadang-kadang kita melihat, afwan ya bang, melihat ada datang kajian kerudungnya masih kecil, mungkin dia masih pakai beberapa hal yang seharusnya tidak dipakai. Dilihatin dengan mata penuh kebencian. Memang dia salah, cuma dia enggak ngerti. Rasulullah SAW ditawarin untuk menimpakan dua bukit kepada penduduk Mekah. Orang-orang kafir jelas. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak, jangan ya Allah. Aku berharap dikeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul terjadi. Maka tatkala kita melihat orang yang baru ngaji, perempuan-perempuan yang datang kajian, jangan bikin kelompok. Ini kadangkala di masjid bikin kelompok, yang pakai cadar, kemudian yang kerudung warna hijau semua. Kau seharusnya berinteraksi dengan mereka, ajak duduk. Maksudnya kita ini nahnu ikhwan, kita ini saudara. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah ilmu yang kau dapat bermanfaat. Ilmu ini bukan buat aksi-aksian ya, kaya apa, bukan, untuk diamalkan tuh ilmu. Ingat, huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu siapa di antara kita yang lebih bertakwa. Bisa jadi yang kita celah, dia ternyata masuk surga lebih dahulu dari kita. Wallahu a'lam bishawab jamaah.
2: Jazakallahu khairan sadat atas penjelasannya, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Namun kami harapkan Anda yang menelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Kami persilahkan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
5: Dari Sumatera ini Pak Ustaz.
2: Dari Sumatera, silakan Bapak.
5: Ada pertanyaan tiga nih Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz?
2: Mungkin karena waktu yang terbatas, pilih satu pertanyaan yang menurut Bapak lebih penting untuk ditanyakan, silakan Pak.
5: Jadi beberapa bulan yang lalu, saya
2: Silakan Bapak. Oh, tampaknya terputus. Mohon maaf bagi Bapak penanya dari Sumatera yang baru saja tersambung namun terputus. Kami persilakan untuk mencoba lagi di 021-823-6543. Baik, kita coba angkat penelpon yang mencoba masuk untuk yang berikutnya, silakan. Iya. Kami persilakan. Tampaknya ada sedikit gangguan. Sambil menunggu tersambungnya penelpon kembali, saya akan coba angkat penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Penanya yang berikutnya, semoga Allah meridhoi hidup kita, Ustaz. Saya seorang debt collector dan pekerjaan selalu membuat benci konsumen karena sebuah tugas dari seorang debt collector. Saya bingung harus bagaimana. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Subhanallah. Ya, berkaitan dengan debt collector. Yang pertama harus dilihat, apakah debt collector yang dia lakukan collecting, ya, yang dia kumpulkan uang itu halal atau tidak. Ini yang pertama. Kalau ternyata dia itu berhubungan dengan riba, dengan riba yang kita tahu Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba, dan kita termasuk yang menagih itu riba-riba. Artinya orang punya utang 3 juta, kita menagih, kita minta orang itu untuk bayar 3,5 juta. Na'udzubillah. Maka jangan bicara tentang masalah debt collectingnya tadi itu, tapi kita sudah mendukung riba yang Allah murka bahkan mengumumkan perang jemaah kepada pelaku-pelaku riba. Dan subhanallah, riba ini subhanallah jemaah, benar-benar ana baru faham, ya, karena ana tidak berhubungan dengan bank konvensional, dengan bank riba, ya. Ada datang satu orang ngomong, Ustaz, ana ini punya utang kalau nggak salah 1,3 miliar untuk usaha dari bank, bunganya tiap bulan 16 juta, setahun 100 berapa jemaah? 16 juta 160 tambah 32, 192 juta itu tiap tahun bunganya, dalam kondisi usahanya dengan modal itu udah habis. Maka kalau Bapak akhirnya jadi orang yang mengumpulkan itu, maka ikut dosa riba. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Yang ada nih kadang-kadang orang itu ngumpulkan bunganya doang, ribanya doang. Jadi kalau yang Bapak lakukan debt collector yang halal, umpamanya ada jual beli motor yang halal, tidak pakai bank, tidak ada bunga, dan Bapak sebagai orang yang nagih, ya ambil, tapi tetap dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Apabila tidak bisa dengan cara yang ma'ruf, maka ada jalur lain, jalur hukum yang bisa ditempuh. Tapi tetap harus kita menggunakan cara yang ma'ruf. Insya Allah kalau kita dengan cara yang ma'ruf, mudah-mudahan pekerjaan kita gak ada masalah. Orang benci wajar, orang yang punya utang biasanya tadi, utang ini termasuk yang menimbulkan kebencian nanti bisa jadi. Insya Allah gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
6: Dari Aceh, Ustaz.
2: Dari Aceh, baik, silakan Ibu.
6: Gini Ustaz, bagaimana, ini keluar dari tema mungkin ya.
2: Baik.
6: Bagaimana hukum memakai cadar bagi kaum perempuan?
2: Baik.
6: Soalnya putri saya menganjurkan saya memakai itu, tapi saya belum siap. Dan saya belum mendukung putri saya memakai cadar, Ustaz. Bagaimana, apakah saya salah, Ustaz?
2: Baik.
6: Dan saat ini putri saya sekolahnya di sekolah Tahfidz Quran tingkat SMP.
2: Tingkat SMP.
6: Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan bagi ibu penanya di Aceh. Tafadhol Ustaz.
1: Iya. Berkaitan dengan masalah masalah cadar ya. Jadi yang pertama, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka menutup aurat mereka. Di surat An-Nur. Nah, di surat An-Nur ya. Ayat 31 nanti ibu bisa baca. Di situ Allah perintahkan kepada para wanita agar mereka menutup aurat mereka. Mereka memanjangkan kerudungnya, menutup dadanya, menutup kepalanya tentunya. Dan kita tahu masalah aurat wanita adalah seluruh wajahnya kecuali wajah dan tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun masalah cadar, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya cadar itu wajib berdasarkan firman Allah, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka meletakkan kerudungnya itu di leher-leher mereka dari wajah, dari arah kepala, seperti itu. Tapi para ulama lain mengatakan enggak. Dan pendapat yang rajih, ana lihat pendapat yang kuat yang mengatakan wajah dan tangan itu tidak termasuk aurat yang harus ditutup. Tapi pakai cadar itu sebuah kemuliaan. Artinya kalau seorang mau pakai cadar itu mulia bagi dia. Orang yang tidak pakai cadar enggak masalah, tapi dengan catatan dia tidak berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah dengan bersolek yang macam-macam. Maka kalau tadi ibu belum siap untuk pakai cadar enggak ada masalah. Tapi kalau anaknya putrinya mau pakai cadar, enggak ada, suruh dia pakai cadar enggak ada masalah. Tafadhol. Asalkan tidak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang kita perlu menjaga kondisi. Kalau pakai cadar kemudian terjadi keributan, kekacauan, ya mungkin ditahan dulu sampai milieunya siap menerima hal itu. Dan alhamdulillah di beberapa tempat cadar udah biasa. Tapi di tempat lain jadi masalah cadar. Tapi yang penting tadi pakai kerudung yang panjang, yang tertutup ya. Kemudian kita tidak berhias ketika tidak pakai cadar. Kalau pakai cadar, kelebihannya pakai cadar itu perempuan bebas dia bersolek. Sehingga dia ketemu sahib-sahibnya nanti, dia bisa buka cadarnya dengan riasan yang udah memenuhi wajahnya yang cantik kayak gitu. Tapi kalau dia gak pakai cadar gak boleh, karena akan dinikmatin orang seperti itu. Jadi intinya kalau ibu belum siap ya gak ada masalah. Tapi kalau anaknya udah siap dan itu baik buat dia, tafadhol dipersilahkan anaknya. Insyaallah ibu akan menjadi ibu yang bijaksana ya, ketika menyikapi sesuatu yang diinginkan anaknya dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Tafadhol. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup di malam hari ini Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan mulai pesan singkat dari seorang bapak di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar hati kita bisa lebih ikhlas menerima kenyataan hidup ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Subhanallah, iya jemaah. Oleh pertanyaan yang indah ya, yang menarik sekali, khususnya apabila kita melihat nawaibud dar, musibah petaka yang terjadi silih berganti, yang seorang muslim harus kuat menghadapinya. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Maka ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Orang yang beriman itu sangat menakjubkan urusannya. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, dapat petaka dia bersabar. Jadi kuncinya iman yang membuat dia menerima kecacatan hidup ini. Salah satunya berimanlah dengan takdir Allah SWT. Ketahuilah bahwa apa yang terjadi

0: kapan istirahat, kapan nikmat, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Kata Imam Ahmad, awal kau meletakkan kakimu di surga, itu baru istirahat. Sebelum itu yang ada adalah ujian, pertanggungjawaban. Maka agar kita menerima realita ini, ingatlah bahwa takdir itu sudah dicatat. Ini takdir kau udah terjadi ya. Kita bicara takdir itu kau udah terjadi. Kau belum terjadi gak usah ngomong takdir. Kita disuruh berusaha. Yang jelas semuanya udah dicatat sama Allah SWT. Takdir itu sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Saya mau ngisi sekarang nih. Anda sekarang pilek, meler, entah apa lagi, ada terjadi tabrakan aja, terjadi apa, Anda bisa menggerakkan tangan Anda sampai sekarang, itu sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka seorang hamba menerima takdir Allah, perintah Allah laksanakan, larangannya jauhi. Ketika datang musibah, kita sabar. Insya Allah ada hikmah di balik itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
12: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
13: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
14: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
13: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam.

0: dan sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
1: sekte,
0: firqah-firqah.
1: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

Mual anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papagup

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: بسم الله الرحمن

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

0: وكل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Anda yang mengalami itu satu-satunya, bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan, pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa ba'du. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan kemudahan dan pertolongan, taufik dan hidayah dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur seraya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, karunia yang tidak ternilai harganya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu yang merupakan jalan menuju surga dan juga landasan kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kemudian secara spesial, alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk masuk ke bulan Syaban. Tentunya setelah Syaban akan datang Ramadan. Mari kita persiapkan diri, dan tentunya hal yang patut dan yang wajib untuk selalu kita perhatikan adalah kebeningan hati kita, kesucian jiwa kita, agar kita betul-betul siap memasuki bulan Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang disampaikan, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Syaban. Amalan yang spesial

0: Di bulan ini adalah banyak berpuasa, dan secara umum amal ibadah dan ketaatan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena bila seorang terbiasa melakukan sebuah kebaikan, ketaatan dan ibadah, maka amalan tersebut akan ringan untuk dilakukan sehingga menjadi bagian kebiasaan baik yang selalu menyertai dirinya. Sehingga apa yang akan dilakukan nantinya di bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, baca Al-Quran, berpuasa, berzikir, berinfak dan yang lainnya akan terasa ringan dan mudah untuk dilakukan karena telah menjadi bagian dari kehidupan seorang hamba. Al-khair adah, sebagaimana ungkapan sebagian ulama salaf, kebaikan itu adalah pembiasaan. Nah, sehingga menjadi bagian dari kehidupan. Para pemirsa, ikhwatul iman kaum muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang puasa beliau di bulan Syaban, kenapa beliau banyak berpuasa. Nabi menjelaskan bahwa dzaka syahrun yaufulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Nabi SAW menjawab kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Syaban. Beliau mengatakan bulan Syaban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di bulan Syaban amal ibadah diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, saya menginginkan tatkala amal ibadah dan ketaatan aku, kata Rasulullah SAW, diangkat kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kembali tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, yang dalam hal ini tentang akidah Imam Malik rahimahullah. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan akidah Imam Malik atau sikap beliau terhadap ahli bid'ah, para pelaku bid'ah, baik dalam masalah ya pemahaman, pemikiran dan yang lainnya. Bagaimana sikap beliau tentang sekte atau kelompok yang mengingkari takdir yang dikenal dengan Al-Qadariyah, yaitu mereka yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan manusia. Dan sebelumnya ada sekte Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan ya penulisan takdir di dalam Lauhil Mahfuz atau di kitab Ummul Kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kemudian apa yang menjadi takdir dan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi di masa yang akan datang, dan bagaimana kondisinya terjadi, kapan dan di mana, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Dan itu wajib kita imani. Nah, ada sekte yang muncul di zaman ya akhir para sahabat, di akhir zaman para sahabat, yaitu dikenal dengan sekte Al-Qadariyah. Dan Imam Malik ya dan ulama yang lain seperti Imam Syafi'i juga menyikapi bahwa mereka apabila mengingkari ilmu Allah dan penulisan takdir, bahwa mereka telah terjatuh pada kekufuran. Nah, kemudian ada sekte dari Qadariyah yang mengingkari ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan manusia. Dan inilah Qadariyah, pemikiran Qadariyah tersebut itulah yang diadopsi oleh kaum Mu'tazilah. Bahkan Mu'tazilah dalam pembahasan masalah takdir ini dikenal dengan Al-Qadariyah. Simpulannya mereka mengatakan Allah menciptakan manusia, ya, segala sesuatu dan juga manusia, tapi manusia yang menciptakan perbuatan mereka. Dan ini jelas penyimpangan dan kekeliruan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dan juga tentunya akidah ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana yang jelaskan sebelumnya, bahwa Imam Malik sangat tegas dalam hal ini, ya, memponis mereka yang mengingkari takdir sebagai orang-orang yang telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi lain terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa beliau, ya, melarang untuk melakukan solat di belakang sekte Qadariyah, dan juga yang meriwayatkan hadis dari mereka serta menjenguk mereka tatkala sakit, dan juga tidak, ya, menikahkan mereka, ya. Dan hal ini tentunya mengandung makna, ya, pemboikotan, dan juga, ya, memboikot mereka, ya, memperingatkan mereka bentuk tahdir, yaitu memberikan peringatan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Dan tentunya ini tidak mengandung makna, ya, ponis takfir, ya, pengkafiran. Nah, tapi beliau memperingatkan kaum muslimin agar tidak solat di belakang mereka sebagai bentuk sikap pemboikotan yang dikenal dengan al-hajru, ya, dalam istilah akidah. Dan begitu juga bentuk pentahdiran, ya, peringatan, memberikan peringatan agar, ya, kaum muslimin waspada dari kesesatan dan kebatilan mereka. Dalam hal ini diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, qala Ibn Wahab, sami'tu Malik bin Anas yaqul, la yusalla khalf al-qadariyah wala yuhmal wala yuhmalu anhum al-hadith. Ya. Ibn Wahab mengatakan, saya mendengar Imam Malik mengucapkan, ya, tidak, ya, boleh melakukan salat di belakang Qadariyah, sekte Qadariyah, ya, wala yuhmal anhumul hadis, dan tidak boleh meriwayatkan hadis dari mereka, karena mereka, ya, telah berbuat bid'ah dan menyelisih akidah ahli sunnah. Apa yang dijelaskan oleh Imam Malik, ya, persis dengan pernyataan imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Dalam hal ini sudah merupakan satu prinsip dari prinsip akidah ahli sunnah di dalam mereka menerapkan, ya, agama ini dalam rangka berloyalitas kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan membenci orang-orang yang bermaksiat kepada atau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Maka juga memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar tidak tertipu, ya, dengan pernyataan atau akidah pemahaman ahli bid'ah wal ahwa, ya, orang yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ulama salaf termasuk dalam hal ini Imam Malik rahimahullah sungguh sangat tegas memberikan peringatan, memberikan, ya, baikot, ya, terhadap mereka. La yusalla khalf al-qadariyah, tidak boleh melakukan solat di belakang Qadariyah. Ya. Wala yuhmal anhum al-hadis, dan tidak diriwayatkan hadis dari mereka. Kenapa tidak boleh solat di belakang mereka? Apakah karena solat, ya, mereka tidak sah? Perlu diketahui, jika bid'ah suatu sekte atau seseorang sampai kepada batas kekufuran, maka jelas larangan solat di belakang, ya, pelaku bid'ah tersebut itu adalah karena kekufurannya, karena tidak sah solatnya dan tidak sah bermakmum di belakangnya. Tapi bila pelaku bid'ah tidak sampai kepada kekufuran, artinya dia masih muslim tapi dia berbuat bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalam hal ini sikap para ulama salaf memperingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu dengan bid'ah dan kesesatannya, maka dilarang untuk solat di belakangnya. Karena tatkala solat di belakangnya, maka ini juga mengandung makna merekomendasikan hal itu, berarti orang tersebut tidak ada masalah. Nah, maka akan tertipu kaum muslimin dengan kesesatan dan, ya, dan penyimpangannya. Kemudian jelas hadis, ya, ahli bid'ah, karena mereka adalah kedustaan adalah bagian dari, ya, prinsip mereka mereka ya biasa berdusta. Maka tentunya terlebih lagi bila hadis yang mereka riwayatkan itu ya hadis-hadis yang tentu ya untuk melegitimasi ya bid'ah-bid'ah mereka, mereka buat-buat. Nah, oleh karena itu ini adalah sikap tegasnya ulama salaf untuk menjaga keutuhan agama ini, kemurnian akidah muslimin, agar tidak tertipu dengan ya kesesatan dan penyimpangan mereka. Wa qala Ashhab su'ila Malikun 'anil Qadariyah fa qala qaumu su'in fala tujalisuhum qila wala yusalla khalfahum qala na'am. Ashhab meriwayatkan bahwa Malik, Imam Malik ditanya tentang sekte Qadariyah. Maka Imam Malik mengatakan kaum musuh, mereka adalah kaum ya kelompok yang sangat jelek. Nah, ini bentuk ya peringatan keras Imam Malik ya tentang sekte Qadariyah. Karena mereka adalah telah menyisihi sunnah. Nah, mereka telah berbuat bid'ah. Maka buat bid'ah adalah orang yang menyelisih sunnah Rasul. Rasul mengatakan ikuti sunnahku, dia berbuat bid'ah. Adakah orang yang jelek dari mereka? Nah, kaum musuhin, kaum kelompok sekte yang su, yang jelek. Kalau tu jalis, jangan duduk di majlis mereka, jangan hadir majlis mereka. Ya. Karena tidak, ya ada jaminan keselamatan dari syubhat-syubhat yang akan mereka sebarkan, yang akan mereka ya ucapkan atau mereka sampaikan. Qila wala yusalla khalfahum, beliau ditanya lagi, apakah tidak boleh solat di belakang mereka? Ya, na'am, jangan solat belakang mereka. Nah, kembali kita sampaikan larangan dari bermajlis, duduk di majlis mereka, menghadiri majlis mereka dan solat di belakang ahlul bid'ah. Ini semua ya dalam bentuk ya sebagai bentuk pentahdiran, yaitu memberikan peringatan kepada kaum muslimin, dan juga dalam bentuk boikot yang syar'i, ya al-hajar al-masyru', yaitu pemboikotan yang disyariatkan ya agar terjadi atau ya terselamatkan akidah, pemahaman kaum muslimin. Karena kalau mereka bermudah-mudah dalam hal ini, ada di sana majlis disampaikan bid'ah, penyimpangan, kesesatan, kemudian dihadiri, maka siapa yang menjamin seseorang akan selamat dari syubhat dan kesesatan itu? Nah, dan biasanya pelaku bid'ah sangat ya licik dalam menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Terkadang menggunakan dalil, ya, terkadang juga menggunakan ayat hadis, tapi di situ mereka menyisipkan dan memasukkan racun-racun syubhat tadi. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ya, secara khusus bagi kaum muslimin yang awam, ya, bahkan penuntut ilmu juga, yang tentunya sangat berbahaya bagi pemikiran, pemahaman dan akidah seseorang. Qala Mus'ab bin Abdullah sami'tu Malik bin Anas yaqul la yusalla khalf al-Qadariyah. Mus'ab bin Abdullah mengatakan saya mendengar Malik bin Anas mengatakan tidak boleh solat di belakang Qadariyah. Ini sama alasannya, karena mereka pelaku bid'ah dan mereka ya tentu orang-orang yang harus dibaikot agar mereka kembali. Tujuannya apa? Agar mereka sadar. Ya. Mereka sadar. Kenapa orang meninggalkan saya? Kenapa tidak mau bermajlis dengan saya? Kenapa tidak menghadiri kajian saya? Kenapa? Ya, karena dia menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesesatan, penyimpangan. Maka salah satu cara agar kaum muslimin, agar dia itu sadar, ya dibaikot. Ditinggalkan majlisnya, tidak solat di belakangnya. Naam. Semoga dengan seperti itu dia kembali kepada kebenaran. Naam. Karena selalu diasingkan, nah, ditinggalkan, dikucilkan. Kenapa? Ya, karena bid'ahnya. Ini adalah salah satu bentuk dari ya preventif, ya preventif dalam mempertahankan akidah dan juga dari tersebarnya pemikiran yang menyesatkan. Agar kaum muslimin, ya, pencegahan dari awal, dari dini. Karena kalau telah terjerumus, terkontaminasi dengan syubhat-syubhat dan kesesatan tadi, itu akan merusak akidah, merusak pemikiran, dan tentu akan menyebabkan penyimpangan. Ya, betapa banyak orang yang mungkin minim dalam keilmuan, ya, kemudian berusaha memberanikan diri membaca, ya, pernyataan-pernyataan ahlul bid'ah, membaca pemikiran-pemikiran mereka, dia yang terkontaminasi, ya, rusak pikirannya sehingga menyimpang dari kebenaran. Banyak, ya, bahkan orang-orang yang mungkin dia cerdas, ya, dan kita saksikan di zaman dahulu, ya, zaman sebelum kita dan di saat ini, mereka yang mengaku bisa membaca, bisa memahami, membaca apa saja, membaca kitab apa saja, dia baca, nggak sadar ternyata yang dibaca kita-kita yang penuh dengan syubhat, tergelincir, terkontaminasi, dia sesat dan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang sangat dikhawatirkan. Apalagi kita yang awam, apalagi kita yang mungkin sangat minim ilmunya. Maka hati-hati, selektiflah mencari teman, tempat duduk, tempat kajian, dan juga mendengar kajian rekaman-rekaman, ya. Baik di juga dengan berbagai media yang ada di zaman sekarang ini. Hati-hati. Dan ini juga menuntut kita untuk semua, ya, bersungguh-sungguh mengenal akidah yang benar. Ya. Mana akidah yang benar, akidah Ahlussunnah, agar kita memiliki pegangan, bekal yang kuat untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana akidah yang menyimpang, mana akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang. Naam. Ini adalah salah satu bentuk dari, ya, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Imam Malik rahimahullah, ya, sebagaimana juga dijelaskan Ibnu Qasim, qala sa'altu Malikan 'ani sholati khalfal imam al-Qadari. Saya bertanya kepada Imam Malik tentang hukum salat di belakang imam yang memiliki pemahaman Qadariyah. Qala in istayqanta fala tusalli khalfa. Bila engkau yakin bahwa imam tersebut betul-betul memiliki pemahaman, ya, ahli bidah Qadari, Fala tusalli khalfa, jangan solat di belakangnya. Jadi bukan sebuah sebuah pernyataan yang disebarkan, ya, tanpa ada bukti. Tapi betul seorang bila meyakini bahwa imam ini adalah pelaku bid'ah, mengajak kepada bid'ah, kata Imam Malik, la tusalli khalfa, jangan solat di belakangnya. Apakah kena solat tidak sah? Bukan itu maksudnya. Kaedahnya, selama seorang itu muslim, masih muslim, maka solatnya sah. Dan solat di belakang orang yang sah solatnya, itu berarti sah, benar, tidak ada masalah. Tapi karena ini pelaku bid'ah, dia mengajak pada bid'ah, maka salah satu bentuk pencegahan, ya, peringatan, pemboikotan, maka dilarang solat di belakangnya, agar yang lain tidak tertipu, apalagi yang penuntut ilmu. Bila penunggu tak ilmu soal di belakangnya, duduk majlisnya, berarti sebuah, ya, rekomendasi secara tidak langsung bahwa, oh, enggak ada masalah orang tersebut. Si fulan kok ikut sholat, kok si fulan kok ikut hadir, si fulan kok bermasjid, majlis dengannya. Ini yang sangat dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi orang-orang awam, ya, bagi kaum muslimin. Nah, qala qultu walal jum'ah, bagaimana dengan sholat Jumat? Kata beliau, walal jum'ah in istayqanta, juga tidak boleh melakukan Jumat di belakang, solat Jumat di belakangnya, jika engkau yakin bahwa dia itulah orang yang imam berpemahaman Qadariyah. Qala wa ara in kunta tattaqihi wa takhafuhu ala nafsik an tusalli ma'ahu wa tu'iduha dhuhran. Dan saya berpendapat, kata Imam Malik, jika engkau ingin atau menyelamatkan diri darinya dan takut kepadanya, mungkin dia itu pemimpin, ya, pemimpin, ya, dan bila tidak sholat di belakangnya ada ancaman, ya, dan bila seorang khawatir terhadap dirinya bila dia tidak sholat di belakangnya, karena dahulunya ya, yang menjadi imam sholat itu ya pemimpin itu langsung, pemimpin langsung, ya, yaitu menjadi khalifah langsung, menjadi sholat, yang menjadi imam. Nah, bila pemimpinnya memiliki pemikiran qadari, kemudian ternyata dipantau barawang siapa yang tidak sholat di belakangnya akan dihukum, maka hal yang seperti ini kata Imam Malik, antusalli ma'ah, sholat bersamanya, wa tu'iduha dhuhran, dan ya diulang kembali sholat tersebut ya dengan sholat zuhur, dan di waktu zuhur ya sholat diulang dengan sholat zuhur. Nah, atau sholat Jumat, begitu, Jumat. Jadi kalau berjumat tentu imam menjadi khatib, kemudian menjadi imamnya ya khalifah. Maka bila hal itu tidak mungkin dielakkan, dihindari, maka sholat bersamanya kemudian mengulang sholat Jumat tetapi dengan niat sholat zuhur. Nah, qala Malik wa ahlul ahwa mithlu ahlil qadar. Nah, bahwa ahlul ahwa ya pengikut hawa nafsu, ahlul bidah itu ya seperti pengikut pemahaman qadariyah. Qala wa ra'aitu malikan idza qila lahu fi iadati salatin salati man shalla khalfa ahli al-bid'ah yaqifu wa la yujibu fi dhalik. Kemudian Imam Malik, ya, saya melihat Imam Malik apabila ditanya tentang hukum ya mengulangi salat, ya mengulang salat orang yang salat di belakang ahli al-bid'ah, maka beliau yang menyahat hal ini yaqif, yaitu wala yujib fi dhalik, beliau ya berdiam, tidak menjawab tentang hal itu, tidak mengatakan diulang atau diperbolehkan. Dan ini adalah sikap keterhati-hatian Imam Malik rahimahullah, bahwa beliau menyampaikan bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena seleranya begitu ingin mengatakan, tidak, tapi berdasarkan hukum, dan beliau sangat berhati-hati. Artinya kalau yang sholat di belakang seorang imam, dia imam, pemimpin ahli bid'ah, sholat di belakangnya, jika terbukti penyimpangan tersebut, dan seorang bila tidak sholat di belakangnya tidak ada masalah, maka ini kata Imam Malik jangan sholat di belakangnya. Tapi bila ada ancaman, bila ada sanksi, ya barang siapa yang tidak sholat di belakang pemimpin imam, ya maka akan diancam di penjara. Maka dalam hal ini kata Imam Malik solusinya adalah engkau sholat di belakangnya seperti sholat Jumat tadi, kemudian mengulangi dengan sholat zuhur. Ya. Adapun secara umum sholat di belakang orang yang ahli bid'ah, maka dalam hal ini Imam Malik ya memiliki sikap ya berdiam, tidak menjawab tentang hal itu. Ini adalah bentuk kehati-hatian beliau di dalam menjelaskan hukum. Qala Ibn Wahab wa ghairu wahid, dan ya yang lain, su'ila Malik an khusumati alil qadar wa kalamihim, faqala man kana minhum arifan bima huwa alayhi fala yuwadi'u al-qawl wa yukhbiru bi khilafi wa la yusalla khalfahum wa la ara an yunakahu. Jadi ditanya tentang ya khusumah ahli al-qadar wa kalamihim, tentang perdebatan ya ahli al-qadar, ahli al-bid'ah, wa kalamihim, dan perkataan mereka. Kata Imam Malik, man kana minhum arifan bima huwa alayh, maka siapa, kata beliau, ya, siapa yang di antara mereka ahli bid'ah qadar itu ya mengetahui apa yang dia ikuti, kala yuwadi'ul qawl, maka dia tidak akan berbuat pernyataan-pernyataan yang palsu, ya, wa yukhbiru bi khilafi, dan mengabarkan tentang ya pendapat atau tentang hal yang menyelisihinya. Maka dalam hal ini wala yusalla khalfahum wala ara an yunakahu, maka tidak boleh solat di belakangnya, dan saya berpendapat mereka juga tidak ya diterima ya lamaran untuk pernikahannya, yunakahu. Dalam riwayat lain beliau ditanya tentang duduk bersama sekte qadariyah dan berbicara kepada mereka, faqala la tukallimhum, jangan bicara kepada mereka, wala taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka, illa an tajlis ilaihim tughallizu alaihim, kecuali bila engkau duduk pada mereka niatnya untuk betulnya memberikan pernyataan yang tegas mengingkari ya kebatilan mereka. Nah, jadi bila untuk mengingkari, menjelaskan kesesatan dan kebatilan mereka. Adapun untuk mendengar pernyataan mereka, kalam mereka, ya, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Wa qultu inna lana jiranan la ukallimuhum wa la ukhasimuhum. Maka ya, Ibn Wahab juga bertanya, saya memiliki tetangga, saya tidak berbicara kepadanya dan juga tidak ya ukhasimuhum, tidak berdiskusi dengannya. Qala la tujalisuhum, adihum fillah, jangan duduk bersama mereka dan bencilah mereka karena Allah, fillah, ya bukan karena urusan dunia, karena permasalahan loyalitas, wala dan bara, ini menyelisih perintah Allah, perintah Rasulnya dengan bid'ahnya, maka itu penyimpangan. Allah membenci hal itu, maka sebagai konsekuensi dari keimanan kita adalah membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, memusuhi sesuatu yang dimusuhi atau sesuatu yang apa yang memusuhi Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Malik ya mengutip firman Allah Azza wa Jalla, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaddun man haddallahu wa rasul. Engkau tidak mendapatkan Muhammad ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan yawmil akhir, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan pelaku bid'ah, mereka memusuhi Allah dan Rasulnya disadari atau tidak, karena mereka telah menyelisih syariat, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya adalah membenci mereka karena Allah, karena kesesatan dan kebatilannya, sebagaimana mencintai orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, orang yang beriman, beramal soleh, kita mencintainya, itu bagian dari konsekuensi dari keimanan kita. Naam. Fala tuwadduhum, maka jangan ya cintai mereka. Qala wasuila an iyadati ahli al-qadar, dan ditanya tentang ya berkunjung, yang mengunjungi ya ahli al-qadar, mereka yang sakit, mengunjungi mereka. Qala la ta'udu, jangan kunjungi mereka. Wala tuhaddits anhum al-hadits, jangan meriwayatkan hadis dari mereka. Dan ini adalah sebagaimana yang disampaikan tadi, bentuk dari ya pencegahan, nah, preventif dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan atau akidah yang sesat dan menyesatkan. Karena sesungguhnya wajib bagi kita untuk menjaga, memelihara, ya, untuk terus menjaga itu akidah, ya, prinsip dalam beragama. Karena itulah modal kehidupan kita. Jangan sampai itu dirusak. Jangan sampai ya ternodai. Jangan sampai ya menyimpang, ya ternodai, kemudian kita menyimpang dari kebenaran tadi. Nah, perkara yang sangat berbahaya yang akan menjadi sebab penyimpangan dalam beragama, berakidah adalah pernyataan-pernyataan yang bid'ah, akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan, yang disampaikan, disebarkan ya oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Maka baik dalam majelis-majelis mereka secara langsung atau dalam dunia ya maya dan dalam media online dan yang lainnya, ini sangat berbahaya. Maka kita harus cerdas, kita harus selektif dalam beragama, kita harus bijak, jangan sampai ya menjemblungkan diri ke kubangan, ke suatu yang akan bisa menodai, mengotori ya baju kita. Begitu juga jangan sampai kita masuk dalam suatu pemikiran yang akan merusak akidah kita, atau hadir dalam suatu majelis yang akan merusak pemahaman kita. Katanya hijrah, awalnya ingin hijrah kepada sunnah, tapi ternyata bukan duduk di kajian-kajian yang membahas sunnah Nabi, akidah yang benar. Apa yang terjadi? Nah, secara casingnya dia semangat hijrah penampilannya, tapi pemikirannya, akidahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apa penyebabnya? Salah dalam memilih guru, tidak selektif. Dia hanya melihat ya bagaimana orasinya, bagaimana pemahaman, bagaimana mungkin ya hafalannya, ya, orasinya. Ya, dia terpikau, dia terkesima, ya dengan seperti itu, takjub dengan seperti itu. Padahal dia tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, tidak memiliki alat untuk menseleksi. Apa yang terjadi? Terjadi penyimpangan. Nah, terjadi penyimpangan. Ini yang sangat berbahaya. Maka selektiflah dalam belajar, apalagi yang mereka ya diberi nikmat untuk hijrah kepada sunnah, ya. Kan lebih ngetren sekarang adalah hijrah, ya hijrah kan begitu, alhamdulillah ya hijrah kepada sunnah, betul. Tapi ingat hijrah itu bukan sesaat, dan kita setiap saat harus hijrah. Hijrah kemana? Dari ketaatan, dari maksiat kepada ketaatan, dari perkara-perkara yang mungkin itu ada ya, bau-bau bid'ahnya kepada sunnah, dari ya kekufuran kepada keimanan, dari kemunafikan kepada ya keimanan yang benar, dari ya penampilan atau pakaian kepada yang islami. Dan yang tak kalah pentingnya adalah akidah kita, pemikiran akhlak perilaku kita, ya harus pada yang terus setiap saat kita lakukan proses hijrah tadi, ya, yaitu untuk selalu taat dengan Allah dan Rasulnya. Fi riwayat, dalam riwayat lain, ya, qala Malik ra'aitu ahlal qadr, yani ahlal qadr, ra'aitu ahlal qadr minan nas illa ahlus ala sakhafati aqlin wa khiffatin wa taish, wa ma ra'aitu ahlahu wa ma ra'aitu ahlal qadr minan nas illa ahla sakhafati aqlin wa khiffatin wa taish. Imam Malik ya mengatakan, saya tidaklah ya mendapatkan orang-orang yang mengikuti pemahaman qadariyah itu kecuali ya, orang-orang yang memiliki akal yang sangat ya terbatas, dan orang-orang yang memiliki ya perilaku yang tidak bisa terkontrol, ya taish, orang yang ya orang yang jahil, orang yang tidak memiliki sebuah prinsip, mudah terombang-ambing. Nah, sakhafati aql, akalnya ya tidak berfungsi dengan baik. Dan khifwah wa taish, yaitu ya banyak ngawurnya. Nah, ini pernyataan Imam Malik, ya begitulah. Karena penyimpangan tadi, karena barang siapa yang menyelisih kebenaran, menyelisih sunnah, maka hawa nafsu yang akan mendominasi dirinya, akal pikirannya. Nah, bila hawa nafsu yang mendominasi akal pikiran, maka akan berubah pola pikirnya, akan rusak akalnya. Dia akan berbicara suatu yang menyelisihi, terkadang menyelisihi akal, tapi dia tidak sadar. Ya, dia akan melakukan suatu sikap perilaku yang menyelisih etika akhlak, tapi tidak sadar. Nah, kenapa? Bahaya dari ya penyimpangan dan perbuatan bid'ah tadi. وقال ابن القاسم سئل مالك عن أهل القدر أيسلم عليهم قال لا يسلم عليهم. Ibn Qasim juga menjelaskan, Imam Malik ditanya tentang ya sekte atau orang yang mengikuti pemikiran al-Qadariyah, ayusallam alaihim, apakah diucapkan, mengucapkan salam kepadanya mereka? Qala la yusallam alaihim, juga tidak ucapkan salam, ya. Ya, ini juga sebagian yang jelaskan, tidak mengucapkan salam, tidak bermajlis dengan mereka, tidak mengunjungi ya mereka, orang-orang yang sakit di kalangan mereka, ya, dan tidak solat di belakangnya, di belakang mereka, dan juga tidak menerima lamaran ya pernikahannya. Ini tujuan semua adalah sebagai bentuk ya pentahdiran, yaitu peringatan dan membaikot, ya. Kenapa demikian? Karena bila kita memulai mengucapkan salam kepadanya, berarti adalah sebagai bentuk ya secara tidak langsung atau secara langsung adalah bentuk rekomendasi, ya, persetujuan. Nah, padahal kita disyariatkan untuk membenci pelaku bid'ah. Nah, oleh karena itu tidak ucapkan salam, terlebih lagi ya apabila seorang tokoh masyarakat yang dikenal dengan mungkin ya sebagai panutan umat, kemudian ada ahlul bid'ah menyelisih sunnah, ya bahkan berolok-olok dengan agama, kemudian tiba-tiba dia berduduk bermesrahan bersamanya, bermajlis, ya, kemudian ucapkan salam, saling kunjungan dan seterusnya, apa yang akan dilihat atau apa yang akan dipahami oleh masyarakat awam? Oh, berarti enggak ada masalah orang tersebut, si fulan saja hadir kok, si fulan saja ucapkan salam kepadanya, si fulan saja ikut sholat di belakangnya, si fulan saja ikut bermajlis dengannya, hadir di majlisnya dan seterusnya, maka ini jelas kerusakan, ya, ini dikhawatirkan. Nah, karena tokoh itu adalah panutan. Bila berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, maka tentu orang akan itu sebagai pernyataan, berarti tidak ada masalah. Nah, sementara itu hal yang bermasalah, maka ini yang harus ditinggalkan. Kemudian Ibnu Qasim juga mengatakan, وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولم يبينه ولا يبينه. Ibnu Qasim kemudian memberikan suatu kesimpulan, ya seolah-olah saya ya melihat beliau berpendapat, ya meyakini atau beliau berpendapat Imam Malik tentang hal itu, yaitu berlaku bagi semua ahli al-ahwa secara keseluruhan, tapi beliau tidak menjelaskan secara nyata. Tapi Ibnu Qasim muridnya menyimpulkan bahwa sikap yang dilakukan Imam Malik, pernyataannya disampaikan beliau, ya, adalah pernyataan yang hukumnya bersifat general, ya, secara umum berlaku kepada semua ahli bidah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, Murji'ah, Rafidhah dan Sufiyah dan yang lainnya, itu berlaku, ya, karena semua itu masuk dalam lingkaran yang namanya ahlul bidah wal ahwa, yaitu pengikut hawa nafsu dan pelaku bidah dan pencetus bidah. Nah, para misal rahimakumullah, ya, kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap Imam Malik terhadap sekte yang lain, yaitu kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah ini adalah sekte yang menyimpang dalam memahami keimanan. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang masalah prinsip keimanan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa keimanan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencakup yang pertama adalah ya tentang keyakinan kita, ya keyakinan yang pertama, yang kedua adalah perkataan, ucapan lisan, dan yang ketiga adalah amalan anggota jawarih kita. Jadi ada tiga ya prinsip, tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat keimanan. Keimanan itu bukan ucapan lisan saja, bukan semata-mata keyakinan di hati, tapi mencakup semuanya. Keyakinan di hati, hati meyakini, perbuatan hati, perkataan hati, keyakinan, amalan, ya, tawakal, cinta, khusyuk, ya, dan seterusnya. Berharap, nah, takut, itu semua amalan hati, bagian dari keimanan. Kemudian ucapan lisan, ya, mengucapkan syahadatin, dan juga amalan-amalan lisan yang lainnya, baca Al-Quran, berzikir, mengajak pada kebaikan dan seterusnya. Kemudian amalan anggota badan kita, amalan ya fisik kita, solat, ya, kemudian berhaji, berjihad dan seterusnya. Jadi amalan kita itu adalah bagian dari keimanan. Nah, kaum Murji'ah ini mengatakan iman tersebutnya cukup keyakinan di hati. Keyakinan di hati, ya. Berarti amalan bukan bagian dari keimanan. Nah, maka disamakan Murji'ah karena mereka mengakhirkan, ya, menunda amalan dari keimanan. Nah, ini jelas pemahaman ya yang batil, menyisi Al-Quran, menyisi Sunnah, menyisi ijma' konsensus ahli Sunnah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Imam Malik juga yang menyikapi mereka dengan sikap yang tegas. Ya, kata Imam Malik, ya, Ibn Wahab menjelaskan, "Sami'tu Malikan yaqul innal Murji'ah akhta'u." Saya mendengar Malik mengatakan bahwa sekte Murji'ah itu telah keliru. Keliru dalam memahami permasalahan iman. Wa qalu qawlan 'aziman, telah mengatakan suatu pernyataan kesesatan yang besar, ya. Qalu inna man ahraqa al-Ka'bah aw sana'a kull shay'in fahuwa muslim. Barang siapa yang membakar Ka'bah, menghancurkan Ka'bah atau membuat segala sesuatu itu penyimpangan, maka dia masih muslim. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena prinsip ajaran Murji'ah itu adalah ya dosa tidak, penyimpangan, kesesatan tidak mempengaruhi iman. Sementara juga kesehatan, ketaatan tidak juga mempengaruhi keimanan tadi, karena cukup keyakinan. Jadi tidak diragukan bahwa menghancurkan Ka'bah dosa, ya. Dan juga melakukan segala sesuatu yang menyimpang, perbuatan dosa akan mempengaruhi iman, bahkan akan bisa ya menjadikan seorang atau terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi menurut kaum murjiah, ya tetap dia muslim, melakukan berbagai penyimpangan, kekufuran, dosa besar, tetap muslim selama dia mengucapkan atau meyakini, ya meyakini sudah cukup. Faqila li Malik, maka ditanyakan kepada Malik, ma tarabih, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat dari pernyataan itu dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah ikhwan, saudara kalian dalam agama. Artinya pernyataan Murji'ah bahwa ya mereka telah mengatakan pernyataan kesesatan yang besar, ya. Maka Imam Malik di sini menyikapi ini adalah penyimpangan yang besar, maka dalam mereka bertaubat. Artinya kalau mereka bertaubat dan meninggalkan yang demikian itu dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Ayat ini turun tentunya tentang orang-orang yang mengingkari zakat. Ya, orang-orang yang juga meninggalkan salat. Ini hukum jika mereka bertaubat kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka saudara kalian dalam agama. Sebaliknya mereka tidak bertaubat dan tidak mendirikan salat dan tidak menunaikan zakat, maka bukan saudara kita dalam agama. Nah. Wa qala Ma'an bin Isa, in sarafa Malik bin Anas yawman min al-masjid wa huwa muttaki'un 'ala yadayhi. Nah. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Juwayriyah. Kana yuttahamu bil irja' faqala ya Aba Abdullah isma' minni shay'an ukallimuka bih. وأحاجك وأخبرك برأيي فقال له احذر أن أشهد عليك قال والله ما أريد إلا الحق واسمع فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم قال فإن غلبتني قال اتبعني قال فإن غلبتك قال اتبعك قال فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا قال اتبعنا قال له مالك قال اتبعنا قال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. Yang artinya suatu ketika Imam Malik pergi ke masjid, insarafa minal masjid, atau keluar dari masjid. Nah, insarafa Malik minal masjid, satu ketika keluar, ya insaraf dari masjid, keluar ya dari masjid. Wa huwa muttaki ala yadayhi, sementara dia ya duduk muttaki ala yadayhi, yaitu ala yadayhi di atas apa namanya itu, berlutut atau duduk muttaki, berpegangan pada kedua tangannya. Nah, falahiqahu rajulun yuqalu lahu, kemudian ada seorang yang menyusul di belakangnya dan mengatakan, dan namanya Abu Juwayriyah, kana yuttaham bil irja, dia itu ya dituduh memiliki pemikiran, ya pemikiran irja, kaum irja. Faqala ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini kunya Imam Malik, isma' minni syan ukallimuka bih, ya tolong dengarkan apa yang akan saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Wa uhajjuka, dan juga berdialog denganmu. Wa ukhbiruka bi ra'yi, dan saya akan menjelaskan kepadamu tentang pendapatku. Faqala lahu ihdan an ushida alik, kata Imam Malik kepada Abu Juwayriyah tadi, ya ihdar, waspadalah, ya jangan sampai saya memberikan persaksian terhadapmu, ya. Qala wallahi ma uridu illa haqq wasma, wa Imam Malik, saya ingin, itu adalah yang saya inginkan kecuali kebenaran, maka tolonglah dengarkan, ya saya ingin hanya kebenaran. Fa in kana sawan faqul bihi aw takallam, jika memang benar yang saya sampaikan, ya sampaikan dan ucapkan. Faqala fa in ghalabtani, jika engkau ya mengalahkan saya dalam berdiskusi berdebat, qala ittabi'ni, ya ikuti saya. Qala fa in ghalabtuka, taib, jika saya mengalahkan kamu dalam diskusi, dalam dialog, berdebat. Qala attabi'uka wa ittaba'tuka, saya ikutimu. Kemudian kata Imam Malik, fa in ja'a rajulun, jika datang orang yang ketiga, fatakallama, fakallamana, faghalabana, dan berbicara kepada kita berdua dan mengalahkan dalam diskusi. Ha, faghalabana, qala ittaba'na. Ya, yang irja tadi mengatakan, iya, kita mengikuti dia. Hati terus berpindah-pindah dari suatu pendapat, pendapat yang lain sesuai dengan, ya, siapa yang menang dalam perdebatan tadi. Apa kata Imam Malik? Qala lahu Malik, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, ba'athallahu Muhammadan bin Ibrahim, Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama, satu agama. Qala wa araka tantaqilu min dinin, dan saya melihatmu selalu berpindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain, keyakinan satu keyakinan pada keyakinan, tidak ada ketetapan, tidak ada keteguhan, tidak ada keistiqomahan, berpindah-pindah sesuai dengan seleramu. Bila kamu diskusi, kamu kalah, ikuti yang menang. Selanjutnya bila ada yang lain lagi menang, ikuti juga yang lain. Tidak ada keistiqomahan, tidak ada ketetapan, tidak ada keteguhan dalam memegang prinsip beragama. Kata Imam Malik, inilah kesesatan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanaqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan untuk perdebatan. Nah, ada orang sekarang, oh, kalau dia pandai berdebat, kalah, benang dalam perdebatan, mati mantap agamanya. Padahal yang diperdebatkan suatu kebatilan misalnya, atau dia mampu menegakkan kebatilan dengan syubhat, dengan kelicikan dia. Nah, keahlian dia dalam berdiskusi. Ada orang yang memiliki kebenaran tapi tidak mampu untuk menyampaikan hujah. Dia yang benar. Nah, ini tergantung siapa yang pandai berbicara, siapa yang pandai memutarbalikkan perkataan, ya. Seperti itu. Maka orang yang seperti itu, dia aksar tanakul, akan banyak berpindah-pindah dari suatu pemahaman ke yang lain, suatu keyakinan pada keyakinan, suatu agama, aliran dan seterusnya. Kenapa? Dia tidak memiliki prinsip, tidak memiliki ketetapan, tidak memiliki, ya, yang namanya, ya, as-sabat alal haq, keteguhan dalam kebenaran. Dan kita dituntut agar memiliki keistiqomahan. Kebenaran dah jelas, kebatilan jelas, maka peganglah kebenaran itu, jangan ragu. Nah, pala takuna minal mumtarin, jangan menjadi orang yang ragu. Nah, terakhir Imam Malik, ya, dalam riwayat Ma'an bin Isa qala inna rajulan bil Madinah yuqalu lahu Abul Juwairiyah yara bil irja, faqala Malik la tunakihu. Ada seorang di kota Madinah, dan Imam Malik adalah berdomisili kota Madinah, namanya Abu Juwairiyah yang tadi disampaikan. Dia berpendapat irja, bahwa iman itu hanya keyakinan di hati. Ini jelas pernyataan ahlul bid'ah. Kata Imam Malik, la tunakihu, jangan diterima lamaran pernikahannya. Jika ada, ya, jangan dinikahkan dia. Ini sebuah bentuk, ya, pemboikotan terhadap, ya, Abu Juwairiyah tadi, karena dia adalah orang yang memiliki pemikiran kaum irja, itu ahlul bid'ah. Nah, ikhtal iman para pemirsa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan tadi menjelaskan kepada kita ketegasan para imam ahli sunnah dalam memegang prinsip dan juga dalam menyikapi penyimpangan, terutama bid'ah yang merusak akidah, yang bertentangan akidah ahli sunnah. Dan ini adalah bentuk dari, ya, ketegasan tersebut bukan kebrutalan mereka, ya, bukan sikap radikal mereka, tapi itulah ilmu, hikmah, dan itulah kebenaran yang wajib dijunjung, ya. Kebenaran wajib diterima. Kenapa? Karena dalam beragama ini harus memiliki prinsip, dan kita harus memiliki sikap yang tegas terhadap penyimpangan, tapi dengan bijak dalam mengingkarinya. Dan seluruh perbuatan bid'ah, pernyataan bid'ah, ya, akidah yang bid'ah adalah hal yang menyelisih akidah ahli sunnah, menyelisih sunnah, itu harus diingkari, ya. Bahkan bagi para pelakunya dilakukan, ya, pencegahan bagi kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan tersebut, karena sesungguhnya menjaga modal kehidupan kita, keimanan, akidah yang benar adalah lebih utama dari seluruh apa yang kita inginkan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
8: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka

saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abdul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya. Mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya. Kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, nggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Nggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang nggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina nishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ثم إلي مرجعكم, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. فأنبئكم بما كنتم تعملون, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkur li walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dipenuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua sudah takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu. Setiap hari kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum gak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua, orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju sorga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yataama wal masaakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya, segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akhbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akhbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akhbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau saya seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan, apa yang bisa saya bantu? Bapak, ibu, apa yang antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya tidak sholat, dibiarkan tidak puasa, dibiarkan gak baca Quran, dibiarkan gak ngaji, dibiarkan. Ini orang tua yang jelek, yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja sama orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka, pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma amayadqiru fil akhirah al-baghy wal uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya, durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok, kok lulus begini di pondok, kok gak berbakti pada orang tua, kok kurang ajar pada orang tua. Nah, dia gak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua, antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua gak doakan, gak doakan apa-apa sudah, tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini, karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka, karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita menuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir, selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, yaitu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid murid yang baik. Saya nggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa in

0: yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan itu.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil.

bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

مبينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

مرحبا من ربه ومدينه أبقى جمامه ومدينه وما تقول وما تقول.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, "Laqitu akthar min rajulin laqitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al ulama fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus." Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fa huwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

أقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu
4: bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jemaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Allah.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan. Mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, diantaranya lah untuk orang yang memaafkan. Wa'afina anin nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi praktiknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, inna Allah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Inna ma yafas sabiruna ajrun bi ghairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa asla fa'ajru 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lisan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jazaa min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak, yang berbuat tidak baik kepada kita, bagian dari sunnah Nabi SAW. bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi SAW. Yang ada adalah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itu sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT dan juga surganya Allah SWT melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir mu'minin innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. See ya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa diri cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam bacaan lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم

0: Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad. Wal Qur'an dzikr.
3: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

0: anda.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu." Keputusan decisionku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tempat?"

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda.

0: terakhir, makalah apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajoman.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Intayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yaqbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, waliyasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa suntu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Ya, pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arshnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul qira'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang

0: beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai, 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwatu fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
2: Allahu akbar.
3: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Wal fajr
3: wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid,

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kam dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantan.

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.
2: القرآن

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabar. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LC/MHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari pedoman hidup seorang mukmin, seorang muslim setelah Al-Quranul Karim. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir tentang yaitu seorang dianjurkan ya untuk ketika meminta surga Allah Subhanahu wa taala dia menyebut yaitu nama Allah. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita membahas bab yang berikutnya, bab tahrim qauli syahin syah li sultan wa ghairihi. Ya, bab tentang diharamkannya seorang mengatakan kepada penguasa, entah itu raja atau presiden atau khalifah, amirul mu'minin, dengan istilah, dengan panggilan syahin syah. Apa makna syahin syah? Nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, jadi syahin syah yang dimaksud adalah malikul amlak, raja diraja atau raja segala raja. Nah, ini adalah panggilan yang tidak dibenarkan ya kepada penguasa, kepada pemimpin ya, yang karena malikul amlak atau malikul muluk hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang merupakan raja dari semua raja-raja yang ada, maka tidak boleh istilah ini atau nama ini digunakan ya kepada seorang pemimpin, seorang penguasa di dunia ini. Disebutkan di sini lianna ma'nahu malikal muluk, lianna ma'nahu malikul muluk, ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. Karena nama istilah Syahin Syah ini terjemahan dalam bahasa Arabnya adalah Malikul Muluk, raja semua para raja. Wala yusafu bidzalika ghairullah, dan tidak ada yang disifatkan dengan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut ya untuk disebut dengan Malikul Muluk. Adapun selain Allah tidak dibenarkan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita pahami. Demikian pula tentang nama-nama Allah tidak boleh diberikan kepada seseorang. Contohnya misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah yang pengasih. Tidak boleh kita namakan misalnya anak kita ya dengan nama Ar-Rahman, tetapi hendaknya dengan didahului oleh kata Abd, Abdurrahman. Itu hamba Allah yang maha pengasih. Ini yang patut kita ketahui. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhna ala ismin inda Allah azza wa jalla rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina, akhna itu yang paling ahqar, adhal, nama yang paling hina ya, yang paling rendah ya di sisi Allah taala azza wa jalla, adalah seorang yang dia menamakan dirinya dengan Malik al-Amlak. Malik al-Amlak atau Malik al-Muluk, yaitu raja segala raja. Jadi inilah nama yang tidak dibenarkan disematkan pada seorang. Nah, di sini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang merupakan bimbingan arahan beliau kepada umat ini. Ya, dari hal yang paling besar, masalah-masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah dan yang lainnya, sampai pada masalah-masalah yang ya kecil, semua sudah diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sampai kepada nama pun beliau mengarahkan kita kepada jadi nama yang terbaik ya. Adapun penyebutan seseorang ya dengan nama Malik al-Muluk atau Malik al-Amlak, ini termasuk nama yang diharamkan. Ini sesuai dengan judul bab ini yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu tahrim. Ya, berarti penyebutan nama Malik al-Muluk atau Malik al-Amlak ini hukumnya adalah haram. Tak boleh disebutkan atau diberi nama kepada seseorang. Oleh karena itu, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran, di antaranya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, dia yang menyebutkan nama-namanya. Kita diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki 99 nama, 100 minus 1. Ini yang diketahui, yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Adapun hakikat dari nama-nama Allah itu lebih dari itu. Ya, lebih dari 99. Tapi yang diajarkan ya, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya baik di Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 99 nama. Ya, ini semua nama-nama yang mengandung ya kemuliaan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, ya. Dari semua sisi Allah itu maha sempurna. Zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, ya. Dan semua yang Allah lakukan, ya, itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu, kita harus ya memanggil Allah dengan nama yang Allah telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Dan nama-nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, nama-nama Allah ini tidak boleh diberikan kepada selainnya, ya. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, inna akhna'a ismin. Ini ahqar, adzal, nama yang paling rendah, ya, paling terhina, ya. Yaitu nama atau seorang yang menyebut namanya dengan Malikul Amlak atau Malikul Muluk. Ini adalah tidak dibolehkan untuk disebutkan tadi bagi manusia, karena nama ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala.

seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dia tidak menyebut dirinya atau namanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak menamakan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika ada orang yang dia menyebut namanya dengan Malik al-Muluk atau Malikul Amlak, raja segala raja, ini adalah merupakan satu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menghinakan orang yang bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama yang telah disebutkan atau penyebutan nama Malik al-Muluk ini termasuk ini perbuatan ya dosa ya, kalau ada seorang menamakan dirinya dengan nama ini, kecuali kalau dia seorang jahil, orang yang tidak paham, maka harus diajarkan, diberitahukan, informasikan kepadanya bahwa nama Malik al-Muluk itu hanya milik Allah Ta'ala, tidak boleh seorang menamakan dirinya dengan Malik al-Muluk. Demikian pula penyebutan kepada para penguasa. Nah, tidak boleh para penguasa disebut Malik al-Muluk. Ya. Karena ini juga adalah kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebut namanya setelah dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin atau kaum mukminin. Beliau dipanggil dengan Amir al-Mu'minin, Amirul Mu'minin. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, ya, karena beliau adalah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin, beliau disebut dengan Khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin. Nah, ini nama-nama yang syar'i dibolehkan. Ya, adapun nama-nama yang penyebutan-penyebutan di luar, ya, di luar adab ya, terhadap Allah, ya, di luar adab Islam, maka ini tidak dibolehkan. Ya, termasuk menyebut nama anak dengan apa nama-nama yang jelek, itu juga tidak dibenarkan. Ya, tapi sebutkan, namakanlah anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Ya, dengan nama-nama yang baik. Kemudian tidak boleh pula mensifati makhluk dengan sifat-sifat keagungan, ya, dengan sifat-sifat kebesaran. Ini juga tidak dibenarkan. Ya, tapi sebutkan dia sesuai dengan statusnya, kedudukannya sebagai manusia, sesuai dengan kedudukannya. Ya, jadi tidak boleh menyebut dengan penyebutan yang seakan-akan betul-betul mengagungkan ya si orang tersebut. Ini tidak dibenarkan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini juga berkaitan dengan salah satu nama yang lain, yaitu Qadil Qudah. Qadil Qudah itu yakni pemimpin para hakim, ya, para qadi. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Tapi disebut dengan Aqba al-Qudah. Jadi tidak boleh seorang pimpinan hakim itu disebut dengan Qadil Qudah. Nah, Qadil Qudah adalah Allah Ta'ala. Yang menghukumi hamba-hambanya. Ya, ini juga termasuk istilah yang dilarang di dalam penyebutan atau memanggil seseorang dengan Qadi al-Qudah. Al-Qudah itu jamaah dari Qadi. Ya. Ini bab yang berikutnya. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nahyi an mukhatabatil fasiq wal mubtadi' wa nahwihima bisayyid wa nahwihi. Juga larangan memanggil ya seorang yang dia adalah orang fasik, orang ahlul bid'ah, dengan penyebutan sayyid, tuan. Ya. Atau yang semisalnya yang menunjukkan pengagungan, ya. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Sebutkan nama mereka dengan yang sesuai, artinya dengan nama-nama mereka. Jangan kita berbasa-basi, ya. Berbasa-basi supaya kemudian untuk mengharapkan sesuatu dari dunia ini, dari mereka, kemudian kita

sifati mereka, memanggil mereka dengan hal-hal yang tidak di, yang tidak sesuai. Ya. Karena mereka misalnya kepada seorang fasik, orangnya dia berbuat kefasikan, atau seorang mubtadi' yang membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh di apa diagungkan orang-orang seperti itu. Dan penyebutan nama-nama, memanggil mereka dengan nama-nama yang menunjukkan kemuliaan bagi mereka. Ya. Karena orang yang fasik itu ya fasik. Ya, dia bermaksiat pada Allah Ta'ala, dia tidak taat pada Allah Ta'ala. Maka tidak sepatutnya dia di sematkan dengan atau nama atau dipanggil dengan nama yang menunjukkan kemuliaan baginya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An Buraidah radhiyallahu anhu qaal, jadi Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, di Buraidah al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan kamu mengatakan kepada seorang munafik dengan menyebut bahwa dia sayyid, yaitu tuan. Ya. Itu dengan memuliakan dia dengan penyebutan ini. La taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan kamu mengatakan kepada seorang munafik yang istilah tuan atau sayyid. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Fa innahu in yaku sayyidan, karena kalau dia ini disebutkan dengan nama sayyid itu, padahal dia adalah seorang yang munafik, yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, innal munafiqina fid dharki al-asfali minan nar, sungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling bawah. Kalau mereka dikatakan yang sayyid, berarti kita telah membuat Allah murka. Yang membuat Allah marah. Ya. Faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Jadi kalau kamu mengatakan pada seorang munafik yang sayyid, tuan, ya, pembesar, yang dipertuan agungkan misalnya, kepada seorang munafik, ya ini termasuk perbuatan yang dilarang. Karena bisa menyebabkan ya kemarahan, kemurkaan Allah kepada orang yang memanggil orang munafik dengan sebutan tersebut. Tentu ini juga berkaitan dengan ya, terhadap orang-orang kafir. Ya. Pembesar-pembesar kafir juga dipanggil dengan panggilan-panggilan yang memuliakan mereka. Ini juga hal yang dilarang. Tetapi kalau istilah-istilah itu sudah ada, digunakan oleh orang umum, nah, maka tidak mengapa. Contoh, ya, kalau orang itu bukan seorang muslim, dia seorang pemimpin, ya, sebutan Mister misalnya dalam bahasa Inggris, ya, itu hal-hal yang umum. Tapi mengatakan tuan, tuan besar, ya, yang dipertuan agung, padahal mereka ini kufar, ya, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dilarang di dalam Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam bab yang beliau sampaikan tadi. Nah. Hadis ini. Ya, jadi. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu ada perintah agar kita berbuat sesuatu. Dalam bentuk perbuatan. Dan ada hal-hal yang berupa untuk kita berkata sesuatu. Ya. Maka, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, ya harus kita taati. Ya. Di sini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengatakan, la taqulu lil munafik sayyid. Jangan kamu mengatakan pada seorang munafik, dia mengatakan dia itu tuan, ya, tuan fulan, padahal dia ini munafik. Ya, orang yang menyembunyikan kekufuran dalam dadanya, meskipun dia menampakkan keislamannya, ya, maka tidak boleh dipanggil dengan sayyid. Demikian pula, ya, ini yang lainnya, yang orang-orang apalagi kalau kafir yang jelas-jelas kekufurannya, juga tidak dibenarkan memanggil dengan panggilan yang menunjukkan menghormati
dengan kehormatan yang luar biasa kepada mereka. Kemudian hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan Allah murka kepada seorang hamba, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Jadi ada kalimat-kalimat yang apabila seorang hamba mengucapkannya, dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, ya, kalau seorang yang mengucapkan kalimat, yang kalimat ini dapat yang dia tidak memperdulikan ucapannya itu, tetapi kalimat tersebut, ya, menyebabkan dia, ya, dimasukkan dalam neraka wal iyadzu billah, karena kalimat atau ucapan yang diucapkan itu. Maka dari itu kita dilarang, ya, memanggil, ya, seorang kafir atau seorang munafik dengan mengatakan sayyid, itu tuan, atau yang dipertuan agungkan, atau yang lainnya, istilah-istilah yang menunjukkan kemuliaan menunjukkan memuliakan mereka. Ini tidak dibolehkan. Kemudian ketika di antara alasan, ya, mengapa Rasulullah SAW melarang hal ini, karena mengagungkan ahlul maksiyah, ahlul nifaq, menghormati, memuliakan orang-orang munafik, orang-orang yang di apa namanya, orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, ini akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kalau murka pada seorang, ya, Allah turunkan azabnya, atau Allah menangguhkan dia bertobat untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, agar ini hadis ini mengandung anjuran kepada kaum muslimin, ya, komunitas atau masyarakat muslim, untuk mereka itu, ya, tidak menjadikan orang-orang munafik, ya, sebagai pemimpin-pemimpin mereka, atau memuji-muji orang-orang munafikin. Tapi hendaknya, ya, orang-orang itu atau yang dijadikan pemimpin, ya, yang dipercayakan, diamanahkan orang-orang yang benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian sebagaimana jelaskan tadi bahwa ketika Rasulullah SAW melarang mengatakan sayyid atau tuan kepada seorang munafik, maka ini juga dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, kalau saja orang munafik tidak boleh dikatakan sayyid, apalagi seorang kafir, seorang mulhid, ateis, ya, maka itu termasuk yang tidak dibenarkan untuk dipanggil dengan kata sayyid atau tuan, atau ini pertuan agung, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan memuliakan, menghormati mereka, bukan pada, dan itu tidak sesuai dengan kedudukan atau dengan mereka. Dan bab yang berikutnya, babu karahati sabbil humma, bab tentang dibencinya seorang mengata-ngatai kepada penyakit yang menimpa dirinya. Itu penyakit, misalnya penyakit demam, ya, humma itu penyakit demam. Jadi ada di antara manusia, ya, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian berupa penyakit, ya, entah sakit apa. Kemudian karena mereka ini orang, bisa jadi karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka, atau mungkin mereka tahu tapi mereka benci kepada apa yang Allah tetapkan pada mereka, sehingga kemudian mereka mengata-ngatai, ya, penyakit yang menimpa diri mereka. Ini hal yang tidak dibolehkan. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah tentang humma. Humma itu penyakit demam yang menimpa seseorang. Makanya tidak boleh seorang mengata-ngatai, ya, terhadap penyakit yang namanya demam tersebut. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu,
Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib." Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui ya seorang wanita namanya Ummu Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib, Ummu Al-Musayyab. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Al-Musayyab ini, faqal, "Malaki ya Ummu Sa'ib?" Kamu kenapa wahai Ummu Sa'ib? Rupanya orang ini sedang sakit, ya. "Malaki ya Ummu Sa'ib?" Kamu kenapa wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Al-Musayyab? Ya, tuzafzifin yani yang kamu kok dalam keadaan apa menggigil ya zasifin yani tertaid yani menggigil qalat alhumma la barakallahu fiha. Maka ketika Rasulullah bertanya, kenapa kamu ya Ummu Al-Musayyab kamu kok sampai apa menggigil gemetar, qalat kata Ummu Al-Musayyab tadi atau Ummu Sa'id, alhumma, ini aku ini terkena penyakit demam. Ya. Kemudian kata Ummu Sa'id tadi ini, la barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi, yakni penyakit demam ini. Ya. Jadi dia tidak sekedar memberitahukan bahwa dalam keadaan Ummu Sa'id dalam keadaan sakit. Ya. Tapi kemudian menambah perkataan la barakallahu fiha. Ya, semoga Allah tidak memberkahi yaitu penyakit huma itu. Faqal mendengar ucapan Ummu Sa'ib ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "La tasubbi al-humma." Yani, wahai Ummu Sa'ib, jangan kamu itu mengata-ngatai al-humma. Mengata-ngatai penyakit tersebut demam itu. Fa innaha tudhibu khataaya bani Adam. Karena semuanya penyakit ini, penyakit demam ini akan menghapus ya dosa-dosa bani Adam. Jadi seorang yang terkena penyakit ini, penyakit demam itu dengan penyakit tersebut Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena semuanya penyakit huma ini, penyakit demam itu menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa bani Adam. Itu orang yang tertimpa penyakit tersebut. Kama yudhibu al-kir khabathal hadid. Sebagaimana alat tukang besi yang membersihkan besi dari kotoran-kotorannya. Ya. Jadi ini diantara hikmah dari penyakit atau ujian yang Allah berikan pada seorang hamba dengan penyakit demam. Ya, maka dia itu diampuni dosa-dosanya. Kalau dia menerima, dia sabar, dia menerima takdir Allah, ya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan ya, kepada kita bahwa setiap musibah yang menimpa diri seorang hamba, ya berupa misalnya penyakit, ya, ya diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian penyakit, makanya adalah sebagai penyebab dari perampunnya dosa hamba tersebut. Diampuni dosanya. Diangkat derajatnya. Itulah adalah hikmah dari musibah. Hikmah dari musibah menimpa seorang mukmin, Allah mengangkat derajatnya dan Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Makanya seorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, salah satunya adalah dengan penyakit yang menimpa dirinya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia yakni bersabar menerima apa menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun bersabar dan menerima ujian tersebut bukan berarti seorang tidak berupaya untuk berobat. Ya silakan berobat. Karena Islam tidak melarang seorang yang sakit untuk berobat.
Tapi hendaknya seorang bersabar, dia nerima dengan lapang dada ya, ujian Allah tersebut, yang dengan demikian ya diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, derajat kemuliaannya. Kemudian juga hal yang diambil dari hadis ini, larangan seorang mengata-ngatai sesuatu yang mana pada hakikatnya sesuatu ini bermanfaat bagi dirinya. Dengan sesuatu ini Allah mengampuni dosanya ya, Allah mengangkat derajatnya, misalnya, maka dia jangan sampai mengata-ngatai terhadap sesuatu tersebut ya. Jadi ini termasuk adab yang diajarkan oleh Islam ya, dan orang mukmin harus bersabar ya, berupaya untuk selalu sabar. Kemudian juga ketika dia, seorang hamba diuji oleh Allah Ta'ala, jangan sampai dia itu gelisah ya, atau seakan-akan menampakkan bahwa itu dia menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya ya. Karena ini perilaku tersebut akan bertentangan dengan kesabaran. Orang yang bersabar itu andainya dia ini menerima ya, kemudian berdoa mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah segera mengangkat penyakitnya ya, dia berobat silahkan ya. Tapi jangan kemudian bisanya mengeluh, aku kok ditimpakan musibah ini ya, seakan-akan Allah tidak mencintai aku, tidak menyayangi aku. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan itu keluar dari sebagian orang. Nah ini tidak dibolehkan. Tapi pasrahkanlah, berimanlah kepada Allah dan takdirnya ya, bahwa apa yang akan menimpa seseorang tidak akan bisa meleset dari orang itu ya. Ini diantara hikmah seorang ketika dia beriman kepada takdir. Nah, kita ini belajar takdir, bahwa dia beriman kepada takdir Allah, salah satu dari rukun-rukun ini, rukun iman yang 6. Tapi kadang-kadang ketika diuji oleh Allah Ta'ala, dengan satu ujian, kita mengeluh ya, curhat kepada umat ya. Padahal bisa jadi perbuatan itu atau musibah yang menimpa diri kita, ya pertama ujian dari Allah Ta'ala, yang kedua untuk kita introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita ya, memperbaiki diri kita, memperbaiki perilaku kita ya. Jadi ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ujian ya. Dan bersabar itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada tiga macam kesabaran ya. As-sabru fi ta'atillah, orang bersabar ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, ini memerlukan kesabaran. Kemudian as-sabru an ma'siyatillah, bersabar menahan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, seorang bersabar ya, terhadap ujian-ujian Allah yang menimpa dirinya ya. Agar kita menerima, bersabar. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kita yakin bahwa pasti sesudah kesulitan akan ada kemudahan ya. Dan musibah yang menimpa seorang itu ujian dari Allah Ta'ala, banyak pelajarannya. Meskipun seorang hamba itu dianjurkan memohon pada Allah Ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat, mohon kesehatan ya, itu dianjurkan. Ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah al-afwa, mohon ampunan, pemaafan dari Allah Ta'ala, dan mohon keselamatan dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi pada dasarnya kita mohon keselamatan pada Allah Ta'ala. Namun Allah dengan hikmahnya, terkadang Allah menguji seorang hamba ya, karena satu hikmah di balik ujian tersebut. Nah, di saat seorang mendapatkan ujian itu, bersabarlah ya, terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena pasti ada kebaikan di balik
ujian tersebut. Ya, ya maka orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang tahu tentang agama Allah ini, hendaknya justru memberi contoh kepada umat, kepada masyarakat, ya, tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat cinta kepada umat beliau. Beliau dalam setiap kesempatan selalu mengarahkan kepada yang terbaik bagi umat ini. Ya. Contoh dalam masalah atau kasus yang kita bacakan dalam hadis ini. Ya. Kemudian juga ziarah atau menjenguk orang sakit, ini termasuk dianjurkan, ya. Bahkan ini termasuk ibadah yang baik, yang mulia, ya. Kalau misalnya orang sakit seorang wanita, ya tetap dijaga adab-adabnya dan ketentuan-ketentuan syariat dalam hal berkaitan dengan wanita, ya. Jadi intinya bahwa Islam, ya, telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan dan telah mengajarkan kepada semua juga keburukan, supaya kita menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, babun nahyi an sabbir rih wa bayan ma yuqalu inda hububiha, bab tentang larangan, ya, mengata-ngatai, ya, angin, ya. Ketika ada angin kencang, ada angin misalnya yang terkadang terjadi di negeri kita, ya, yang disebut dengan angin puting beliung, ya. Nah, ini juga kan kadang-kadang muncul, ya, itu bisa mengangkat apa genteng atau merusak rumah seorang, bahkan menumbangkan pohon. Ini tidak boleh, ketika munculnya atau datangnya angin itu, kita tidak boleh mengata-ngatai angin itu. Ya. Tapi hendaknya kita kembali pada Allah Ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bukan malah mengata-ngatai terhadap angin tersebut. Jadi ini dilarang dalam agama. حديث نباغن النووي رحمه الله تعالى عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال jadi أبي بن كعب رضي الله عنه beliau dijuluki dipanggil dengan أبو المنذر رضي الله عنه beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا لا تصب الريح, janganlah kamu memaki-maki, mengata-ngatai angin itu. Kerana yang dimaksud angin di sini angin yang kencang, bukan angin yang biasa. Ya. Jangan mengata-ngatai atau memaki-maki angin. Faidza ra'aitum ma takrahun faqulu. Dan jika kalian melihat sebab dari angin itu, kalian menyaksikan hal-hal yang tidak kalian inginkan, misalnya ada pohon tumbang, ya, ada rumah yang sampai mungkin rusak atapnya dan lain sebagainya, ya, idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat hal-hal yang kalian tidak sukai disebabkan karena angin tersebut, faqulu, maka ucapkanlah. Nah, ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika munculnya angin kencang. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha, ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini, ya, dan kebaikan apa yang ada pada angin ini, ya, wa khairi ma umirat bihi, dan kami mohon kebaikan dari apa yang karenanya Allah perintahkan angin ini. Nah, angin salah satu di pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah. Allah memerintahkan angin itu bergerak. Ya.
Jadi ketika melihat angin kencang itu, seorang hendak mengatakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi riha. Ya Allah, kami mohon pada Engkau kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin ini. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dengannya Allah perintahkan angin ini untuk bergerak. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi riha. Dan kami mohon pada Engkau ya Allah perlindungan dari keburukan ya angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada pada angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dengannya Allah perintahkan angin ini untuk bergerak. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tatkala adanya angin kencang yang bertiup, yang mengkhawatirkan kita ya, atau kita menyaksikan hal-hal yang menakutkan, maka hendaknya membaca doa ini ya. Hendaknya membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam riwayat ya Imam At-Tirmidzi, dan juga disebutkan ada sebagian riwayat ya Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nah, yang diambil dari hadis ini ya, hadis Abu Al-Mundhir yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang pertama bahwa kita diharamkan, jadi dilarang, diharamkan mengata-ngatai angin itu ya, ketika muncul angin kan kencang ya, atau hal-hal lain ya, tidak hanya sekedar angin ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak senang padanya dari ujian-ujian Allah berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah ini. Maka kita berlindung kepada Allah dan tidak boleh mengata-ngatai ya pada angin tersebut. Karena ketika munculnya angin ada dua kemungkinan ya. Ada kebaikan dan bisa jadi ada yang lainnya Allah kehendaki dari angin itu. Itu keburukan. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dari angin itu, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan angin tersebut atau yang dibawa oleh angin tersebut ya. Jadi kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika seorang dia dalam satu kondisi, dalam satu keadaan ya, di luar kemampuan dia ya, maka hendaknya dia selalu minta atau mohon kebaikan pada Allah Ta'ala dari keadaan tersebut, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan keadaan tersebut ya. Jadi ini yang diantara adab-adab diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa fenomena-fenomena alam ya, yang kita lihat ini semua menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia menciptakan dia dan dia memerintahkan. Ya. Allah perintahkan kepada awan untuk berjalan. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah perintahkan pada bumi, misalnya satu goncangan, gempa, na'udzubillah, itu perintah Allah ya. Makanya ketika terjadi hal-hal yang luar biasa, kita tidak boleh sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan ini perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita kembali pada Allah Ta'ala ya. Itu bukan sekedar fenomena alam ya. Tapi Allah perintahkan, Allah yang mengatur segala sesuatu. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika terjadi gempa misalnya, gempa bumi ya, kemudian secara ilmiah, teori-teori ilmiah menemukan bahwa ada lempengan-lempengan di bumi ini yang retak atau yang sebagainya ya. Kalaupun itu betul, kita tidak boleh kemudian hanya bersandar kepada
teori ilmu pengetahuan. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Allah, karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Allah yang menciptakan semuanya itu. Allah yang memerintahkan. Ya. Allah yang memberikan kebaikan. Dan Allah juga mentakdirkan satu keburukan. Ya. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berlindung pada Allah dari berbagai keburukan ketika terjadi sesuatu, dan mohon kebaikan ya, ya di balik sesuatu yang terjadi tersebut. Kita minta kebaikan pada Allah dari peristiwa tersebut. Nah, inilah sikap orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika seorang muslim ya, sampai di saat-saat di akhir-akhir ini, itu kalau ada terjadi sesuatu ya, seakan-akan selalu diarahkan tuh fenomena alam ya, seakan-akan alam ini tidak ada penciptanya, fenomena itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia terjadi dengan sendirinya ya. Sehingga seorang beriman dia selalu kembali pada Allah Ta'ala ya, berlindung pada Allah Ta'ala dari berbagai keburukan karena apa yang terjadi di alam ini, dan mohon kebaikan kepada Allah Ta'ala ya, dari kejadian tersebut. Minta semoga Allah memberikan kebaikan. Ya. Dan kita ini kemudian menjadi orang-orang sekuler. Ya. Semua ini fenomena alam. Seakan-akan tidak ada pencipta alam ini. Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, itu dianggap ya itu karena begini, karena begitu, yang dipelajari hanya dari sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian lupa dan lalai terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Padahal tidaklah datang apa yang Allah ujikan pada manusia itu kecuali karena perbuatan mereka. Karena dosa-dosa mereka. Karena kesyirikan-kesyirikan mereka. Kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Sehingga Allah ingatkan mereka. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar para hambanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang harus kita pahami ya, tentang kejadian-kejadian terjadi di alam ini. Entah itu gunung meletus, gempa bumi, ya, angin kencang, dan yang lainnya. Banjir, dan seterusnya. Hendaknya kembali pada Allah Ta'ala. Kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Ya. Ketika seorang atau umat memiliki akidah yang benar, jangan dirusak. Ya. Jangan dirusak dengan akidah yang buruk. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rihu min rauhillah. Ya. Ar-rih, angin itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Rauhillah dia rahmatullah. Ya. Bagian dari rahmat Allah. Ta'ti min rahmati. Angin itu mendatangkan rahmat. Ya. Wa ta'ti bil azab. Dan terkadang angin itu datang membawa azab. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَصُبُّهَا. Maka jika kalian melihat ada angin kencang, ya, jangan kalian memaki-maki angin itu. Ya. Mengata-ngatai angin itu. Jangan. Tetapi, وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرُهَا. Akan tetapi mohonlah kepada Allah akan kebaikan dari angin tersebut. وَسَلُوا اللَّهَ. Dan mintalah pada Allah, ya, kebaikan dari angin tersebut. Wasta'idu billahi min syarriha. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan yang disebabkan oleh angin tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud ya, kata An-Nawawi dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ya,
dari Rasulullah SAW ini adalah bimbingan beliau kepada umat ini.